0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi viralnya tarif parkir bus sebesar Rp65.000 di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Farhan memastikan tarif tersebut merupakan pungutan liar karena tidak sesuai dengan peraturan wali kota. Pemerintah Kota Bandung akan menindak tegas oknum petugas parkir yang membuat karcis palsu tersebut. Seorang siswa SMA di Garut bernama Pazwa Pahaludin menjadi korban penembakan senjata air gun oleh pelaku berinisial H. Peluru logam bersarang di bola mata kiri korban dan pelaku sempat melakukan intimidasi agar korban tidak melapor. Pihak kepolisian Polres Garut tengah melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelaku yang merupakan kakak kelas korban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut seluruh menteri di Kabinet Merah Putih nantinya akan menggunakan mobil Maung Garuda sebagai kendaraan dinas. Penggunaan kendaraan buatan PT Pindad tersebut nantinya dilakukan secara bertahap. Penggunaan kendaraan Maung Garuda sebagai kendaraan dinas pejabat sudah dimulai pada 5 Oktober 2026. Ketersediaan kendaraan menjadi salah satu alasan penerapannya belum dilakukan secara serentak. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 18 unit yang tersedia untuk para menteri koordinator dan kepala lembaga. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, warga Dahlia. Ada juga masih di sini 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Sekarang kita masuk di interval kedua, enggak kerasa ya. Asa iya ceritanya asanya relek waktu tanya atas interval kedua deui mohon ya. Sudah jam 7 lebih 10 saatnya Kopi dan Dahlia bersama Paramol. Biasanya warga Dahlia lagi sedih gitu ya. Kalau si kecil tiba-tiba badannya panas, hareng, jadi asa was-was gitu kan ya. Asa kumasi namanya teh. Alah sudah, budak aing kunaon ieu, meni asa panas kieu nyebret cenah gitu. Oh, meureun abis diimunisasi cenanya, atau lagi sakit karena mau tumbuh gigi. Nah, sekarang mah jangan khawatir, karena udah ada Paramol ya. Paramol ini adalah obat penurun panas anak yang bekerja cepat mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda juga ya. Enak banget ya Paramol sirup rasa stroberi yang bikin ibu makin tenang karena memang juga selain enak, pelarutnya juga menggunakan 100% air murni nih warga Dahlia ya. Tanpa alkohol dan halal pastinya, oke? Paramol obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol turunkan panas tanpa was-was. Ayo kita ketemu lagi sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Dan juga yang sambil ini nih, yang lagi sambil nyuci, sambil nontonin live TikToknya Radio Dahlia, sambil pantengin juga Radio Dahlia, terima kasih ya. Aku cenah biasanya ini, aku biasanya cenah nyucinya pakai mesin cuci, tapi karena dengerin Erlan di Radio Dahlia, cenahnya jadi nyucinya digesruk pakai leungeun. Soalnya semangat. Waduh, masa sih luar biasa loh kamu. Jadi irit ieunya, jadi irit token listrik sayang. Ada Mang Ihin Bobat, hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Ihin Bobat 74. Ya, ada juga ada sama siapa nih? Ami, terima kasih dari kawasan PLN Dayakolot ya. Bade nganter ka sekolah heula cenah. Oh nya kitu sok atuh mangga Ami ya. Hati-hati di jalan ya Ami sayang. Ada Teh Nilam juga di kawasan Muhammad Toha hadir. Ada Puspa Endah Art juga hatur nuhun. Ya, Bunda Fatih selamat pagi. Selamat ngeladangan jamur Bunda. Di gede bage ya hatur nuhun ya. Teh Siti Ajijah juga baru ngelol nih katanya ya. Oh, kemana atuh menikarek ngelol. Ah, ada Teh Wanda Cigondewa pantengin Erlan juga. Kang Edet Lagadar. Ada Teh Dewi Pasko, Mama Fiandi, Teh Irma Bale Endah, Bunda Nisoreang. Ada Rini Otik, Teh Ella juga selamat pagi ya sayang. Mama Zidan, Jikri Cibidei, Bu Ati Setiawati Karang Tineng, ada Doni Rijal Caringin, Teh Ros, ada Wina Mama Merlin Cibidei, ada Umi sama Aipan lagi pada pantengin channelnya, tapi si Umi kemana deh Eta? Umi Hanicik, Hanicik, kemana doi Hanicik hijab? Oh si Umi mah lagi ini kan lagi mau ngajar. Oh iya bener ya. Ya udah semangat ya sayang. Ada Teh Ani masuk tanyakan saya ke Honja. Ada Teh Esti Dago, Teh Yuli juga selamat pagi. Sambil beberes contohnya patingan Erlan, Teh Wiwin dari Cimaung hatur nuhun ya. Wilujeng beberes ya. Ada Mang Ayu juga di Cigadung, Ibu Enjoy. Kepada Ibu Enjoy alias Ibu Dewi, apakah Ibu Dewi udah wawasuh? Udah belum Bu Dewi? Udah wawasuh Ibu? Wawasuh apa? Wawasuh bohong. Ya wawasuh tangan, wawasuh piring, ngumah wadah. Gegero. Ada lagi sama siapa? Mr. Ius, Teli Padalarang, Bu Cucu Bahuan Andir, Kang Asep Dapota, Kang Lufuan Pasar Baros, Bunda Uisibai, Mama Aji juga selamat pagi ya. Mama Ibu Soreang, Kamang Ia Neglasari, Mama Elda dan juga A.A. Pahrijal kemana aja. Elan hayu cina healing, hayu A.A. Pahrijal. Katanya mau ke Indonesia A.A. Pahrijal. Mengapa kok tidak ada kabar kembali? Si Suka jadi sedih nih A.A. Pahrijal. Dari Tokyo hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya A.A. Pahrijal ya, sehat-sehat di sana. Semoga banyak terus rezekinya ya. Dan juga jangan lupa kesini lagi dong. Ya bawa sen, bawa yen yang banyak ya. Oke sayang. Oke enggak? Kita goyang lagi di sini ah barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol.

0: 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: persembahan.
1: Warga Dahlia, jajaran Satreskrim Polres Cianjur membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Wah, ada lagi nih jualan jelema sayang yang menawarkan tiga perempuan muda melalui aplikasi kencan di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan kasus ini terungkap setelah warga mencurigai aktivitas di sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu beberapa hari belakangan. Dan saat didatangi nih, polisi, seorang pria berinisial Cece, ini berusia 32 tahun, ditemukan bersama salah satu korban yang ternyata masih berusia 15 tahun. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap AM yang berperan sebagai mucikari, ya, alias GM, alias Germo, sayang. Dan AM ini diketahui sudah menjalankan praktik tersebut selama sekitar 2 hingga 3 bulan. Oh, baru-baru, cina. Dengan menawarkan korban melalui aplikasi kencan. Dan tarifnya berkisar 250 ribu hingga lebih dari 1 juta rupiah untuk setiap transaksinya. Dan pelaku mengambil keuntungan sekitar 25%.

0: Ingat untuk kita semua, agar lebih waspada ya terhadap penggunaan aplikasi kencan dan juga lingkungan pergaulan anak-anak ya. Orang tua juga diharapkan lebih aktif mendampingi serta mengawasi aktivitas anak ya. Apalagi nih anaknya suka keluar puting, tiba-tiba loba duit, tah patut dicurigai ya sayang ya. Terutama ini di dunia digital ini benar-benar kudu waspada. Pokoknya kalau boga budak anu lucu, anu gelis, anu imut, tiba-tiba loba duit, tah sok keluar puting, tah kade tah. Tah kade tah. Kalau anak-anak yang masih di bawah umur itu pegang HP jangan dibiarkan terlalu leluasa. Tetap harus dalam pendampingan orang tua. Biar tahu dia komunikasinya sama siapa aja. Oke gak sayang? Ya. Kudu dijaga, kudu dipusti-pusti pokoknya sayang ya.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Udah hadir di Siti Maria Jamika. Cenanya pengen digoyangnya buat Bu Neni, Dilan, dan juga Yanti. Gorengan cenah lagi pada pantengin Erlan. Azei. Ome Win, Cihurang, Neglasari hadir. Ada Mama Iki juga di CBR. Cenanya di Cileunyi. Hatunuhun sudah pantengin ya. Ada juga Sofian Padalarang, Mama Lili, selamat pagi. Ada juga sana dari Cibak, Ciwidey hadir Erlan dari Bu Atik. Ada Tenjah Binong Jati, Binong Hungkulnya. Tenjah no jurnaun, Tenjah. Tenjah kemarin bawa bonteng ke sini. Kenapa sih bawa bontengnya gak sama kebon-kebonnya sekalian, Tenjah? Ada Samsu juga, hatunun sudah pantengin Erlan ya. Jangan lupa ngopi ya, biar tidak boloho. Dari tadi, dari pagi dilihat-lihatnya cenanya hulang-hulang aja nih. Mungkin udah landa-landa boloho nih Samsu ya. Sok buruk gerak diregot dulu kopinya ya. Ada Neng Yolan, KBB, TRA, Cipagalogirang, Kang Ujang Pecai, Bunda Listener atau Ande lagi masak tapi pengen on air, sok berupa boro-boro ya. Zenri juga sama Aurora Ciwidey, ada Ciau Karapitan, Ibu Pupu dari Tugu Pandai Besi pas jam. Sambil kerja, sambil beberes, sambil pantengin Erlan Azik. Mumpung hidup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia ya. Yaudah kalau gitu kita ketemu lagi nih sama yang pengen telepon boleh, tapi ada passwordnya seperti biasa ya. Kalau Erlan bilang kopi dangdut Dahlia bersama Paramol, jawabnya Paramol, turunkan panas tanpa was-was. Kopi dangdut Dahlia bersama Paramol.
1: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.
0: Bagus. Kenapa kamu wayah gini nelponnya?
1: Iya, asup doi. Atuh dari sana kamar
0: ini hese. Hese, kamar ini labas. Ente kamari mah asup.
1: Kamari asup heh lain besar kakingu labas.
0: Ayeuna mah anu keur sakalor be. Anu keur sakalor.
1: Acak-acak runta jeung mang acak-acak isa ka mah ieu tepi teh.
0: Eta aya teh isar teh tadi hayang asup on air hese.
1: Isar hampura teh isar ka senggol
0: pas. Yaudah Kang Danu kita goyang dulu ya.
1: Ayo
0: dia. 1, 2, 3 go.
1: Goyang di kopi, dangdut.
0: Nggak gogo buat siapa aja sih?
1: Gogo nama sama Erlannya sehat selalu, banyak rezekina, banyak dan banyak kabogona.
0: Utaya.
1: Kalau tadi pas masuk ya, tadi pas masuk teh, nenek Ita, yang Teh Imas Cimahi.
0: Betul.

0: batuk.
1: Mani eta kan gogote mani cikil ke aral sobaha. Gocin bahas siapa gocin?
0: Kita berkalo helanya jarang warga kita lihat kita tangan sebelahnya orang ini Gimbrang.
1: Betul, Kang Danu
0: kan weh. Omaknya kita ke
1: air, Kang Danu.
0: Pokoknya anggar weh warga dari ama pasti bakal nyaruput tadi.
1: Di hanapun tatangkalan.
0: Pokoknya makanya pasti bakal banjir ngagapuy. Tak ada
1: ngagapuy. Bari ngol ahek dah panas. Anuhnya Kang Danu. Bener-bener luar biasa. Yaudah sampai ketemu hari Minggu ya.
0: Siap,
1: Pantang
0: siap,
1: Radio.
0: Pantang Radio, Pantang Dahlia. Ya, Dahlia, Dahlia, bro. Bayang.
1: Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol.
2: Paramol tentu turunkan panas tanpa
1: waspas. Turunkan panas tanpa waspas. Bagus. Lagi di mana ini, Teh Besti?
2: Lagi di jalan, Erlan.
1: Menuju ke mana?
2: Menuju ke pabrik.
1: Oke, menuju ke pabrik.
2: Ya, mau berangkat.
1: Oh gitu, siap. Atau sebelum berangkat, kita goyang dulu, atuh seyeng. Ya, dari Lagadar, Kang Ede, coba. 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi, dan dut.
1: Hey, go dulu buat siapa aja sih? Gogonya
2: Kang Danunya, nutup seperti payu. Pengen aja ha, Neng Jebret, Elis Feta, Teh Isa Ribun, Arno, Bauci, Pansi Seratan, Lukman Barot, Mama Lilis, Aing Sugi, Kang Suana, Deden Cipteng, Nenek Putri Kang Yusna, Bunda Bu Haji Ani, Teh Eli Padararang, Jenong Sukawangi, Eli Cibai, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mbak Iwan, Mengenal Siti Budi, Tati Kopo, Ratna Kopo, Bunda Imut, Genta, Kang Danu, Kami Katapang, Bulia Katapang, Rina Otik, Patatang, Pak Hasan, Ismet, Yati Jamu, Imas Elsa, Dagopin, Mama Aji, Bunda Tara, Bum Pos, Itu Patangga, Bu Memet, Bunda Dinda, Bos Aris, Kum, Mekang Iwar, Gita Liater, Cinta Tadayana.
1: Hari kajiannya buat siapa?
2: Buat Cina, Kang Airlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat,
1: walaupun
2: ya, penyakit Cina Airlan.
1: Amin ya Allah, Kang Ede, tapi jangan lupa nih kalau punya dede bayi atau si kecil lagi hareng, jangan lupa pakai Paramol ya.
2: Iya, Airlan.
1: Apalagi Paramol ini, Paramol sirup enak rasa stroberi ya.
2: Iya.
1: Pertama lagi apa coba? No alkohol, pokoknya 100% air murni pelarutnya ya.
2: Yeah.
1: Bikin nanti hareengnya jadi sembuh lagi. Oke. Okay. Panteng Radio, Kang Eden.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagi.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Edwin, selamat pagi di Kahatek. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia. Ya, pengen di gorowokeun cenah, sok atuh. Gorowokeunnya Om Iwin. Kamana tuh Om Iwin? Om Iwin gorowawasu heula buru. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan juga sama teteh cantik cenanya naon ieu teh Ani Rohaini cenanya terima kasih dan juga ada sama siapa ini teh ada sama Deden Marjan Bibi Leung Hasan Majalaya Astrian di Majalaya Dian Cisarua Ani Rosita Bawa Arfan nuhun udah pantengin sama Kanjeng Mami ya. Teh Siti Juwariah juga di Waas Banjaran. Udah gitu juga Asep Mamen, Kang Yayan Budi Asi, Adi Endot. Ah pokoknya masih semuanya masih banyak ya luar biasa atuh nuhun ya. Yang sudah WhatsApp ya sudah teleponan juga terima kasih yang kebagian nanti besok lagi sama Erlan Pak Boro-boro lagi ya. Sekarang Erlannya harus pamit dulu sayang. Selamat beraktivitasnya untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Semoga hari ini lancar ya. Amin. Dan juga yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sehat dijaga kesehatannya ya. Abis ini jangan kemana-mana ada Bandar Dangdut Dahlia, Erlan Magatrunya pamit. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pereng ah. Go, go, go. Goyang.

lagi sayang-sayangnya aku. Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie Wargi sampai jam 10 pagi ya. Kayak biasa Wawa di 0811-222-1015. Yang pengen ikutan on air juga boleh Wargi Dahlia ya. 73.28.73.11.710. Tinggal berapa hari lagi nih Wargi Dahlia? Tinggal 4 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Siap-siap kita bergoyang hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega. Perung ah, go go go, goyah.

Kades, tinggal itu Pak Kades si besinya. Pak Kades, kamari pendak sarang Putri Barbie di Pasar Resik Jatinangor. Aduh, Teh Ai. Teh Ai pada ngiringan curat coret tinggal itu, geus ngetrukeun. Geus ngawur-ngawur, geus nih. Bade naon Teh Ai? Bade naon Teh Ai? Mari naon anu dicoretan. Kangen ninggal aja masak deui cenanya engke Kang Ahnab Store ya Gusti.

ya Caesa oke tinggal itu Gusin Agung. Sok siap-siap sok. Dede parongan cantik cenah boro aya teh Rini Otik hadir teh Ai Sugi. Cenina jamur. Kang Ade lauk. Teteh Minggu di Tegal Lega kalau nonton Ayu Ting Ting bayar enggak sayang ya. Kalau pengen nonton doang mah gratis ya karena kan tiketnya sudah habis. Jadi kalau wargi Dahlia pengen nonton doang, wargi tinggal langsung datang aja ke Tegal Lega. Soalnya kan di Tegal Lega mah kan itu tempat umum.

Kita hanya tinggali Digo dicaringin hadir Digo cari tukang bakso tahu siomay Mang Wahyu di depan Radio Dahlia. Ya kayaknya tuh teuing ka mana teu ngarti si Mang teh. Teuing geus setuju na meureunana abi ge teu apa. Alis buaya jeuna cantik Gusti nu agung. Kumacarana aing alis buaya astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Bunda Sarah selamat pagi ada Dian di Cisarua, Hasan di Majalaya. Ada Kang Hen-

tukang cuanki karunya cenanya jeng sabar ya. Salam kanggo Mak Uyuh cenata tenon kanggo Uyuh tahu Sumedang cenata tuh. Cak Uhet, selamat pagi. Aduh, hari ini bahagia ya, bahagia bangetnya. Indonesia mau menang warga Dahlia meskipun poe kamarinya poe Senennya. Senen naon. Menang Indonesia warga Dahlia. Monang, Bunda keterukan Bunda. Monang jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 wargi Dahlia di resep. Hiji deui cenah tuh tinggal liceuk ka can ka absen Mang Aceh geus ieu Kang Hendra ieu bae nge Kang

tipe ASEAN Cup 2020 genep hari Akang, Akang teh. Indonesia versus Thailand kamari pas poe Senin. Nah, Akang teh nonton. Rame nyaho nepikeun ka penaltian. Mending geus ngedeg-deg Gusti nu Agung akhirnya wargi Dahlia ya. Setelah sekian lama Indonesia punya gelar kembali wargi ya. Alhamdulillah. Semoga nya warginya aya nama Indonesia teh bisa melaju ke dunia lah. Amin. Amin. Amin. Kitunya kan yang semang anang, emang amang ah. Nah nembe sabeulah dicoretna teteh. Nya soalnya nu nyawerna karek sabeulah tadi. Papaya Apple selamat

lantai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum
11: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Halo Margi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11

tiol istighfar Gusti pagi-pagi meninggal rametek rametek sayang. Nansi akari. Mempesonanya cuma buat Kang Atang. Hari mempesona amat hari ini emang buat Kang Atang. Tapi kalau hatinya buat selingkuhan. Buat selingkuhannya. Emang mempesonanya buat Kang Atang. Tapi hatinya buat selingkuhannya.

0: siapa nih? 7328-7311-710. Hai yo. Eh, aku mau angkat WhatsApp ah. Ya saya WhatsApp ah. WhatsApp. Aduh, pendengar langsung telepon. Selamat pagi Bandar Dangdut Tahlia. Bandar Dangdut Tahlia. Bu Memes. Sinyalan. Bu Memes. Ih, Bu Memes mah geus-geus asup ah. Hayo, ah ini angkat 7328 dulu aja. Halo, Bandar Dangdut Tahlia.
1: Asik asup, rumah goyang.
0: Ah, nih aing manu asupna nu bungkeuleukan kieu ah.
1: Alah, ka mana asup bungkeuleukan?
0: Nih.
1: Eta kelabang merek mana naon? Aya ngaranan teu?
0: Ieu kelabang, eueuh, ieu mah.
1: Ieu mah, ieu oray.
0: Ieu oray, ieu oray kadut. Iya mah orai kadut, iya ting orai kasur gitu, iya teh.
1: Bunda Pati ya ngaranan ke dirinya.
0: Oh acan, dulu. Acan, si Bunda Acan. Dita, tadi nges ditanyakan Bunda dan dia ada kenanaonan. Oh acan, tinggali. Bunda Pati.
1: Mana tulisannya mantan si Bunda mana pikirnya.
0: Oh meni, tulisan atunya Bunda ada tulisan naon. Tinggali dalier, kalaka cicing wae.
1: Si Bunda mah menempo mantan, deh suka yang ngaracun.
0: Kemana atau mantan lain, si Bunda makar ke keperluan.

0: suung.
1: Banyak banyak ya bang, ngesbeak kita, ngesbeak.
2: Oh, ayo tapi kan ngitung
1: duit, Bu. Ya, ini kan ngitung bati. Ker ngitung bati.
2: Ker
1: ngilu bati, ker naon, ker hayang baso cap haji, cenah eta teh.
2: Ya, Gusti.
1: Bati na teh.
2: Gitu.
1: Ember, ada kumroh ke Aljabar, ya. Ajakan kamari oge. Ayo cina orang umroh ke Aljabar.
2: Umroh yang haji kuroda.
1: Nyenyak itu.
2: Sudah baik, sudah ada murah, sudah 500 juta mengerti.
1: Aduh, alhamdulillah hatai gitu mah. Ya.
2: Sudah 2050.
1: Atau siya lila kene, kita mau ngeskolot. Ngeskolot, kita mau ngeskolot renta.
2: Jadi kesek.
1: Ngeskolot renta, tuh. Jadi itu nah oge, aing mah ngeskolot. Nggak mau iya. Betul iya tuh,
2: tengkau umuran tengah.
1: Dan bener wek kelek soek, wek. Caesar siap digoyang?
2: Siap.
1: Ayo boro langsung aja Caesar digoyang.

0: Kak Kocin buat sama warga Dahlia sama Putri sehat selalu, sukses selalunya.
1: Pantang radio.
0: Pantang ya anak-anak pantang ya Dahlia sama bapak-bapak ya.
1: Goyang ya. Wargi, aduh dari kemarin ya alhamdulillah aku si Rio udah sembuh, udah sehat lagi, enggak panas lagi ya. Ih, emang wargi lamun budak keur gering teh ya. Tiba-tiba sakit gitu wargi Dahlia si kecil ya di rumah, tiba-tiba badannya demam, panas, apalagi kalau habis imunisasi bisa-bisa rewel. Atau sakit karena tumbuh gigi wargi Dahlia ya, sedih, deg-degan. Aduh si aku mahanya, ya budak tiba-tiba gering gitu kan. Tapi wargi ya gak usah takut lagi sekarang mah. Ada paramol sirup wargi Dahlia ya. Paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat, mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda ya. Dan yang bikin ibu makin tenang, Paramol ini aman wargi karena pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan halal. Rasanya juga rasa stroberi enak wargi, jadi sekecil minum obatnya gak damai ya. Paramol obat menurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni wargi Dahlia. Paramol turunkan panas tanpa las. Wah.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotik ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
4: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
6: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
7: Halo wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
10: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
11: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
10: Boleh, sayang.
11: Yeay!
0: Emangnya Ade udah gak demam?
11: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wakil Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi viralnya tarif parkir bus sebesar Rp65.000 di Jalan Diponegoro Kota Bandung. Farhan memastikan tarif tersebut merupakan pungutan liar karena tidak sesuai dengan peraturan Wali Kota. Pemerintah Kota Bandung akan menindak tegas oknum petugas parkir yang membuat karcis palsu tersebut. Seorang siswa SMA di Garut bernama Pazwa Pahaludin menjadi korban penembakan senjata air gun oleh pelaku berinisial H. Peluru logam bersarang di bola mata kiri korban dan pelaku sempat melakukan intimidasi agar korban tidak melapor. Pihak kepolisian Polres Garut tengah melakukan penyelidikan intensif untuk menangkap pelaku yang merupakan kakak kelas korban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut seluruh menteri di Kabinet Merah Putih nantinya akan menggunakan mobil Maung Garuda sebagai kendaraan dinas. Penggunaan kendaraan buatan PT Pindad tersebut nantinya dilakukan secara bertahap. Penggunaan kendaraan Maung Garuda sebagai kendaraan dinas pejabat sudah dimulai pada 5 Oktober 2026. Ketersediaan kendaraan menjadi salah satu alasan penerapannya belum dilakukan secara serentak. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 18 unit yang tersedia untuk para menteri koordinator dan kepala lembaga. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

ăn cho nó ăn mà. Chị Trinh, mình đã tôm, rất tôm. Ayah si manis, si manis makan jembatan Ancol tuh. Si manis jembatan Ancol sih. Teh Putri atau ditato manis saya, cina ganeng si Hendra. Jebak teh ini gambar no aneh cicing.

cemburu gak ada nama aku. Cina sok sok buru atau bunda nyawardai. Jadi dia buru bunda patih. Gusti yang halis gitu sok burung kayak di Tegalega halisnya kianya, kayak di Tegaleganya. Irung dan tempat acan. Si manis nederacin mah belakor. Sekalian gambar cak-cak. Aduh ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim. Sok tulis lah cina kayak di anyuk. Aku dong namanya cilok weh. Cina cilok dua weh cilok dua.

orang cilok tuh teh hayang atuh di bere mah. Adi Rici Paduyut teu kuat aing nyeri beuteung cenah naon atuh aja Kartini ah. Sae cenah tatona sae tulis nama abi teh put hok buru ripal. Nyamerna cing loba. Teh tiket masih aya nanyakeun kana tiket si Oci atuh geus bea koredas. Ye geus 4 poe deui ceuk teh. Putri BRB teh seueur tatawan geuningannya mantan anak pang, anak pang. Putri daek teh lamun aya nu ngagi paus tapi syaratna teh kudu eureun siaran di Dahlia sadar yo. Teh Putri nih hade eta tato jeuna. Aslina eta rarai jemput Aslina. Mama Elda, Kang Ismet. Putri dek naros ari ceu Isa Randa jeuna. Ah eta mah Randa lain parawan lain. Jadi bang mawakan cilok cina minggu, cina mas nasi ripang. Pang gelisna, cina anak pang, pang rewogna, ember. Tato naga, ah ese atu, atu tato naga mah kumaha atu ah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah yang dikarawakan cina de Oscar. Cilok tian semen tiga roda, naon atu. Ipan ngariana, nah atu ya. Nonton yang kayak kata galaga mah ece, tinggal nonton. Mana yang nonton hungkul mah, tak kudu make tiket. Asa jiga, jiga saha tuh abay home ah. Pas muka TikTok meni rewas, nah atau dimres ah. Rewas wargi Dahlia, komo zaman aya namanya rewas. Lamun dek melina naon teh tinggal klik pembayaran tinggal transfer pakai QR dari handphone, bener gak sih? Rewas, awas, waspada lo wargi, soalnya ada modus penipuan baru. Si modus penipuan barunya, modus penipuannya wargi Dahlia ya. Tuh hati-hati wargi ya. Ini ada informasi penting dari Bank Indonesia. Wargi cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama ya. Biar wargi terhindar dari penipuan, oke? Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya, jangan langsung buru-buru mengambil tindakan. Tarik napas. Ya, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor wargi. Lapor ke otoritas terkait kalau memang terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Nang, karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya ya. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. Ini 3 langkah simpel. Tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia ya. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk wargi Dahlia jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Canin Z di Cikonewa, tinggal itu. Caan Amina, teh hati jamu, cantik itu muka atau papan tulis, papan triplek ya. Naon anu dirasa teteh teka rasana naon sayang. Adir, jeneng anggere gelis teh pipit. Naon atau kacang, kacang baru nyamer cang.

0: Dahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Noh. Cen MC dah tulis naon deh, cen MC. Dapat terus sesabar hari Minggu cek Mang Aceh, cen emas sih. Kusi meninggalis pisan gelis tinggal iu kabinari ya ayang pendak cen. Ah ngebosan yang Mang Aceh mah oream. Oream pagi yang Mang Aceh mah oream bosan. Bosan dipanggil yang Mang Aceh mamung ah. Kita cetar membahana naon jeung baso cenah nu loba mangkading sia kruna kabeh ngumpul eta mah coba mun poe Minggu dangdana kieu sesadar sia Kang Apoy dijamin naon dijamin ya di surakan nu gelo dijamin di surakan nu gelo.

pagi. Ada Mamang Aji, ada Caca nih ya. Ayo kita goyang dua jari. Hayu digoyang dua jari Aditya. Kan Pak Eri sendu galau oge dagelis. Sudah sadar yo. Alis tenaga versus kaki seribu lain ya. Ya orai. Ya orai. Ya kelapa.

Lamun isuk permintaannya, lamun isuk permintaannya challenge lagi, ya challenge lagi. Tergantung permintaan. Kan orang di luar nana agak bayar neng tong dihapus sadar. Bareng ngasih adalah ayo na atau tong isuk ayo na. Ayo na. Eta tulisan nolak wakak dihapus main pada bahagia nu nempo. Moal. Mulu wakak dihapus moal. Eta duel orai jeng gang lain gang. Ya orai jeng kaki seribu dedenya teh. Beri resep kumisnya jika kumis ala dini. Halusnya cetia. Ah cetia gaya yang nulis tah. Cing cirining. Aduh. Wargi. Gimana nih tabungan di bank aman? Aman tabungan di bank aman? Aman cina. Tapi pernah gak sih kepikiran wargi gimana ya kalau bank tempat kita nabung teh tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba tutup, tiba-tiba kebakaran. Liur warginya mun mikiran anu kitu mah. Biar gak overthinking nih wargi. Kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan ya. LPS ini lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS, wargi. Mau bank umum, bank syariah, BPR, BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis, wargi. LPS ini menjamin simpanan wargi dalia hingga 2 miliar per nasabah per bank, ya. Untuk tabungan, deposito, maupun giro wargi. Biar simpanan wargi dahlia terjamin sama LPS, harus memenuhi syarat 3T. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi ya, dan di luar batas kewajaran, wajib waspada wargi dahlia. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Ya. Jadi gak usah overthinking buat nabung di bank wargi. Untuk informasi lebih lengkap, wargi bisa cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya @lps_idij ya. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Hey, simpan

simpenan pamajikan jadinya teh. Simpenan duit sayang, duit. Makanya kamu nyimpan duitnya di bank ya, bank yang berizin. Jangan di

0: tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokona mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin,

0: Plezing dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Save Plezing biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara

tingali hayang disambat cenah Ece Rose. Au ka mana atuh Ece Rose. Eta nu siaranna udah yang melamar belum naon atuh Kang Ahmad? Kang Ahmad teh aya wae cenah sipun terima da. Iya, di challenge ku warga Dahlia anu arah sub ka TikTok. Abi di challenge. Putri buru cocoretan sia cenah. Jadi tuh tinggal banget tuh juga Rarai. Rarai tuh iya, juga papan tulis, juga koran. Juga koran. Reja, teh yang pangabora wakun, teh neni, cina semangat kerjanya. Teh

0: kesekan, cina dari dulu radio ini mah kesekan. Hah, kesekan, naon atau kesekan, ya. Naon atau reja, kesekan, naon atau cereja. Kesekan. Di sore yang cina teteh. Naon, selamat pagi Kang Asep Mamen. Kakek Agus Cibo hadir ada dan cipreng ada Teh Yati. Selamat pagi, Ayah Agung Akbar tingali. Teteh, cina etama lain kelabang, cina etama si lele, cina kemana tuh lele? Kesukaan. Salah jempol. Kesukaan. Gaya, ayah-ayah wae teteh Barbie. Hey, bukan lagi. Ami. Enggak si Aminya tinggal lihat. Dihobahkan cina teteh dari Vian Alvino di Bogor, Jawa Barat. Ikutan absen. Absen. Kemana tuh kesukaan? Tadi ada Kang Yudi. Selamat pagi cantik. Ayah Mang Ian Baso naik glosari. Ayah Dari di Kircot. Ada topik fakot. Senata jemput semangat ya. Semangat dong. Ayah Erhan Boatik Ciwidey. Neng Aryani. Selamat pagi ya. Agus Chatbon juga di Cibaduyut. Kang Hori Arbos. Angkat telepon dulu ah. Ada siapa nih? Halo Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik aduh. Bro ah go go go ya.
0: Gusti no Agung.
1: Namput. Saya akan banget jadi borden penting makan yang regulis.
0: Eh masa sih Wak Uci?
1: Iya sih Bo.
0: Hari Wak kernaon.
1: Iya teh kernyangegang.
0: Kernyangegang?
1: Warun ke sarapan.
0: Bari di kodok hentu nyangegang.
1: Itu atuh reksaan ngodok na taryana.
0: Ah nyebisi weh salah kita tangga atuh.
1: Eh iya atuh salah kita tangga mah di karawang.
0: Nita pangodokin.
1: Wah di karawang itu ngelencar.
0: Aduh, masa sih?
1: Iya sih, Bo.
0: Wah, siap gak goyang?
1: Iya.
0: Ayo, atau kalau gitu langsung aja Wak Uci di goyang.

0: berangan atuh.
1: Oh, atulah. Ya radio dah liama 2 mingguan deui di acara
0: ulah. Geus ya,
1: geus totos, geus beak.
0: Mata tidak uas sebelum di pengumuman genteng geus daftar geus meuli.
1: Bener. Teu aya nu diobral. Ye,
0: aya ye, pokona mah kudu sebelumnya juga langsung.
1: Bener, ye moal aya nu diobral, moal aya moal on the spot radio dah liama geus koredas. Wow.
0: Pokoknya mah langsung habis bis.
1: Ember awek kelek soek. Wek. Awurkan bunda.
0: Nyaun bunda tuh.
1: Eh salah bunda. Wah salah. Iya mah cewek A iya si bunda. Jadi wek bunda.
0: Bunda pak.
1: Bunda jeperwet.
0: Oh. Ya tuta kalau si bundanya anu ngawe aneme. Itar ibu.

nggak take, Eleanor, ya. Ari sehat macah, putri, siah, sana. Aku nunggu maha tuh orang teh, cok. Nih, serba salah, yo. Nih, ari kering cicing, ya, kering mah cicing. Ari sehat macah, nya nyamanya ayo nak sehat kudu cicing, ayo nak kering kudu macah, cing sadar, cok, teh. Sesak gulo dong. Danu mana? Allah nanyakan si Danu. Jangan minjep perut tinggal itu ayah. Gini si Danu. Ah. Jika banget sih nah jika kadal. Nah atau si Teh Danu. Kamu sisa gulo dong si Danu mah. Aduh ya Allah. Tinggal 4 hari lagi ya wargi Dahlia ya. Tidak kerasa ya. Hari Minggu. Tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega. Sampai jam berapa Putri? Sampai jam 5 sore biasanya mah wargi ya. Jadi wargi Dahlia harus siapin fisik, badan harus sehat ya. Tidak boleh sakit-sakit, minum vitamin karena kita akan bergoyang.

Vendor Price ada satu paket umrah, dua motor matic, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Spill cina danu, eta ayah tadi dinyata, tadi ayah danu, danu tilu, ta eta si danu. Bungsu Bandungnya jam berapa? Ya pokoknya nonton aja dari pagi sayang ya. Putri, kalau aku gak kebagian tiket gimana dong? Kalau Wargi Dahlia gak kebagian tiket, Wargi bisa nonton aja ya. Wargi bisa nonton langsung ke Tegalega. King Nasar cenek tumben gak ada. Iya, King Nasarnya kan lagi mau konser sayang bulan November. Bulan November King Nasarnya lagi mau konser. Jadi dia sudah tidak menerima konser-konser dari bulan Oktober ini sayang ya. Kerlatihan King Nasarna jang konser engke di bulan November. Kitu. Kitu nak kumaha kitu. Jadi tahun ini tidak bisa bergabung kamari oge. Tidak bisa cenah ieu aku cenah aya nama tahun aya nama. Ah cukup orang teh mani padahal orang teh hayang naon teh menghilangkan kapusing jeung ka stresnya. Ada aya King Nasar mah kapusing jeung ka stres teh langsung leungit wargi. Ya. Insya Allah tahun depan mungkin ya. Amin. Buat gak bina-bina teing sia eta tinggalin. Nah, atau sia boy ah. Tahun depan King Nasar ya request. Iya King Nasar mah udah unggal tahun oge okay, ya. Iya tahun ini absen heula pan bade konser. Salamkan Karori Republik teteh abi teka bagian tiket. Eceu teka bagian tiket eceu bisa nonton. Langsung aja datang ke radio ke Tegaleganya ya. Langsung datang ke Tegaleganya ya. Konveksian Apro semangat kerjanya. Selamat pagi ya. Harang hayang nyaruakeun naon atuh sok waah. Naon atuh Aris ah, si Karis tingali. Ya udah ya wargi. Saatnya aku pamitan, sampai ketemu lagi minggu depan. Jauh-jauh tuh yang minggu depan, esok seteh. Besok bersama Putri Barbie lagi di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, gegego, kuya.

0: Lia, radio tersayang asal burang-rang.
1: 101,5.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana. Wilujeng siang sadayana. Wargi-wargi nu mikalana pikaresep kana dongeng Sunda ti Dahlia. Dina siang ieu urang sasarangan deui, urang tepung lawung deui. Ngalakuan acara maneh sabana mah kieu. Dongeng Sunda ti Dahlia nu dijumantarkeun ti 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si Konceleng Alalana. Urang keur yeuh deui, urang lajengkeun deui. Pamugia tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah, gugu, goyang.

Bundahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Figelga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Figelga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Fruit Snack, buangnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: fruity? Atau mas anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kami mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: hari itu kang menawi itu kang ayah kue atau nabi donat
1: ken ayah kenapa dige bunceng-bunceng kue atau nabi donat atau nabi nasi padang kere cek mau lagi gerege terojol
0: ini suka nih itu kang pasti kerap-kerap kanya orang ini ya kan enak kedap pasti ini agung ya pang mencetan kan kang
1: naon
0: ya meja biasa nyari awak
1: oke kedap ya orang nepangan heula nanti wargi-wargi anu parantos mara ranco nanti alah iya nanti kumaha jika namu lah ya lelawu ya
0: nah gitu kan
1: sinyalnya butut
0: nih kacida
1: kayak kedap ini terlebat kak dia sinyalnya
0: kumaha tuh
1: ya kayak gelah sekedap orang di oparios gelah
0: ya kayak kedap kan lompang nyebutkan ngelan itu Pangristar kena ngelami asukan orang. Eh, ngas. Ngas tekeduk. Ngas asup.
1: Atos?
0: Ya, atos, Kang.
1: Ya, syukur atuh hari atos. Make sekedapnya warginya. Sing sabar heula. Supados langkung ready, langkung oke.
0: Atos, Kang.
1: Heula. Sabar. Nenek Ica, tos manco Nenek Ica. Salam baktos. Teh Nina soreang oge hadir. Teras Teh Nia sarang Mang Oyon udah mararanco nararagog di kios Dahlia. Bareng Odoy. Aya Cahya di Sayuran, Teh Ati di Batu Lawang. Teras oge Ujung Berung Manco Dewi Zen. Teras iya anu Manco Kang Hendra oge Parantos Manco Cikalajider Tasik. Oge aya saya teh. Teh Ati oge Manco. Nuhun Kang Hendra Cikopina Katampi Suruput Heula Onti.
0: Nye nuhun Kang Hendra, urang dileuteuh lah kopi na. Kang Rahmat Puntang oge manco, tuh Teh Yati sareng Pipi parantos manco cenah.
1: Nya,
0: cikala Ider Tasik. Hatur nuhun Kang Rival, urang ni emam heula eta kuehna nuhun pisan katampi Kang Rahmat oge hatur nuhun. Kagetelanana katampi tos lebet. Teras oge jubleg. Manco, atur nuhun. Kang Rahmat gorenganana katampi. Sareng kuehna, Kang Rahmat Puntang. Teras Danu mana Danu, iyo cipatik manco aroi. Nain tilu-tilu. Masih antima dibiasa ditukangkan si Aan di payun mah Danu. Entah gitu, Danu aduh sarapan nasi padang nah pisan Danu nuhun, Danu eh.
1: Nuhun Danu. Teras oge kan suarana dua kela upami suarana dua mah urang hijikeun tah ieu ayeuna mah atos digana Agus Herman atuh nuhun teras oge aya reng-rengan ti ngador 27 Kang Hendra atuh nuhun katampi singgal garantos handi anu ngintuna lawuh dinten ieu sing janten kabarokahan atuh nuhun pisan karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi anu colang-coleng kan orang rek gigit mana Kristin Agung. Tah. Eta teh siluman orai sanca teh nih. Bener mah ieu. Belut awak orengan
0: teh. Ieu teh orang. Ieu kelabang.
1: Nah nu ieu mah juga belut. Ieu juga titinggi.
0: Ieu gelut ieu teh
1: onti. Oh, gelut. Nah, orang. Gusti. Alah, si Putri noong. Jiga kadal. Saya Danut Garut karang pawitan oge hadir atur nuhun Garut. Salam baktos ari siluman oray. Assalamualaikum hayang digorowokeun ti konveksi BNC nu jumancot ti Saguling. Hatur nuhun orang Saguling. Bae oge hatur nuhun, hatur nuhun. Teras tenunung harga saiman oge manco enti.
0: Nuhun nuhun pisan. Ayuan Baja Yoyo, apa beri kerupuk sarine? Mara ranco atur nuhun, wilajeng siang. Sara rehat, sada ya. Nari ni otik, oge maranco, teh iim lembang. Baja oo, didulatip, teh imas, wa uci, oge manco. Muis jublek, ayo siluman orai bodas, no om. Dedi jaket pasar Cikajang Garut, atur nuhun, Kang Dedi. Salam baktos, ka orang Garut. Pada marajut di Binong, tos maranco. Siap, cikalai dertasik.
1: Teras Mang Idon di lembur kebon oge parantos manco atur nuhun. Tete pelayar heula dibantu tete pelayar. Oge aya teh tini Bang Jeki oge manco Mang Idon di lembur kebon manco atur nuhun. Tah kitu atur nuhun. Dan nuhun. Tete pelayar nu sanesna Cobi, Cobi Kang Ade Mulyadi, Arifin Ilham atur nuhun, Amelia atur nuhun, Ibun hadir Kang Didi atur nuhun. Salam baktos ka urang Ibun. Ya dia ya orang ibun ya. Lainnya. Orang Majalayanya. Orang Majalayanya. Ge hatur nuhun Rini Otik. Katampi katampi katampi pisan. Teras Cep Saipuloh. Ngopi hatur nuhun. Hatur nuhun katampi pisan jajak oleh Renkaziron mudah-mudahan singgah gentosan dia. Mohon lancar usahana. Ge aya teh nunung hatur nuhun Agus Ketbon oge manco Bu Encum Majalaya hadir Cao Karapitan is Cibay Misteri Ius oge manco hatur nuhun pisan mugia dinten ieu sadayana bahagia sararehat Bunda Sarah kumaha damang Bunda Sarah Yudi Kang Yudi Saptajaya oge Bunda Yangse Mama Haji Mumun Ciharus dan utus manco atau nunggu memes Tiyati oge manco Momagani Bojong Kalapa Kang Agus Herman Saya Dwiki atau nuhun Nenek Ica oge manco atau nuhun pisan Cilok Contreng Family siap Cilok Contreng Family Wanaraja Garut hadir Arifin Ilham atau nuhun Abang oge atau nuhun Rohantika Tiyati atau nuhun Salam baktos ada yakna yuh ka urang Tasik urang Garut urang Sukabumi, Cianjur. Mana Cianjur? Anu nuju aya di Jepang oge. Okay. Kang Hendra atur nuhun, Kang Hendra. Teh Ati wilujeng siang oge okay, ka Teh Ati. Sehat-sehat. Di Jepang ye, sapari jatuh Tokyo, Acikoci. Mara ranco gitu. Rian Anggara. Lebat atuh Acikoci. Teras oge Abdi ti Leles Garut Kang Deni atur nuhun Kang Deni. Salam baktos oge onti ka
0: kasah Kang.
1: Nancy Cigonewa. Teh Imas ti Jiwanaya hadir parantos manco atur nuhun nuhun nuhun pisan. Mohon mudah-mudahan dinten ieu sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan sarerehat. Cimahi Rantika, salam baktos si urang Cimahi. Atika Ulia oge manco atur nuhun. Bu Dewi sarang Bapak Nurdin ti Jatisari manco atur nuhun. Ini ura ini ura manco. Kang Asep Cece rampes Kang Asep. Mama Aji Abu Dora atur nuhun. Salam baktos. Mugia sararehat sadayana. Cici Widey itu hadir ti Batulawang teh ati. User 18 sekian sekian esum atur nuhun. Bisum. Supada sajang kolong tingkana waktu sadayana anu ngadangukeun dina radio, anu ngadangukeun dina live Facebook, live streaming, live TikTok Dahlia, live TikTok Sim Kuring, wilujeng ngadangukeun. dongeng senati Dahlia.

yayında cıcır çırıyor. Si Gonçle. Uyluca, neden bugün?

Mas Minanti ngintip karena obrolan si Burg alias Rojak yang sababar urang anak buah na di peting harita. Tangtu Mas Minanti bakal menang keterangan yang si Konceleng salaki na lelaki nurbi kacinta ku diri na masih kena ya dikir na dapuguh kejadian ngenaan si Konceleng ayah nunulungan mah ku hiji aki-aki nyata ki Surya Lagatea tacan dibejakan pikin ka harita oge. Eta keayaan tetep dicekel pageuh ku si Burag alias Rojak atut anu sejena. Ngan si Burag memang teu ieu sadar. Lamun harita obrolanana nyata aya nu ngintip nu tayalian ka jabat ti Mang Enin. Kadenge harita si Burag alias Rojak neruskeun deui caritanana. Tembong harita si Ewor minangka jalma kapercayaan si Burag milu ngariung jeung anu sejena.

Jadi jelas nama orang teh kudu tetap waspada. Sabab anu nulungan si Konsreng jelas lain aki-aki sambarangan. Eta aki-aki teh luhur elmuna. Saha nu nyaho si Konsreng bisa disalamet.

Nyedek kawan cisubuh memang tayanu nyangka saurang oge anak buah si Bureg upama anu geus sakitu kalila anana Mang Din cicing didinya bet make jeung aya maksud pikeun kabur sagala rupa. Kalawan kekelendepan harita Mang Din bisa kabur ngaloloskeun diri ti daerah pemukiman rampok samber nyawa kumpulan rampok anu dipimpin ku si Bureg alias si Rojak Tea. Bari jeung di barung kuleumpang gancang malah sakapeung lumpat. Harita Mang Endin beki jauh ninggalkeun tempat pamukiman rampok samernyawa. Ngan sanggeusna jauh di lebah tempat anu memang teu apal Mang Endin oge aya di mana nama. Ngan ngadadak harita aya nu matak aneh tur narik kana hate na dina waktu harita. Kadenge harita hawar-hawar suara budak leutik anu keur seuri. Lantaran soak jeung kasime, harita Mang Endin gancang nyumput di tukangan tatangkalan dina rungkun anu aya di dinya. Kadenge beki jelas ayeuna mah suara budak anu seserian teh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh. Jam siang abah.
0: Neng bobol geus ka salon, encan bejar ka salon tadi ngawe ka abah teh.
1: Atos tataros abah.
0: Oh.
1: Engke kanggo tang kaping 11. Bobol bade disasak rambut.
0: Tah,
1: eta. Bade dungian ka gomplok teh abah.
0: Hayang nyayangan mamah bungsu lain. Tuker kita kebayang.
1: Neneng mah pokona mah hayang sababadkeun sareng ayuting gitu abah.
0: Yo.
1: Dari persik mamah ya. Bungsu. Kita pokona mah neneng teh abah di nah di tengah liku wargi daletanya si ga artis papan atas.
0: Oh. Papan naon jadi onti. Papan galengan.
1: Pokona mah santik we abah.
0: Oh, alhamdulillah itu. Heeh, nyata abah teh bingung abah teh kambe teh. Arek abah marek ieu. Menta ieu bubulah abah teh hayang dipesel bul euy.
1: Dipesel nyang ke atuh.
0: Pesel abah teh mereda.
1: Abah meh alus mah abah kan eta dipesel teh kudu nganggo naon teh krim-krim anu aya. Skraban.
0: Ya, ari jawab abah pantesna naonnya, pantesna geus sakali.
1: Oh iya abah nganggo letak letak nganggo bubuk bata. Gerabah
0: si talanges kalau talanges
1: jadi lecet banget abah kumaha
0: gitu abah kalau teu meni teu narimakeun kayaan abah teh geus kotong make jeung bubuk batako segala gitu
1: nih atuh abah bae abah
0: mun teu ngadukung ka abah teh di dinya mah
1: wargi we jeung siang tepang kamu di dalem tetap Sunda nu kapindangkeun langsung teh 0.5 dalem FM Bandung Gaya
0: asik asik tak kitu wargi alah neng teu karasa neng euy
1: Bapak dan Nenek, Bapak tinggal 4 dinten. Opat. Opat. Opat. Opat. Opat. Opat. Opat. Opat. Opat.
0: Opat. Opat.
1: Opat. Opat. Pokoknya orang heuyah-heuyahan seru-seruan wargi dalianya.
0: Geus kabayang menang umroh sahanya, Nengnya. Motor, Neng,
1: Tapi abah, salihat di hadiah-hadiah anu menarik. Kayaknya bakal aya artis-artis anu luar biasa.
0: Tantos. Geus siap-siap.
1: Pokoknya mana nonton daftar sampai bertemu nanti anu tajan daftar. Tidak naon sok bilih bade nonton mah. Nah, cuma hari anu terdaftar mah wah arep-arepeun
0: gitu abahnya. Kayak hadiah anu ditungguan gitu.
1: Tapi tenang-tenang lah. Kaku margi ieu pesertana terbatas gitu.
0: Laras.
1: Pokoknya mah sepatas tekara haus orang ayeuna mah gabung heulanya di dalam tetar Sunda abahnya. Dugikeun ka tabu hiji engke.
0: Tabu hiji siap.
1: Mulai hilap WhatsAppna di mana abah?
0: 08-222-0015 taning.
1: Ari nu bade on air bah?
0: Bade sok 7328-7311-710.
1: Ya antos dugikeun kata Bu Hiji warga Dahlia.
0: Tah gitu pantek radio.
1: Pantek Dahlia.
0: Langgamna.
1: Dahlia.
0: Rumah Gogobo.
1: Kaya.

0: aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cuk.
2: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: pun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Setia

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan Bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit. Fruit Snack. Buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Bobon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: di camat apa?
1: Aja na camat.
0: Camat Majalaya.
1: Iya.
0: Kan kalau resan tahun ayeuna teh tak acan digelar pasang giri mojang jejaka Majalaya, bah.
1: Oh.
0: Tah aja na teh bade ngayakeun di Gorkoni Majalaya sora teh.
1: Ayeuna teh.
0: Duka Oktober, duka November. Kamari teh,
1: dipastikan halawe atuh meureunna.
0: Kamari teh abah nyarios ka Neng Bulma.
1: Kumaha cenah?
0: Buas nanya. Bulma teh kan di Majalaya teh tos menyandang wanita tercantik gitu abah.
1: Ya.
0: Jadi tiasa teh memberikan motivasi buat peserta-peserta Mojang Jajaka untuk tahun ini. Nah, jadi Bulma teh ngete di piwarang sambutan gitu abah.
1: Sambutan jadi motivator.
0: Sambutan sarang motivator. Aduh. Untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta Mojang Jajaka Majalaya 2026.
1: Ah, lu satu aja teh neng pencapaian itu.
0: Bulma teh abah baring abah kumahnya ngomong non. Nggak rek diajar ke abah aja.
1: Oh, sok atuh public speaking.
0: Public speaking tapi abah. Bulma teh rek ngabewarkeun lah ka ngori kidaliannya.
1: Oh, acara cicing.
0: Anu kaleresan bade liburan.
1: Ya.
0: Mending langsung sumping wae ka Teran Studio Bandungnya banye.
1: Leres, leres.
0: Ada berbagai macam wahana memicu adrenalin abah.
1: Ya.
0: Sareng saksikan oge live show yang spektakuler. Ada tiketna ti ayeuna wae nya di www.transentertainment.com. Pokona mah Teran Studio Bandung the unique workhouse indoor theme park.
1: Oh, dari abah mah baheula ngelamun ngajarkeun barudak eta teh nya. Tempat yang mana yang bobo ulah gugup, ulah gempur. Komo iya rek diharapan ku pejabat-pejabat daerah misalkan ya.
0: Palura, Pak RW, sorotnya bakal sarumping, senabah.
1: Nah, eta, nu penting mah orang teh intina meneneng salian tina tata bahasa nu alusnya. Orang kudu boga etika, cek bahasa ini mah attitude. Eta, gitu kudu dipelajari.
0: Jadi kudu komawai atau abah
1: neneng teh bah? Minimal orang teh kudu bisa murah senyum, ulah gempur. Tata bahasa anu sopan, anu alus, tah neneng teh. Pan neneng barita geus pernah kursus lain tentang etika teh.
0: Oh, deui abah. Aya urang cobaan atuh abah neneng.
1: Diapakeun?
0: Abah. Sok atuh. Urang cobaan ka ka nganggo mic nu benernya.
1: Sok atuh.
0: Cek cek cek.
1: Sok sok sok.
0: Cek cek.
1: Sok sok.
0: Kebek sana ulah nu ieu nya banyak.
1: Diajar ieu urang teh naon teh sambutan.
0: Sambutan.
1: Pembukaan bisa geun.
0: Sok contoh abah ku abah abah teh sebagai MC-na.
1: Oh, sudah. Dan kita panggil inilah dia motivator kita untuk Mojang Jajaka
0: pasang
1: giri Mojang Jajaka Majalaya Neng Bulma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membuktikan.
1: Tak.
0: Eh, kau mahu tahu apa?
1: Kita tak. Biasa weh, aduh. Pertama-tama, mari ucap syukur kepada seluruh warga. Terima kasih kepada Bapak RT, RW, Lurah, gitunya.
0: Buah mata kan Abah sebagai wanita tercantik. Jadi wanita tercantik eta teh kudu dicantumkan dari sambutan buah mah gitu Abah.
1: Mending
0: kumahnya banyak kata-katana Abah.
1: Atau eta mah kayak gini, ayah kasombongan berenan.
0: Atunya datana naona seur kacaman tau geus tau wios. Nah gitu dah. Menyandang wanita tercantik di majalah ya, nah Abah.
1: Paling gitu aja nak, saya neng Buma Kolera. Setelah terima kasih atas telah dinobatkannya sebagai wanita tercantik. Tak itu ngenahin, tak. Sok, cincin balikan, sok. Jidwa tilu. Sok, tarikin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: ini wanita.
1: Tong pakai katanya atuh. Tong pakai
2: geus we tegas.
0: Jadi kumaha abah?
1: Jadi perkenalkan saya Bulma Kolera dan terima kasih banyak apresiasinya kepada Bapak Lurah yang telah menobatkan saya sebagai wanita tercantik.
0: Tak gitu geuna teh.
1: Halus tak gitu kata-kata na sok cicing.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abah mah asa gugup can.
1: Oke, cek abah ge ulah geumpeur cek abah oge. Sok tarik napas, sok tahan. Eta mah ngedesa asup. Tarik napas teh. Sok-sok awahan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng enjing warga Manjala.

0: Majalaya 2026.
1: Alus tah, geus cukup gitu, Neng.
0: Kali dia. Okay. Cicing. Saya merasa bangga ya bisa hadir dan ikut memeriahkan pasang giri Mojang Jajaka ya, Kecamatan Majalaya tahun 2026 di Gorkoni Majalaya.

0: Majalaya juara, gitunya bang.
1: Beli buku ke Ciropea.

0: warga Majalaya anu somea.
1: Sangkan jadi juara.
0: Sangkan jadi juara.
2: Tah, tak, Bu.
0: Tepuk tangan.
2: Tepuk tangan untuk Neng Bu Makolera. Gitu lah, sederhana deh. Gitu, sama. Tulis ya, ke
0: ya, apa orang iya orang ajakan warga Dahlia
1: sok atuh
0: anggo nganilai sambutan
2: saya teh nya bener
0: Netelaiku ririwa mah abah ni
2: mah. Ia mah, ia mah lain mereka penilaian, ia mah mereka periwulhan, ia mah.
0: Nada, mau balik ah, kuririwa sih kat dirinya.
2: Aduh.
0: Kau perlu jengkel lah.
2: Sok.
0: Ia dua tilu.
2: Ya, sok.
3: Hanya tak tersenda di kosong di komar.
0: Tadi sebagai pendengar mendengar sambutan Bu Ma seperti apa tanggapannya?
2: Cok.
3: Tanggapannya? Masih belum 100%.
0: Aduh. Ya dedinya teh mending ngajatuhkeun ngadaunkeun abahnya.
2: Kan geura ge diajak
3: urang teh. 50%.
2: Sok atuh nado sok berpidato.
0: Sok ngadengikeun 50% teh sok cobaan.
2: Sok.
0: Sok assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terus
0: Anurarudin,
2: eta di hareupeun lurah teh kitu kumaha
0: anggal baja perut para hadirin Anurarudin sabah.
2: Moh.
0: Rudin teh caludih pan.
2: Lah
0: iya. Anu caludih mah sia.
2: Cina do mah minus nyeleleh minus ah.
0: Burung langganan cina do ah.
2: Cok.
0: Burung langganan. Langganan
3: teh. Dipegat mito HWA.
2: Dipegat mito
0: HWA. Jam saha?
2: Pek.

0: Dery, Kang Iwan, Tengai, Teh Lai Cidri, Teh Santi Kopo, Kang Rokin, Kopi Black.
1: Gacen gak masalah.
0: Gacennya Kang Aneng Mul Male, Serang Abah.
2: Oh, panteng radio.
0: Panteng radio, panteng dali, enak-enak lewat, dali,
1: Kita gitu. Sambutannya udah mau balik.
3: Gitu dan enggak tahu mah.
1: Banyak ya kak penonton nyebut Rarudi
3: yang kada rodek segala gitu. Namun kelurahan narodek beneran kasih. Cek
2: aja deh ya
3: sabar. Sok, halo.
4: Halo.
1: Dari Tatar Sunda.
4: Asik atuh urang aku ya.
1: Nenek.
3: Sok.
1: Punten nenek sebagai nini-nininya. Tadi ngadangu ke Neng Buah mah kumaha ieu sambutan?
3: Sok.
4: Sae, ini ieu berbakat atuh da. Kumahanya hari anu terdidik mah pasti sae lah. Sok aja. Pasti terdidik Neng Bulo-Bulo mah.
3: Sok aina nenek sok diajar pidato sugan aya masukan ka Neng Buah mah gitu da.
1: Nenek bade masukan Buah mah ge bade pidato di pasanggiri nenek sok cobaan.
3: Sok.
4: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Para hadirin, para wargi sedayana.
3: Aduh.
4: Alhamdulillahnya Neng Bulma.
3: Kok pakai nya tuh? Ulah pakai nya tuh.
1: Ah, ada apa kudu di malam dan ini lain atau apa?
3: Alhamdulillahnya. Lain juga nu nyeri hate gitu. Ada alhamdulillahnya juga. Oh, jika anu kapaksa. Jika anu kapaksa, alhamdulillahnya. Mohon nyakin bae, atuh.
1: Ya, abah tong digenggorehkeun, abah sok.
3: Wah, acuh dah, ngereket
4: abah mah. Ya, ari ini nenek-nenek mah sok eta hurupe.
1: Sok pohonnya.
3: Anu tegas, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillahnya. Jika anu kapaksa.
1: Coba deh, nenek.
3: Sok.
4: Atuh, ini antas dia kabur akan
3: dulu.
1: Nih, dia berdaya waktu nak tuh nenek. Satu baru jenggala.
4: Tapi kan tereh nama dan luhur.
1: Jenggala lah.
3: Sok aja.

0: Telebaiknya.
1: Cuman baik.
0: Abah Lindnya dah oh. Kabur tina kuncelengna jadi ayah ini
1: kesiaran. Di dianya ya, ya abahnya lah. Gitu we.
0: Ya 2 hari teh ayah Bandin dan di kerem kene di itu.
1: Kerem jeung si uwo ewor ku si ewor.
0: Buruk.
2: Lah sesonson di dinya teh.
1: Jas.
0: Digoyang.

0: Cok.
1: Tangi Abah sarang bulbul sing sehatnya mugi orang Tepang ke kaping 11 Oktobernya. Insya Allah. Tangi Denri Teh Denok Andi Nenek Putri Nia Banjaran Maeha Umi Yunan Teras Danu Iman Budede Bojong Emas Rini Gotik Mama Sri Mama Piska Teh Yusugi Masih Mohai Eni Katapang Mama Apep Kang Sendi Teh Yati Bonita Teh Yati Bojong Kacor Bunda Yante Bunda Dinda Mama Lilis Mama Bayu Wa Uci Sar Ibun Kang Nana Setia Budi Kang Esa Dayana Wari Dari Atur Cintanya Gocin nama Kang kanya ka sayang nene weh.
2: Mangga turun pantang radio nene.
1: Kami-kami.
0: Ya.
1: Pantang radio. Pantang radio ini kan kalau namanya Dalia pun gugu-gugu ya.
0: Oh iya.
2: Nene, eh Abah. Oi. Ya aya anu masihan terang sanya tipsna upami. Suanten sae kan kedah nganggo pernafasan diafragma.
0: Pernafasannya.
2: Abah jadi kedah seueur ngaheujeun sakieu.
0: Cok, cicit. Ngaheujeun. Eta mah ngaburusut teh.
2: Nya apa kan iya belajar diafragma mas nabah.
0: Tapi di tengah eta mah ngahaja ngahareng gitu teh juga anu eta teh.
2: Pada kitu sambat ceuk.
0: Sabalikane ceuk
2: geus. Ceuk baber.
0: Kumaha cenah kumaha cincing? Ah, itu dah kita dong. Ampun ah.
2: Apa enggak sah? Kayak diapain? Orang nganyakan lah sholat kang warga Gedaliannya. Anu ayah di wilayah Bandung jeung Sabodoranana. Wilujeng anu tepan lohor. Tos tepan lohor ulah hilap. Dangukeun deui Dahlia Tatar Sunda abahnya.
0: Tah kitu lah suarginya.
2: Bahamaman warga Gedalia. Mas itu tetap di Dahlia Tatar Sunda.
0: Panteng radio.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Assalamualaikum wargi Dahlia, Tim Kuring Dul Sumbang. Ayo atuh wargi kurang sesarengan panteng hiji kosong hiji koma lima Dahlia FM. Prung ah, go go go goyah.
1: Dahlia Tantang goyang sik asik.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Batambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu kitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
7: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

0: sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Dahlia. Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Aksi getok tarif parkir kembali meresahkan wisatawan di Kota Bandung. Video viral memperlihatkan oknum jukir meminta uang parkir Rp15.000 tanpa memberikan karcis resmi kepada wisatawan yang telah melaksanakan sholat di Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan praktek tersebut ilegal. Keterbatasan kantong parkir resmi disebut menjadi celah munculnya parkir liar.

dapat diterima. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan perkara tersebut bukan lagi ranah sengketa pilpres karena Gibran telah dilantik.

0: 1000 ton per hari sebelum masuk TPA. Langkah hulu hilir tersebut diharapkan dapat memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Saya Putri Berni, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Ngayon nga ba?
1: Guys, bisa ang siya, Neng?
0: Enggak usah, seotak seotik mah, abah, enggak suka bayang gitu. Tapi emang mikiran teh abah, sih, pas hari habu dak gering, gak abah.
1: Oh, si Pipit.
0: Terus mulai, Si Isabel, abah, si Pipit mah, enggak gede.
1: Oh, Isabel.
0: Si Isabel, abah. Lain ayo nate, geus mulai bareus awak nate gera abah.
1: Iya kade kamari hujan, ayo haul ayo hujan, ipi hujanan deh ipi sakunya. Geus, iya geus, nama teh geus sasadian ubar, can di imah jangkulah.
0: Nah, can bingung kudu makin naon itu abah.
1: Oh, deh nama tuh udah langsung wae ya. Pokoknya akibatnya lamun orang boga budak letiknya, anu sokat terajang panas demam dan neng tah. Terus urah kala kata lajur panas demam, kumacarana gampang tadi imah teh sadiakan paramo sirup tadi neng. Paramal sirup, anu ubar penurun panas bikin murang kali atau barudak anu ngandung paracetamol gawe gancang. Jadi panasnya gancang turun, nyeri cepat reda. Misalkan ayah kali nu budak tehnya, gancang reda tah. Aduh langsung nyeru indung na reda regrek teh. Neng ya paramal teh aman bikin budak margi peraturan nu ngagunakeun 100% air murni tanpa alkohol do oge halal. Rasana oge rasa stroberi anu enak. Jadi si kecil minum obatnya mual aya drama-drama ngening teh tah teh neng tah. Ih cenah pahit-pahit bikin dia mual ya mah. Saya para mau obat penurun panas pikeun murang kali atau budak gawe gancang nurunkeun panas sareng aman. Margi pelaturan ngagunakeun
0: pelarutna.
1: Heh pelarutna ngagunakeun air murni. Tah ieu turunkeun panas tanpa was-was eta. Oh teh pelarutnya.
0: Pelarut abah.
1: Eta katempo abah. Heh pokona mah turunkan panas tanpa was-was.
0: Hilapnya.
1: Eh, telepon, Neng.
0: Abah, iya, kalabah, telepon.
1: Telepon, tisah, Neng.
0: Iya, di pacamat.
1: Eh, kerti gawe itu orang tuh.
0: Kalabah. Halo, pacamat.
1: Ya.
0: Oh, iya. Oh, nah.
1: Oh.
0: Oh, ini mohon atau mangga, mangga.
1: Jadi kepo, Abah.
0: Oh, oke, okay, siap, mangga. Oh. Mangga, pacamat. Ya, waalaikumsalam, pacamat.
1: Dan laporan camat, nah kenaon?
0: Sur pacamat, nambah.
1: Ya.
0: Kedah nama bintang tamu nate Nining Maida, abah. Anggo pasanggiri, mojang jejak majalaya teh.
1: Ya, ya.
0: Kalau resan teh Nining nak kamari teh seur orderan wajit saurat teh abah.
1: Oh.
0: Ya, seur anu orderan ngagale wajit, ya, open PO.
1: Nining nu mana cedak?
0: Teh Nining Maida, abah.
1: Kena wajit nate.
0: Teuing, ayo pada icalan wajit sajantan. Oh. Tetiasa sumping. Pasanggiri mojang jajaka jantan engke kanggo mengiringi catwalkna peserta mojang jajaka teh
1: nya
0: neng bua mawe nyanyi sora teh kitu abah
1: nya angge sora kitu mah jadi didinya jadi man motivator. Jadi penyanyi oge alus ya, double job meureun aya meureun kencang di camah
0: nya abah nak kudu latihan deui meureun abah
1: eta teh disebutna teh multi talenta. Oh, talenta.
0: Tuh, tapi nak kudu latihan deui ada abah ada bisi iya atuh engke teh teu bisa bohongan.
1: Percaya Neng
0: aja. Ada deuk latihan deui abah jadi dewan jurinya.
1: Rek nyanyi tadi kan pidato atuh geus.
0: Heeh, ayeuna rek latihan deui nyanyi ieu es lilin soalnya jadi engke teh mengiringi catwalk peserta pasanggiri mojang jajaka majalaya 2020 genep.
1: Heeh, pek cicing.
0: Jadi ayeuna Neneng bade diajar nyanyi es lilin nyawer kedalian nya.
1: Sok cicing ya.
0: Cek, cek, cek, cek, cek,
1: cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, c

0: hoje, até de hoje.
1: Deba!
2: Itu merah agaknya pakai fibra tuh neng.
1: Oh fibra.
2: Dibantun mah.
3: Sakit gini yo sob sob.
1: Siga siga teh ria gitu.
2: Nya dibantun mah.
3: Ada pakai fibra.
1: Dibantun.
3: Alus pakai fibra cinte.
1: Dibantun kasuka jadi.
3: Terus terus.
1: Neneng.
2: Gak sama era. Gak sama diajar, saya diajar latihan.
1: Apa era?
2: Kayak gue diharapkan camat anjing para mojang jajak kumaha.
3: Eta kala itu.
1: Bunga gak sama orang bacakan WhatsApp apa era.
3: Oh, sok.
1: Hati orang kanggo. Mister Ius, Abah.
3: Mister Ius.
1: Ayah Wak Uci, ayah Mamah Bayu Oge, Tarini Otik, Abah Nujo Panteng.
3: Leres,
1: Tapi Abah Cibo, Neng Yolan, Bu Nasyarah, Abah.
3: Ya, ya.
1: Esa di jalan.

0: Abang yang kuat kawasan Uber dari Dewi Zion suara tebak. Oh, iya. Mama Aji Damang di Cileunyi. Ayah Ciao di Karapitan tabah. Catbon Agus Catbon di Cibaduyut.
1: Cibaduyut.
0: Arti Sunarti di Batu Lawang Ciwidey.

0: Abba.
1: Tiger Long.
0: Mas Elsa.
1: Mas Elsa. Majalaya, Mas Sate.
0: Harry di Pasco Damang. Ayah Yati di Kopo. Bawa aja perut ngehajan wae. Ayah Budade konveksi Bojong Mas ta. Hasan Majalaya Damang. Ayah Wildan di Garut. Eh di Cibaduyut.
1: Cibaduyut.
0: Bajo Panteng. Ayah Mas Bro di Maroko Campelas tabak. Abah orang kampi deh. Abah.
1: Oh, sok.

0: Sugan teh ieu geus eueuh ririwa teh abah.
1: Aya multi
2: talenta. Jalanan aduh.
1: Karena multi talenta tapi talenan.
0: Arno kanaon?
1: Ah biasa we nuju kieu nyanyi cewek.
0: Nyanyi cewek.
2: Mahina geus daftar jalan santai encan bul.
1: Abah di antosan
0: di Abah keur balang saksa abah teh abah. Teh
3: dosos ya.
2: Abah mah rambutnya geus putus jeung si eta nya.
0: Awah pemasukan, abah
2: oh, pemasukan. Oke.
1: Hop hop hop.
2: Ya abah menang beja hungkul bi urang mah. Abah mah klarifikasi, saya teh juga dina batur-batur klarifikasi.
1: Geus abah heran. Kita tuh anu cantik nu bohai.
0: Yo, jadi aku udah diomelin banget nah. Iya, yang kunu cantik kunu bohai.
1: Ya, kan yang bulu-bulu ditolak
2: wae. Kudu kudu ngukur diri sate black
1: itu sih teh. Apa aina kang odoy daek
2: teu. Wah, amin. Ngubur jeung lala.

0: tuh.
1: Lama-lama dukungnya.
0: Sok.
2: Wios lah.
0: Wios. Sok itu.
2: Nang ya bandi, sarang neng pusat calo banyak rezeki banyak jobna. Ayah yang dijamin mamsi dede mama apep. Mama bayu adonanai. Tenado, tesaribu, nanu iman. Teratna, kita garu, teririn, tereni, tele, sama haji. Tapi pelarang. Eh, cumi kairna. Nang cinunu. Oci! Gun boncel. Kang Gugun, kalian Citeng. Gocin nama buat kamu-kamu yang disiaran.
1: Mangga kamu pantang radio.
2: Pantang Galia enak-enak langgamnya. Galia punga kuku-kuku.
0: Goyang. Sok. Nukie dabul. Nukie dabul ta. Nukie ta.
1: Abang meni.
2: Nukie.
0: Nukie dabul.
2: Abang. Datang deui.
1: Kes ieu di Tegal ka urang gebugan abang. Urang karunya.
0: Abah rek
2: bukan buku dak wing teh sada maling.
0: Lain abah marek motali we hungkul jeung tambang hungkul abah.
1: Urang borobot
2: abah. Tali atuh abah.
0: Jeung tambang abah.
1: Lain danu tadi geus ngadengekeun buah mah nyanyi alus teh.
2: Alus pisan anu tadi ieu nya. Ne asa abah.
1: Halimpu asa.
2: Halimpu.
1: Asa siga mamah Upit sari manahnya.
0: Apa leuh.
2: Oh, eta teh mamah Upit.
1: Nya mamah Upit sari manah.
2: Oh, mamah Upit sari manah. Ngan hanya ka abah saeutik.
0: Naon?
2: Daripada ayeuna nga ieu na mending harus jempen abah.
0: Halus.
1: Enggak ada yang sih. Mun sabolohon mah nema Danu. Tumenang kitu sih Danu.
0: Urang kudu sayang mensupport, teh mensupport
2: urang teh.
0: Support, kita apalagi nyambut bulu kelek, kita support karena teh.
1: Lain pingset,
0: tetap apa? Oh iya.
1: Sebur jengelolaan, anu ya jadwal
2: tidur. Ayo siap.

0: Siap neng ah, risiko panteng radio neng.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak langgam lah.
1: Dahlia.
0: Berogah go go go.

0: pagi Dahlia Sadayana di mana wae ayana masih di sarengan Kusim Kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda prung ah gogoku koyang ah.
1: Habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
15: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
16: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat terkena. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
17: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
15: Boleh, sayang.
17: Yeay!
16: Emangnya Ade udah gak demam?
17: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
16: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Jangan awal, capek, terus lambat, Pak.
1: Bisa kok dikeri ya, Neng?
0: Katoran kau ngejul di Ranca Sagatan. Jul. Mas, apa itu nami abi?
1: Jul!
0: Jul.
1: Jul.
0: Ayo Mama Juli hadir di Kiara Condong, Tabang.
1: Kiara Condong.
0: Terus ayah Edi Puring, nuju streaming, sorate di Kebumen, Pak.
1: Kebumen,
0: aduh. Ayo Mama Bayu nyanyi lagu Tilik, non? Tilik,
1: non? Tilil, Tilil,
0: beneran. Oh, Tilil.
1: Tilil kombinasi, beneran.
0: Engke, engke.
1: Oh, sok.
0: Di Jalawuk, Selokan Jeruk, meni hoyong ngadongken Miss Bulma ngawih Oncom Gondrong, senapanya.
1: Oke, tanggal 11 itu.
0: Oke, tanggal 11, ya. Rek duet apa abi?
1: Oh, PK tuh.
0: Di warang duet Seku Pak Kris.
1: Iya, iya, tuh.
0: Sarang Mama Bungsu.
1: Oh, PK dinya.
0: Sornate. Ayah, Elis Gunawan Etan yang gue mah nyanyi. Kala mana ya, teh? Yang gue mah ayo langgam. Saya teh si tukang bola ubi depan Marga Hayu, Cewastra.
1: Bola ubi, ya.
0: Ayah, Elis Gunawan di Pahlawan. Abah Etan yang gue mah nyanyi menia saya pisan. Abi, anu ngajuru langsung borojol.
1: Halus, atuh. Terkesima,
0: jadi longsor langsar,
1: abahnya. Terkejut, atuh, teh.

0: panas aya Mang Nanar oge nuju panteng. Urang tamu deui hiji mah aya sahabat.
1: Halo.
2: Dari
1: acik atuh perut
2: ah
1: gogo-gogo
2: ya.
0: Tah, mimitina yeuh neng. Wah. Tadi ngadawakeun neng boh mah nyanyi teh wa.
2: Heeh.
0: Sok naon nyanyi naon sok?
2: Nyanyi mawar beureum.
1: Lain.
0: Teu ngadengekeun
1: apa?
2: Ngadengekeun.
1: Lain.
2: Wah,
1: ke
2: di kamar tadi.
1: Betul lain, teh lain mawar beureum.
2: Lain. Wah, ke di kamar radio di tengah imah.
1: Tuh.
2: Tadi ge ngada doon eh. Kamu masuk, beli kopi masuk.
0: Juk kita kasih abang ah.
2: Iya, tadi teh black kopi danu nu masuk teh warna di kamar radio di tengah ini.
1: Bener, eta bener kan si Bobo nyanyi naon bieu?
2: Thanks kurang jauh.
1: Berarti teh ngadangu eta teh.
2: Atuh mah bari dangdan ya tarek berangkat pisan sok mau ngangkat deui.
0: Ah, rek dang dari ka mana ya teh? Ieu rek dang.
2: Rek jemput Incu.
1: Ah,
0: di mana Incu? Ke di mana wa Incu?
2: Nya ke sekolah, ke les dan dijemput. Ayeuna jam 1. Mata kasih ieu panel mimilikan we sugan diangkat. Tita tadi ngadodoh wae, etek teh alhamdulillah diangkat geuningan.
1: Tong di sakolahkeun padahal mana da
2: jauh. Ah, mun kitu anak nasi Deda hatu si Pipit, si Isabel.
1: Eta mah
2: sia. Ayeuna kamarana mah hari rut keneh kitu
1: teh. International school sia eta mah sakolana ge atuh.
0: Private school oge darata guruna ieu ka imah ieu.
2: Oh kitu.
1: Datang.
2: Eta biayana di saha?
1: Weh. Ulah salah. Kau
0: disangka, iya, orang mah kio-kio oge.
2: Sapan tepungu, bapana ada di helm.
1: Dua menang jualan bendera.
0: Orang mah, wah, orang mah alhamdulillah mandiri. Wah, tekudu diberi nafkah ku salaki abang.
2: Dari menang ngobrol apa kudu mandiri, atuh. Besok
0: kegabah sih, menang ngobrol.
2: Dan kata ngobrol dari di Tegal Lega.
0: Ini mah.
2: Ini
0: mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah. Ini

0: Tak sah.
1: Ya pe busu dari rekan jemput incu.
0: Ada goyang yang sah.
1: Goyang sama. Kengo, iya nya kalau nongtop, kengo isar ibun mama Elda. Ai Sugi, Tengkang Airna, Umi Yunat, Nada Dolar, Lukman Pasar Baras, Danu Yebe, Bebeb Deri, Kang Genta, Mamah Repa, Cucu Gerlong, Waedo, Nur Budi, Ratu Onde, Kang Heri yeah. Pasko, Yun, Kang Uyun, Kang Cahya, Mas Lesu Uber.
0: Gocin!
1: Karek ini segocin deh.
0: Gocin!
1: Kak, Umi Andin, Mamah Juli, Nenek Isa, Bunda Dewi, Mamah Bayu, Umi Lila, Nenek Putri, Serang Iyusna, Bayati Jamu, Mah Jeha, Mamah Farida, Mamah Sumi.
0: Gocin!
1: Santi Koko, Kang Aden Lagadar. Gocin sama Kang Ngo, kita bertiga aja ya.
0: Ya, turun pantang radio.
1: Pantang Dahlia, Dahlia, Merklanggam, Nyeprung, Agogogo, yang Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa yang jadi bakal?
2: Oh, siapa tuh? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dalam
0: Tatar Sunda. Neng
3: Duma.
2: Kumaha?
0: Sareng saha?
3: Timas Cimohai, Neng Bobo.
2: Oh, Timas Cimohai.
0: Ya, tos teh icalan lotek ayeuna.
3: Icalan keneh, Neng Bobo.
2: Oh, masih keneh. Oh, alhamdulillah.
0: Lain ngera abah icalan lotek, tapi anjeuna mah sok. Beri ogi kacang ka buah mata. Buah mata mendingan hiji-hiji namanya kudu di alah.
2: Ya, betul.
3: Oh, sok pesen ka Neng Bobo kacang.
0: Gak sih ngelelah, mau gak sih ngelelah.

0: pagi Teh Yati Kopo, Teh Elis, Neng Yola, Nak Gopi, Nenek Ica, Kang Genta, Martabak Opo, Bapake, Teh Isa, Teh Jahe, Teh Sidago, Teh Nopa, Kang Danu, Mamah Glowing, Teh Eni, Kang Agus, Teh Ea. Buat Cina, Kang Ge, Neng Bubu, Saleng Abah, mugia sehat selalu. Banyak rezeki, banyak jobnya.
1: Mohon, panteng radio.
0: Panteng dah ya, enak-enak langgamnya. Prung ah, go yang.
2: Oh ya,
1: Tenova. Ta Tenova abah nuju panteng oge bah.
2: Tenova ya, Tenova.
1: Tenova.
2: Siap.
1: Pokoknya kalau warga dalam nuju panteng atur nuhunnya.
2: Bisa gitu.
1: Warga lo kama mana, pokoknya nanti bakal ayak dari langgam-langgam lo sejenak warga dalianya.
2: Ya gitu lah, ada warga ah gitu. Panteng radio.
1: Panteng dalia.
2: Enak langgam dah.
1: Dalia.
2: Prung ah, go.

0: tagara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
1: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
3: Tuh sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru, natas tos saya sing sireumeun. Alhamdulillah ini tesa damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Hatur nuhun warga Dalian utos paranta. Gelis ya sorana nya.
1: Dahar kerupuk abah teh.
0: Nah abah ke dagang kerupuk.
1: Dahar.
0: Oh dahar mam kerupuk di mana? Abah menang kerupuk.
2: Mekal abah cenek jong-jong deh
0: teh. Mekal kerupuk. Kang olahan sepangintanya abahnya.
2: Ya itu bukan abah. Sarupan yang kukurupukan abah malah bukan abah.
0: Laras. Gitu. Abah kira nanti karawasnya dalia tatar sunatnya tuh sereng seba.
2: Berarti isu kan orang nyambungi jumaahnya.
0: Laras. Elah jumaah kemis.
2: Eh kemis. Oh isu abah mah awal. Poho.
0: Anak awal.
2: Bukan kau teh amel isukan mah.
0: Lain isuk mah kemis abah ah isuk abah deui.
2: Eh astagfirullahalazim
0: juga. Jumaah.
2: Geus poho poe. Geus poho poe. Aduh. Ayo bener isukan kemis. Oke okay, siap lah siap siap siap.
0: Atau nonon kita terus parantangnya hapuntan bilis kelepatan.
2: Oh, dari mah lain orang tu lain silih ejeknya orang mah ajak kakana hiburan we nenengnya. Ajak hiburan anu nangkap nang sariwes mah atuh ah. Nyalain di dieu we tempat tambah.
0: Iya.
2: Ieu mah hiburan.
0: Hapun tanya bila ya. Aya samudaya kalepatannya. Ya udah tuh kita berdua pamit banyak.
2: Terus gitu ah nuhun pisan wargi wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dalia.
2: Kada langgamna.
0: Dalia.
2: Brung ah go go go.
0: Kaya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya, di bawahnya menyala. Jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala.
2: Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar.
3: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
2: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
3: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
5: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
1: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya. Di bawahnya menyala, jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung, sudah lebih dari 10 tangki ya.
5: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
3: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata berumur 18 dan 17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjajakan seksualitas, kompensasi berupa uang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola, benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabru ke arah mana. Ya, adeknya bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pikat tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final. Insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya, dalam konteks kolaborasi, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
13: mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
3: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
16: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Deni Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
17: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara dengan sarung tangan tercampur itu sangat penting.
16: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
18: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
16: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PR SSNI Jawa Barat.
19: Dari FM Bandung Goyang. Sik asik.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Tinggal 4 hari lagi wargi Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Bayi Bialenya hadir lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang mau absen, mau request lengkap boleh. Hayu gaskan seperti biasa ke 0811 222 1015.

0: 101,5 Dahli FM Bandung, goyang sih kasih menepi dulu. Cina baby Alia, hati akunya lagi ngerasa sepi. Cina, aduh. Lagi ngerasa sepi kenapa? Atau sini ditemenin sama baby Alianya ya. Pengen langgam apa wargi Dahlia teh yang bisa bikin wargi Dahlianya semangat lagi, ceria lagi gitu ya. Lagi patah hati, putus cinta, atau lagi jatuh cinta, lagi kasmaran juga boleh request langgam wargi Dahlia ya. Sekali lagi ke 0811-222-1015. Yang sudah absen juga sudah merudol banget, terima kasih banyak. Ini apa kabarnya baby Alianya buat siapa aja nih? Dicek baby, cek dulu. Jang Huli di Bojong Sayang Ranca Manyar hadir sana baby Alia. Di Gocini buat baby Alia duluan, spesial buat keluarga semuanya aja katanya. Oh, Jang Huli nanti bawa keluarganya tanggal 11 ya ke lapangan Tegalega Kota Bandung ya. Kak Agus Katbon, Cibaduyut juga hadir, pengen langgamnya dari Republik aja. Oh, udah gak sabar pengen nyanyi bareng sama Republik nanti senangnya di Gelegar 56 tahun Dahlia ya. Di Gocini buat baby Alia aja sama Katbon aja, terima kasih semangat katanya, siap sayangku ya. Siang baby Alia, siang juga Asmo Cisero Majalaya juga hadir, pengen langgamnya dari Setia Band sedatu kan, Republik, Setia Band, udah gak sabar pisan iya wargi Dahlia pengen nyaranyi bareng sama mereka ya di acara Gelegar 56 tahun Dahlia, makanya nanti datang ya tanggal 11 Oktober ya. Oke, ini di Gocini buat semua wargi Dahlia aja, kata-kata hari ini, mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Kadang suka aneh ya sama orang-orang yang deketnya udah deket banget tapi gak jadian-jadian. Nyari apa sih kamu, Cina Ade? Aduh, kelakuan saat aja. Baby Alia ker masa muda pernah juga gitu. Aku tuh ngerasa deket ya deket aja gitu ya. Gak ada ngerasa pengen jadian ya. Ada giliran aku teh udah awe ya, lempeng-lempeng aja. Dianya merasa di PHP-in. Nah ada aku makan deket-deket temenan. Senangnya. Kadang bukan PHP eta teh, awas hati-hati ya, bukan PHP itu teh, tapi kadang salah perspektif, salah apa namanya, beda sudut pandang ya, akhirnya membuat orang merasa di PHP-in gitu. Urusan percintaan cenanya, awal bulan kemah mendingan ngurusin belanjaan cena, lain percintaan ya. Apa kabar juga buat Teh Imas yang ada di Cimahi juga hadir ya. Pengen di Gocini buat Nurin, Lia, dan juga buat semua wargi Dahlia aja. Gocini buat baby Alia aja katanya, siap. Teh Imas dari Cimahi deket kan ke Bandung Barat ya, nanti hari Sabtu nih orang Bandung Barat, orang Cimahi sekitarnya, jangan lupa ramein wargi Dahlia. Nanti baby Alia bakalan ada di sana di Harsiarda Jawa Barat wargi Dahlia ya, bersama dengan KPI di Jabar. Nanti acaranya gratis buat seluruh warga Jawa Barat, pokoknya mah kadinya wargi Dahlia kemana cina baby Alia kadinya teh, ke Plaza Mekarsari wargi Dahlia, ke Plaza Mekarsari di komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, itu dari mulai jam 7 pagi wargi Dahlia ya sampai dengan selesai. Nanti ada baby Alia yang MC di sana bareng sama KPI di Jabar, pokoknya mah ramaikan, acaranya gratis wargi Dahlia. Ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Sekarang
0: juga ada apa lagi sudah? Ada ini apa namanya? Ada pemeriksaan, ada donor darah. Pokoknya Pak ada hadiah-hadiah spesial juga. Datang aja nanti ke sana ya di Plaza Mekarsari Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ya. Apa kabar juga baby Alianya buat siapa ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober sayang ya. Apa kabar buat Tayati yang ada di Kopo juga hadir baby Alia. Ada Kang Jajang di Jalak juga hadir ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Teh Nova yang ada di Gatsu. Sehat Teh Nova, mudah-mudahan selalu sehat. Imani kabita banget. Rujak apa itu Teh Nova? Rujak sirsak cina langgamnya dari Republik aja di Gocini buat semuanya wargi Dahlia. Wah, ini mah mending sama-sama gak sabar pengen cepet-cepet nyanyi bareng sama Republik. Cenanya Teh Nova oke. Teh Nova aku baru denger rujak sirsak dikumahain, itu teh dikumahain. Digimanain sih rujak sirsak teh wargi Dahlia? Mudah-mudahan ya wargi Dahlia yang siang hari ini belum makan, cepet dong makan dulu dong ya, jaga kesehatan wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan juga semua kegiatannya lancar, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita semua selalu sehat wargi Dahlia ya. Yang mau teleponan boleh boleh banget Wargi Dahlia di 73028 atau di 73.11.710 atau di 0811-222-1015. Tapi sebelum Baby Ali angkat telepon, Baby Ali mau ngingetin juga nih, ada event seru di bulan Oktober ini di Braga City Walk Wargi Dahlia. Ada folk market Nami keliling berbagai event kreatif dan exhibition menarik Wargi Dahlia. Ada Bandung Culinary Carnival, terus juga ada Braga Healthy Day Fun Fit Class, ada main drum bareng Yo Iqbal, terus juga ada Visual Art Fest 4.0, ada juga Braga Dex Jam, ada Halloween Street Food, dan masih banyak lagi acara spesial lainnya di Braga City Walk ya. Jadi selama bulan Oktober, ayo jalan-jalan dan belanjanya ke Braga City Walk aja. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga ya. Yang mau teleponan kita angkat dulu, ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh.
0: Prung ah. Hai Kang Jajang, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cerah ceria di sore yangnya.
1: Ya agak mendung-bendung.
0: Agak mendung-bendung, pengen ditemenin langgam ya, apa Kang Jajang? Ala, meni curhat, cenanya ya galawai atuh. Pengen langgam apa Kang Jajang?
1: Langgamnya pingin merayu Tuhan.
0: Boleh, merayu Tuhan, pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat Bebe Alia duluan, buat semua Wargi Dahlia, terus buat karyawan Kopeksi Maju Jaya yang ada di Ganasoli.
0: Sehat-sehat ya buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Makasih Kang Jaya.
1: Buat itu buat adikku ya. Buat adik sama Celi.
0: Siap, Panteng Radio.
1: Buat Sani aja yang ada di Ciborerang.
0: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, Prunga, Gogok, Puyang.
0: Cakep, terima kasih ya. Sayangku, jangan lupa kalau di DIP cuman gocin aja Wargi Dahlia, biar yang lainnya pada kebagian buat nelpon juga Wargi Dahlia ya. Kalau pengen ngegogok semua-muanya, serah nanti bisa di program-program Dangdut Radio Dahlia FM ya. Ada siapa lagi di belakangnya juga masih boleh. Hai Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik, asik, Prunga, Goyang.
0: Hai, sama siapa nih?
2: Nenek Ica, Neng Baby.
0: Nica sehat, Nica.
2: Alhamdulillah, Neng Baby Alia. Harus sehat dong.
0: Harus sehat dan selalu sehat, insya Allah ya.
2: Nah, itu insya Allah. Amin.
0: Nica udah makan siang belum?
2: Udah dong.
0: Sama apa makan siangnya?
2: Sama lotek.
0: Amin, enak banget. Tambahan kerupuk ya, sama asin.
2: Tak itu dipurulukan, gepuk
0: ya.
2: Kerupuk.
0: Aduh ya ampun Kabita. Ah, aku mau beli lotek juga, ah cengeknya tilu.
2: Ih lada, i 3 oge, 2 joge lada
0: ya. Kenapa ya kalau nyeblak cengek 10, 15 juga gak kerasa lada. Tapi kalau ngelotek kalau ngelotek sama ngerujak itu cengek satu aja lada, Nenek Ica.
2: Gitu, aneh ya.
0: Aneh ya.
2: Bener. Emang ya kalau seblak mah itu bawaannya meren harus gitu ya.
0: Iya, meren karena lotek sama rujak mah makanan sehat meren ya. Jadi kayak diingetin sama buah-buahan sama sayuran teh, hei tong lo batuin.
2: Mudah-mudahan itu semua makanan sehat Neng Baby Alia.
0: Amin. Neica pengen langgam apa?
2: Pengen Setia Band aja deh.
0: Yang mana?
2: Istana Bintang.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
2: Digocin buat Neng Baby Alia, sehat selalu sama dede sakanya ya. Sampai jumpa nanti insya Allah di tanggal 11 Oktober ya.
0: Amin, siap. Nenek Ica sehat-sehat ya sayang ya.
2: Ya amin, doa yang sama juga Neng Baby Alia.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go goyang.
0: Atur thank you sayangku cintaku. Setia Ben, cena Istana Bintang. Udah gak sabar juga ya teh. Nenek Ica teh pengen ajlug-ajlugan cena nanti ya. Barengan sama Setia Ben, barengan sama Republik, barengan sama Yu Ting Ting, Dewi Persik, Alam Badukun, sama Bungsu Bandung nanti di tanggal 11 Oktober di lapangan Tegal Lega Kota Bandung. Prung ah, go.

Jonathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: Sylvia, ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit

0: tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Sachet UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Penampilan kami
5: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
4: Ditunggu ya.
1: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: merayu Tuhan karena pengen diundang ke Baitullah. Insyaallah mudah-mudahan segera terwujud sebentar lagi wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia yang sudah punya tabungan gak usah ditunda-tunda, langsung aja wujudkan impian untuk bisa pergi beribadah ke tanah suci untuk menjadi tamu Allah wargi Dahlia ya. Semakin ditunda nanti teh biasanya gak jadi. Mendingan kalau udah punya tabungan langsung aja hubungi Amayatur Indonesia wargi Dahlia ya. Karena Amayatur Indonesia siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan juga terbimbing wargi Dahlia. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal sampai pulang ke tanah air wargi. Jadi jangan ditunda niat baiknya wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan juga umroh plus Cina di bulan November wargi ya. Info lengkapnya buat konsultasi bisa aja hubungi di 0811-105-564. Sekali lagi 0811-105-564 wargi Dahlia. Atau bisa follow Instagramnya di @amayatur.id. Selamat siang buat yang baru pada absen. Terima kasih banyak di 0811-222-1015. Yang pengen telepon on air boleh banget wargi Dahlia di 73028 atau di 73111010 atau di 0811-222-1015 buat requestin langgam ketemu sama siapa baby alianya. Hai Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atung perumah ku ya.
0: Cakep, sama siapa ini?
1: Sama Hendra.
0: Kang Hendra Gunawan.
1: Iya.
0: Mohon ya. Kang Hendra, lagi di mana Kang Hendra?
1: Ini lagi kerja, lagi geleng-geleng cilok.
0: Aduh, enggak lagi-lagi cilok mending enak hanut-hanut kieu cilok goangnya. Iya. Cilok bumbu kacang kayaknya itu ya.
1: Nah, itu.
0: Pengen ditemenin sama lenggem apa biar semangat ngegoleng-geleng ya.
1: Ada Ben.
0: Ada Ben nih mau yang mana?
1: Yang mana? Manusia bodoh.
0: Manusia bodoh boleh. Pengen gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat semua anak-anak contreng family ya, semuanya. Mm-mm. Semangat terus.
0: Semangat, sehat-sehat, sing seueur bonus nak senenya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak gamnya. Prung ah go ya.
0: Atur thank you Kang Hendra Gunawan ya. Ketemuan sama siapa lagi baby Alianya masih boleh yang pengen teleponan on air bareng sama baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atau prung ah go ya.
0: Ah menila leles kia atau can iya can tuang ya teh.
2: Baru beres kerja beb.
0: Baru beres kerja belum makan siang Kang Nana.
2: Belum.
0: Kenapa belum makan?
2: Belum ada nasinya.
0: Oh can mateng.
2: Iya belum iya. Masak.
0: Belum masak atau gara-gara atau masak ya.
2: Gak ada yang masaknya.
0: Ah mani ya warteg global.
2: Jauh di sini mas Jeff.
0: Ah itu jukut ayah ya.
2: Ya menjukut loba.
0: Mani kalau balasan nek makan oge sedanya. Pengen langgam apa Kang Nana?
2: Kangen Ben.
0: Yang mana kangen Ben ya?
2: Yang langit ketujuh.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Gocin buat semua wargi Dahlia aja sama BBLS. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat juga ya buat Kang Nana ya.
2: Amin.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia bunga go ya.
0: Siap, Kang Nana lalales gitu mah kayaknya perlu diajak ke Trans Studio Bandung ya mau wargi Dahlia ya. Biar bisa jejorokan sepuasnya di Trans Studio Bandung ya. Buat wargi Dahlia juga yang pengen ngilangin penat gitu ya. Karena banyak kerjaan, karena pusing sama si bebeb yang bawel wae senenya. Langsung ajakin aja ke Trans Studio Bandung biar have fun di sana, seru-seruan di sana. Karena banyak wahana yang memacu adrenalin. Bisa juga menyaksikan live show yang spektakuler setiap harinya. Amanin tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Sikasi. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia. Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone #3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Micro Library Asia Afrika. Menurutnya pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
2: Kita aktifkan kembali kegiatan baru, di mana dalam tahun baru itu kegiatan intinya adalah local wisdom. Dari situ kita akan belajar, oh ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh ada.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi pengabdian TNI sekaligus menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri upacara militer peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Apron Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Menurutnya menjaga ketahanan dan keutuhan bangsa bukanlah tugas yang mudah. Selain itu pemikiran dan kontribusi TNI dalam pengembangan doktrin kebangsaan telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Farhan berharap momentum hari ulang tahun ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
3: Kita melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh pelatihan, warga Sebandung Raya, tentu saja memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal cita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni dan Penganugerahan Manteos Awards 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
4: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warga ini.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin menegaskan, LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan. Antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
7: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan kita.
1: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo menyatakan, implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
8: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Krishna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
1: Seorang pria berinisial HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudiryanto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
9: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
10: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11 Reclaim. di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: 101,5
12: Dahlia FM.
10: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
13: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia Jua.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasik demasif merindukanmu wargi Dahlia ya, yang udah di request sama Irsan. Pengen lagamnya demasif merindukanmu, digocini buat saudara aku aja. Siapa nama saudaranya tuh? Saudara. Saudara sekalian pokoknya mas cenanya. Selamat siang juga baby Alinya buat yang udah pada absen lagi di 0811-222-1015. Mama Lilis yang ada di Ciwidey, terima kasih banyak ya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Poe di Majalaya juga hadir baby Ali ya. Pengen 5 minutes yang mana aja di Gucini kanggo baby Ali sarang sadayana wargi Dahlia katanya siap. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Kak Ahmad Ajwar di Warung Doyong Mekarjati Cihampelas juga hadir baby Ali ya. Pengen langgamnya Utopia antara ada dan tiada senebeb di Gucini buat baby Ali sama wargi Dahlia aja. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama yang namanya siapa ini? Ada Dede di Dagu juga hadir ya baby Ali ya. Pengen digorowokeun sampai jumpa di Tegalega senenya. Siap nanti gorokun baby Alianya di Tugu Tegalega baby Alia gitunya. Langgamnya Judika aja di Gucini buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar juga hadir baby Alia. Mama Bayu SMK Duguna Dharma Cicalengka juga hadir baby ya. Ada juga siapa nih? Ada Igud. Igud di Holis hadir baby Alia. Pengen di Gucini buat teman-teman di Cibuntu aja katanya siap ya. Mbak Iwan Mojarella juga hadir. Iniotik Cidung Minimalis juga hadir. Bebeb Dari di Cibiru juga hadir baby. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mas Bro di Maroko Ciampelas juga hadir. Apa kabarnya juga baby Alianya buat siapa ini? Ada Widya juga lagi pantengin Dahlia Indonesia pilihannya. Terus juga Kang Lukman di Pasar Baros juga hadir absen senabeb. Kang Lukman tidak akan berusaha lagi untuk on air. Bunda Fatih juga selama pantengin Bunda Fatih ya. Teati Batu Lawang Ciwidey, TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir. Aku Cuma Punya Hatinya udah diputerin tadi versi Meiska ya. Digocinnya spesial buat Dedi Diantapani katanya siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Cibak di Ciwidey hadir baby Alia. Pengen langgamnya cakrakan aja digocinnya buat semua yang lagi pada pantengin Dahlia aja. Sehat selalu ya beb, amin ya Allah, terima kasih banyak. Sehat yang paling penting mah wargi Dahlia ya. Apalagi sebentar lagi acara gelegar 56 tahun Dahlia. Insya Allah wargi Dahlia semuanya diberikan kesehatan ya. Dijaga juga pola makannya. Dijaga makannya juga jangan sembarangan ya. Aduh aku teh udah menjaga pola makan. Makan gak sembarangan tapi ada aja hal yang gak terduga. Kayak yang satu ini wargi Dahlia ya. Kemarin ya heboh banget wargi Dahlia di restoran Korea barbekyuan gitu. All you can eat di daerah Pascal. Itu lagi heboh menjadi perbincangan publik karena beberapa customernya komplain mengalami muntah, demam tinggi, diare wargi Dahlia ya. Dan ini dugaannya adalah terjadi keracunan massal wargi Dahlia ya. Untuk para customer yang sudah makan makanan yang ada di restoran Korean barbecue tersebut wargi Dahlia. Nah akhirnya restoran Koreanya memberikan klarifikasi bahwa mereka tutup sementara operasionalnya di tanggal 7 sampai 8 Oktober 2026 ya. Karena langkah ini katanya dilakukan untuk mensterilkan terlebih dahulu ya. Melakukan pembersihan, sanitasi ya. Serta evaluasi standar operasional katanya. Kira-kira dari makanan apa ya sehingga customernya menyebabkan mual-mual dan muntah seperti itu. Aduh ayo namanya zaman sosmed ya. Jadi segala sesuatu teh bisa langsung heboh, bisa langsung viral. Baby Alia juga pernah dulu tahun berapa ya? 3-4 tahun yang lalu lah. 3-4 tahun yang lalu buka puasa bareng sama teman-teman di All You Can Eat gitu wargi Dahlia ya. Adalah di daerah atas sana ya. Itu besoknya diare gak berhenti-berhenti. Aku kira cuman baby Ali aja karena gak cocok gitu ya meren ya sama mekonannya gitu ya. Aduh kirain aku aja pas chat di grup sama teman-teman. Ternyata teman-teman baby Ali juga sama ngalamin diare muntah-muntah juga. Cuman karena pada saat itu gak zamannya sosmed yang gimana-gimana gitu ya. Gak tiap detik update gitu ya. Akhirnya kita kayak mendem sendiri aja kayak segrup itu kayak kita masa sih cuman kita doang ini teh yang diare teh yang lain enggak tapi enggak ada yang speak up zaman dulu mah karena memang enggak terlalu aktif sosmed lah gitu wargi Dahlia. Kalau sekarang awas hati-hati ya wargi Dahlia karena sekarang keliru sedikit ada sosmed yang bisa memviralkan gitu ya. Nah ini juga korban-korban ini sedang melakukan komplain yang cukup kritis banget gitu ya. Karena memang hampir semua pelanggan di hari itu mengeluhkan mual, muntah dan juga pusing wargi Dahlia. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa alhamdulillahnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi buat restorannya ya. kira-kira dicari penyebabnya apa tuh ya, yang menyebabkan orang-orang pada keracunan ya. Apakah dari tingkat kebersihan alat makannya, atau bahkan dari makanannya, ada salah satu makanan yang memang tidak layak untuk disajikan gitu ya. Harus benar-benar evaluasi besar-besaran. Dan kayaknya kalau lagi kasus besar seperti ini, wargidelnya semua customer yang mengalami hal yang sama, kayaknya gak cukup 2 hari ya buat investigasi ya. Kayaknya harus libur dulu sebulan atau seminggu gitu ya, untuk benar-benar mencari apa penyebabnya yang membuat para customernya jadi keracunan gitu, wargidelnya. Memang sekarang kan kondisi tubuh setiap orang itu lagi banyak yang down, lagi yang banyak yang drop gitu ya. Makanya makanannya juga harus hati-hati ya. Kalau bisa sih kita benar-benar selektif untuk pilih makanan apa yang kita makan, wargidelnya. Dilihat dulu basi atau enggaknya. Kadang ada makanan yang enak banget ya, ketika mau dimakan rada hasem gitu nya. Tapi udah lebar ya teh mahal gitu. Terus lebar ya teh enak gitu nya. Baiklah hasem setikma dinikmati, tah itu jangan, wargidelnya. Aku dulu pernah punya kebiasaan kayak gitu karena enak gitu, makanan favorit. Karena baby Alia basicnya suka asem-asem gitu, wargidelnya. Jadi ayah asem sedikit sak dituang gitu ya, akhirnya suka diare. Jangan ditiru. Dan sekarang aku takut untuk gigituan, wargidelnya. Sekarang mah benar-benar selektif banget sama makanan. Kalau ada basi asem sedikit, gak usah lebar-lebar, dibuang aja. Karena memang itu udah gak layak konsumsi, wargidelnya ya. Didalia Indonesia, pilihan yang mau request on air boleh, wargidelnya. Ayo gaskan di 73028 atau di 73110 atau di 0811 222 1015. Ketemuan sama siapa nih? Hai Dahlia Indonesia, pilihan.
1: Asik atuh prua, go ya.
0: Oh, Arnold lagi, iya, senenya. Arnold lagi kesepian.
1: Ya begitulah.
0: Ya begitulah. Ikutan dong cari jodoh sama Miss V.
1: Takut ah.
0: Takut Miss V-nya yang tertarik ya.
1: Kapok.
0: Pengen langgam apa Arnold?
1: Langgamnya pengen dari Ari Lasso.
0: Yang mana?
1: Egois.
0: Boleh, apa yang egoisin buat siapa?
1: Egoisnya buat Baby Alia aja. Sehat selalu, banyak kerja di banyak jobnya.
0: Amin, sehat-sehat juga ya, panteng radio.
1: Amin, panteng Alia, enak-enak langgam langgam dari Pogogogo. Boya!
0: Atur, thank you Arnold. Ada siapa lagi ini? Halo, Dahlia Indonesia, pilihan.
2: Asik atuh, Pogogogo ya.
0: Angheri, iya mah di Pasir Koja. Ya, tuh Serina.
2: Sehat, men.
0: Alhamdulillah sehat, sudah lama tidak mendengar suara ketawanya Kang Heri. Ya, senang Kang Heri.
2: Ya.
0: Udah ready tanggal 11 Oktober?
2: Udah tuh eh.
0: Cenah jeung saha ayeuna tahun kamari jeung itu, tahun ayeuna jeung saha?
2: Ah biasa we nanti payun kamari.
0: Oh masih kene cenahnya. Pengen digocin. Pengen langgam apa nih Kang Heri?
2: Republik udah belum, Beb?
0: Kamu yang mana Republiknya?
2: Aku tetap cinta aja, Beb. Ah.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
2: Ah biasanya Kang Goteh Sugar, Beb. Ah.
0: Aku tetap cinta cenanya. Lain nu batur eta teh teh juga teh lain nu batur.
2: Sanes nu abdi tamat we.
0: Tumang tahun-tahun teh ganti-ganti ke acara gelegar pasangan aja.
2: Iya abdi mah tuh beta.
0: Itu jadi pertanyaan iraha kakawana cenanya. Kang Heri.
2: Ya.
0: Pokoknya mah yang penting tetap cinta we sama Teh Sugar cenah ya.
2: Iya, atuh selalu Beb lah.
0: Siap. Nuhun Kang Heri, ditunggu langgami langsung aku puter ya.
2: Sami-sami Beb.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia punggoko goyang.
0: Aku tetap cinta ini mah nanti bakalan dinyanyiin gak ya sama Republik di gelegar 56 tahun Dahlia ya. Kayaknya harus dinyanyiin, soalnya wargi Dahlia banyak banget yang request langgami yang satu ini. Prumah.

0: saksikan penampilan kami
1: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kemana iya minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeruruas wae kamu teh. Gerepang melikan ambu masker, cotton ball, underpad, jeng diapers, anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli, biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngeruruas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak, Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Didukung oleh... Dahlia.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
4: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
5: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
6: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
4: Boleh, sayang.
7: Yeay! Emangnya Ade udah gak demam?
6: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
5: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Bagi Dahlia, jangan lupa di bulan Oktober ini lagi banyak acara seru di Braga City Walk. Ada folk market, nami keliling, berbagai event kreatif dan juga exhibition menarik Wargi Dahlia. Ada Badung Culinary Carnival, ada Braga Healthy Day Pond Pit Class, ada main drum bareng Yo Iqbal, ada Visual Art Fest 4.0, ada Braga Dex Jam, ada juga Halloween Street Food. Pokoknya banyak banget acara seru di Braga City Walk. Jadi selama bulan Oktober, jalan-jalan dan belanjanya ke Braga City Walk aja. Info lengkapnya di follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget, meet me at Braga. Abis itu kalau Wargi Dahlia pengen ngajakin jalan-jalan anaknya buat naik wahana, biar gak kehujanan, gak kepanasan, bisa banget ke Trans Studio Bandung, karena banyak wahana yang seru banget, yang memacu adrenalin juga ada Wargi Dahlia. Banyak live show spektakuler juga setiap harinya. Langsung amanin tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Makasih buat yang udah pada pantengin Bebeb dari Deden Cipteng, hatur nuhun. Aris Usin dari mana ini, terima kasih banyak. Kang Deddy Kurniawan, hatur nuhun. Rahma di Cikancung. Ada Dadi Hartadi, terima kasih banyak ya. Pokoknya mas, salam kenal juga buat Mamah Ruby di Katapang ya. Baby Alianya pamitan dulu di Dahlia Indonesia pilihannya ya. Kalau Wargi Dahlia pengen langgam-langgam yang asik lagi, jangan kemana-mana, pantengin setelah ini ada Dahlia Indonesia pilihan nonstop. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang, bye-bye.

0: jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Mana mungkin. Halo Wargi Dahlia, saksikan penampilan kami Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
3: Habis-habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
4: Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Satu jam non-stop Langgampong. Satu jam non-stop Langgampong. Tanpa penyiar.
12: Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Jam non-stop Langgampong. Satu jam non-stop Langgampong. Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu. Jam 3.

0: masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop Asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.
1: Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop. Dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,4.

Selamat sore Margi Dahlia. 4 hari lagi menjelang gelagal 56 tahun Dahlia juara ya. Ricky Lupenya hadir di Dahlia Indonesia Asik 2 jam ada langgam-langgam Pemper Indonesia favoritnya Margi Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Selamat petang.

0: kalau begitu, saatnya kita mau ketemuan dulu sama telepon yang masuk ke sini lewat 0811-222-1015 atau masuk lewat 73028 atau juga 7311710 ya. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita angkat aja di depan, kira-kira ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia Asing.
1: Mau. Hai,
0: ayo cobain lagi. Teh Ati coba agak sedikit digetarkan volume suaranya. Nanti harus berlatih dulu di Gunung Kawi ya. Sehat Teh Ati.
1: Alhamdulillah, kali ini sehat.
0: Seperti biasa, aku maja perut. Kalau di daerah dirimu gimana, lagi panas-panasnya atau lagi mendung-mendungnya?
1: Panas.
0: Lagi panas. Panasnya panas membara atau panas menggejolak jiwa?
1: Panas biasa aja.
0: Oh, panas biasa aja ya. Bukan panas membara atau panas menggejolak jiwa, bukan ya. Jadi kalau gitu hari ini mau ngasih info atau gibahan atau keadaan lalu lintas atau mereka selanggam?
1: Langgam.
0: Langgam apa?
1: Ketahuan.
0: Apa?
1: Dari ketahuan.
0: Oh, mata band ketahuan.
1: Ya.
0: Oke, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Tentang, semoga sehat selalu.
0: Hah?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Udah segitu doang. Siap, terima kasih banyak ya.
1: Buat karik ganteng aja.
0: Oke, thank you banget.
1: Selamat.
0: Panteng radio.
1: Goyang
0: baik, terima kasih banyak. Baiklah kalau gitu sebentar lagi sama Ricky Leven bakal diputar sebentar ya. Ini kadang-kadang suka keding-keding warga Dahlia sebentar-sebentar. Tuh kan tiba-tiba gitu sebentar ya. Kenapa ini tuh kadang-kadang suka ewe-nya sebentar. Nah ini dia muncul akhirnya. Akhirnya langgamnya muncul juga. Kalau tadi kan tidak muncul, bikin stres ya. Sebelum diputerin langgam yang satu ini, aku mau ngasih aja buat warga Dahlia ya. Zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal klik, pembayarannya tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi warga juga harus waspada, soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Itu yang pertama, stop raga modus penipuan. Kalau warga dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resminya, biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu, stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simple tapi bisa selamatkan dana dan data wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

band yang judulnya ketahuan versi yang teranyar, Wargi Dahlia. Karena ada yang versi jadul, ada yang versi teranyar, ini versi yang teranyar gitu ya. Ada berita cenah, Wargi Dahlia, ini lagi viral banget. Viral banget terutama di Indonesia. Ada oknum guru-guru bikin gaduh di kereta pada jurusan Padang sampai Kayu Tanam. Yang gak terima ditegur penumpang lain, malah langsung mereka berujar dan juga berteriak-teriak bahwa kami ini guru, gak ada aturan buat berisik gitu, Wargi Dahlia. Akhirnya kelompok guru ini akhirnya dicerca juga oleh netizen, dirujak akhirnya, Wargi Dahlia. Padahal kan memang ya, harusnya sih guru itu mencerminkan apa yang baik dan juga menjaga kedamaian, sehat, sentosa, dan juga menjaga agar tidak terlalu berisik. Tapi ya, Wargi Dahlia, Riki pernah beberapa kali ke luar negeri ya, dan memang kebiasaan orang Indonesia itu seneng ngobrol, ya gak sih? Karena Riki juga sering ngobrol kan. Terus kalau begitu, kalau di luar negeri mah orang-orang tidak, kalau di transportasi umum kayak di kereta, di bus gitu, di tram

Margi Dahlia. Oh tidak, mudah-mudahan Margi Dahlia mah gak akan seperti itu ya baginya. Ya tapi sudah jangan dirujak lagi, kesian Margi Dahlia. Mudah-mudahan apa namanya, para gerombolan-gerombolan guru yang berisik itu mudah-mudahan apa namanya menyadari lah ya. Jangan playing victim. Mama Dida di Manglayang Cilenyi, apa kabar? Mama Dida katanya pengen langgamnya setia band. Gue ini buat Margi Dahlia lagi pada panteng. Sama OPP-nya gue sini buat Ricky Luven. Sehat selalu dan juga doa terbaik. Terima kasih banyak ya. Terus ada gitu ketemu Ricky Luven juga.

0: Warihi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu,

0: Jahe Merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
8: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola bertata kati hari kucingan tadi sempat jubah kanya matrawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Yang tadi nungguin request langgamnya Republik yang judulnya Mantan sama Ricky Lufun udah diputerin ya. Ya baiklah, kalau begitu gak usah pakai lama-lama, kita mau lanjut lagi baca requestnya yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Langsung aja kalau gitu ketemuan lagi sama requestnya dari Bu Dede di Konfesi Bojong Emas. Katanya Kak Iki, aku hadir di goyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih banyak, oke. Okay. Lanjut lagi ketemu Ricky juga sama requestnya dari Catbone, pengen diputerin TTM dari Ratu, cina katanya gitu, digoyangnya buat Ricky Loven aja. Terima kasih banyak, boleh ntar ditunggu ya. Terus udah gitu juga ada Rizky di Pasir Koja, pengen langgamnya Setia Band yang Stasiun Kereta. Udah tadi diputerin, mudah-mudahan aku pinginnya buat Ricky Loven duluan, matuga sampai tuntas. Pinginnya buat orang buah batu aja ucapannya, hati-hati pulangnya. Aduh, aduh, siapa itu? Aduh, aduh, aduh, ah, meong congkong. Berikutnya sekarang kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan sana udah ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asing. Oh, selamat sore menuju malam.
1: Selamat sore menuju malam. Menuju
0: Mangkar. Oh, apakah ini adalah ratu-ratu Mangkar, ratu-ratu segitiga pengaman?
1: Ya, Kariki.
0: Selamat.
1: Ayo ngerujak.
0: Jangan ngerujak sekarang.
1: Iya, aku lagi ngerujak. Lihat di WA.
0: Rujaknya isinya apa aja?
1: Cuma rujak buah mangga yang muda banget.
0: Iya ampun, kayaknya asem banget ya.
1: Baru mastik, Riki.
0: Pertanyaan aku ya, ini aku bertanya ya. Kenapa kalau perempuan-perempuan itu seneng banget sama mangga muda, kenapa sih?
1: Mangga muda tuh enak.
0: Enak dari mana daripada, coba?
1: Daripada?
0: Dari apa?
1: Duda muda.
0: Apa sih Mbak Yanti? Enaknya apa juga pertama ya, itu keras. Kedua,
1: mangga muda tuh ya enaknya. Jadi kalau asemnya tuh bener-bener asem, itu vitamin C banget. Pokoknya keras enak pokoknya mah.
0: Ih, Mbak Yanti, kalau ngomongin asem aja ya, ketek juga asem, tapi gak mengandung vitamin C. Ketek juga asem ya.
1: Ada asem yang tidak mengandung vitamin C, Kak Riki.
0: Apa, asem apa?
1: Kelek.
0: Iya, bukan itu. Ketek aku asem, tapi gak mengandung vitamin C ya. Dia mengandung amoniak ya. Mbak Yanti ada-ada aja. Tapi memang kalau rata-rata perempuan tuh senengnya asam-asam ya, yang dirujak-rujak gitu ya, ya.
1: Iya, perempuan tuh senengnya asam-asam, pedes-pedes.
0: Pantas aja bibir
1: pedes ya. Pokoknya mah asam, pedes lah, itu mah kesukaan perempuan bang.
0: Mon, kalau makan bahasa mah Miss Dasem lagi tuh mungkin ya.
1: Miss Dasem. Gak tahu kalau cowok tuh seneng gak. Enggak, katanya kalau cowok mah suka yang manis-manis aja, Kak Riki.
0: Iya, aku mah gak seneng tau. Ya sudah, kita lupakanlah para baso-baso dan juga mangga-mangga yang asam itu ya. Kalau aku makan mangga-mangganya rujak buatannya Mbak Yati sekarang, kayaknya aku langsung jengker kayaknya Mbak Yati.
1: Aslinya Kak Kenghar, jadi gak ngantuk.
0: Aduh, padahal bibir aku lagi pecah-pecah loh ini Mbak Yati, gimana
1: bibirnya
0: dong?
1: Bibirnya pecah-pecah. Harus dirapetin.
0: Hah? Dilapetin?
1: Harus dirapetin.
0: Pakai apa, pakai semen? Ya wes, mau ngasih info atau juga mau ngasih gibahan atau mereka selanggam?
1: Aku pengen dikasih selanggam aja.
0: Selanggam apa?
1: Dari Naif yang posesif.
0: Posesif sama siapa Mbak Yati?
1: Posesif tuh apa sih sebenarnya artinya? Aku juga gak tahu.
0: Ya. Dia request tapi gak tau artinya lah, kepriben. Posesif itu.
1: Enak aja itu lagunya, enak.
0: Oh iya.
1: Kayak
0: ya,
1: terbang-terbang gitu Kak Riki.
0: Terbang dari mana?
1: Iya, itu kan video clipnya dulu orangnya tuh kayak lari terus terbang gitu.
0: Gak terbang, loncat sih.
1: Oh loncat.

0: pokoknya yang ada di grup lagi dah lihat cinta nih goyang.
1: Okay.
0: Saya Suji Nenek Ica juga. Gocin.
1: Yes.
0: Buat Kariki aja sama buat Titi aja.
1: Terima kasih.
0: Makasih banget. Ya,
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya perumahan go.
1: Goyang Bali. Oke, sebelum diputar langgamnya nih wargi Dahlia, walaupun ceritanya bulan Agustus sudah lewat ya, tapi kemerdekaan boleh tetap terus dirayakan dan kesempatan untungnya jangan sampai kelewatan. Masih ada waktu untuk ikutan Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu. Jangan ditunda-tunda karena promonya berakhir 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenang.

spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc, dan plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pergi datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Asra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

ampun. Wargidalnya kalau kayak aku nih, kayak aku kan generasi purba ya, dengerin langgam ini tuh jadi ingat banget sama almarhumnya. Namanya siapa? Alfi gitu ya, atau Afi, aku lupa namanya. Tapi udah meninggal kan ya. Tapi dulu pada saat dulu tuh ini apa namanya, si langgam yang satu ini tuh hits banget, meledak banget Wargidalnya. Yang pasti mah pokoknya sangat legend banget lah pokoknya ya. Ngomong-ngomong Wargidalnya gimana? Tabungan Wargi aman-aman aja enggak? Sering-sering coba dicek Wargidalnya. Takutnya ntar ada apa-apa gitu kan zaman sekarang ya. Banyak banget penipuan, bahkan yang di mana-mana. Enggak di handphone, enggak di sosmed, yang di kehidupan nyata. Nah, tapi Wargidalnya, kalau misalnya lagi kepikiran aduh gimana tuh bank tempat aku nabung tuh tiba-tiba bermasalah, tenang. Biar enggak overthinking, kenalan sama LPS ya, alias lembaga penjamin simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya nasabah enggak dibebankan biaya apapun, alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan Wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro. Biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T ya. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi Wargidalnya gak usah OVT lagi buat nabung di bank, okay? Informasi lebih lengkap bisa cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Berikutnya ada penyelanggam dari Gloria Jessica dan ada Govinda terbelah jadi dua.

0: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4.

0: 100 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: saya Jaiman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
3: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

masih di gelaran Dali Indonesia Asik 101,5 Dali FM Bandung. Goyang stikastiknya. Yeay. Kita udah masuk intro paling kedua Wargi Dali ya. Tinggal sejam lagi ya. Dan selama sejam terakhir ini kita ditemani barengan sama Hydro Koko Wargi Dali ya. Ya, buat Wargi Dali ya nih yang sekarang mungkin lagi masih di tempat kerja, atau mungkin ikut tempat kuliah, atau mungkin di sekolah, atau mungkin lagi di jalan, yang pasti mah hati-hati berjalanan nih ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai ke rumah ya. Dan juga jangan lupa nih Wargi Dali ya, dalam apapun yang sekarang sedang dikejar sama Wargi, mengejar self healing atau juga self reward atau juga obsesi cita-cita mimpi, yang pasti semuanya siap ditemenin sama Hydro Koko untuk aktivitasnya Wargi seharian. Karena minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko.

0: Yo, barusan Wargi udah kupingin langgam tulus yang teh hijau. Tadi siapa yang request langgam ini udah sama Ricky Lovan diputerin ya. Dan berikutnya kita bakal buka lagi line telepon, tapi baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain. Soalnya masih puluhan. Langsung dikejar lagi, takut gak kebaca. Wargi Dali, ada Kakek Pujangga Agus Cibo, selamat sore. Udah gitu ada Temia di Pastor lagi stay tune di Radio Dahlia. Terima kasih banyak ya. Tadi ada Teh Ati udah sempat masuk lewat line telepon. Ada Mbak Yati juga udah sempat masuk lewat line telepon. Lanjut lagi ada Kahuna di Majalaya pengen gaya sih jika cinta dianya udah diputerin juga buat sama Wargi Dahlia, spesial buat sese titik-titik aja. Hah? Apakah ini adalah pertanyaan ulangan atau tes atau pilihan berganda gitu? Atau memerlukan jawaban esai? Udah gitu ada Teh Isar ngirimin voice note. Dia ngirimin apa? Coba kita, aku belum dengerin, coba kita dengerin. Teh Isar bener begitu cara ngomongnya, tapi harus pakai kata-kata halo, jadi nah gitu ya. Teh Isar bener ya, coba kirim lagi ya. Selamat sore Kak Eki, selamat sore juga buat Aris Martabak Ovo. Apa kabar Aris? Jangan lupa nanti kita ketemu tanggal 11 ya. Berikutnya kita angkat line telepon lagi, boleh? Di depan kira-kira ada siapa? Halo Dahlia Indonesia, asik. Yang barusan harus pakai kata-kata gitu.
1: Oh my god,
0: emang si Gano ada kepiuk, cena.
1: Mulai agak bergetar seluruh tubuh ini.
0: Ah iya dong, bergetar-bergetar seksi.
1: Seksi.
0: Selamat sore Teh Isar.
1: Selamat sore, selamat dan sukses. Iki anu ganteng, anu gemoy, anu lucu, anu imut, anu manis, anu putih.
0: Meong jongkok. Baiklah Teh Isar, apakah di daerah Teh Isar sekarang sudah mulai gelap atau belum?
1: Oh hujan di sini mah.
0: Eh serius?
1: Barius.
0: Ah ya ampun, kita berbeda langit ya.
1: Aku langit yang gelap, tetap hujan. Dirimu langit yang alam, menuju poek.
0: Bisa cantik.
1: Bisa.
0: ngomong-ngomong, aku mau bertanya dong.
1: Apa dong?
0: Aku mau bertanya dong, kalau kira-kira kata dirimu, nanti pas lagi tanggal 11, kira-kira aku mau pakai baju warna apa ya?
1: Menurut diriku, dikira-kira diriku selain hijau, stamina dan orange, mungkin mendapatkan hijau-hijau bagedot.
0: Bisa. Ya, kamu mah udah dapat bocoran dari penyiar lain.
1: Enggak.
0: Asyik, temungkin gak sedang bocoran.
1: Kan udah ada itu. Yang sponsor mah orange dan hijau.
0: Ah, kamu mah dibocorin sama penyiar lain.
1: Ah, tidak. Ini warnanya hijau banget dar. Bulau langit atau bulau persi.
0: Bulau bulan tok segede batok.
1: Bulan ya sehujan.
0: Baiklah, punya info apa hari ini cenah ceritana?
1: Info naonnya? Lah kuna karek udang sare.
0: Angger sih emangnya.
1: Info.
0: Ini enak jadi Teh Isar mah ya, malam tidur, siang tidur, sore tidur. Oh tidak.
1: Ayo tidur bang, tidur lagi, basurit kali ah.
0: Curiga.
1: Sama tidur makan, ngejosit, ngejibah, udah wet, terus senyum masalah gitu lagi.
0: Lain curiga cina Teh Isar teh adalah koala berenang sarewae.
1: Aku mau nyen bala-bala sok goreng. Senyena rasa nete. Jadi nyen masalah we. Dia mau ngebantu.
0: Agus mau bener ngobrol jeng dini. Emang Agus mau bener ya.
1: Kampuk IQ kudu 2 bulan iya.
0: Oh iya.
1: Padahal mah ini teh udah 10 bulannya Oktobernya.
0: Tinggal tambahin 2 bulan lagi langsung dapat sertifikat ijazah em. Mau request lagam apa tuh hari ini ya?
1: Arif wainya, tapi nulainnya ulah sekeret limus dayinya.
0: Oh, ya Arif yang judulnya apa? Ada koncom gondrong?
1: Bisa. Mau oncom gondrong, mau oncom bolena, mau oncom setengah bala, boleh lah.
0: Bisa, sabar Bu, sabar. Aduh, yang mana atunya?
1: Anu ayah, wedidinya atu aiki tong mi emutan teri.
0: Udah banyak atunya. Dari gerhana ada cinta, luka sekerat rasa, lumpur berlian, selama sendiri satu rasa cinta.
1: Yang pertama gerhana gitu nih.
0: Gerhana dalam cinta. Bisa mau gerhana dalam cinta, gerhana dalam gua, gerhana di dalam lemari, gerhana di dalam rice cooker.
1: Gerhana dalam pikiranku, cikana iya
0: mah. Jeprut. Pokoknya yang buat siapa cepetan. Si emang semua
1: kemar. Langsung banyak pacek wapa itu kadia buat semua warga Dahlia tercintanya. Dan Aiki sehat-sehatan, jangan pernah
0: pasti. Nah, semua bener sih. Ini semua bener.
1: Jangan pernah amek-amekan. Oh iya.
0: Gusti kudu dihabuskan karena karung sih emangnya. Udah ini teh.
1: Asup ieu mah anu muat karungna oge.
0: Orang make karung khusus ikur gajah ya.
1: Bisa.
0: Baiklah panteng radio.
1: Sok amek ya, Dahlia. Ini enak kagannya. Dahlia tuh mah sedot goyang.

0: Indonesiaan, dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven. Dede gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa si kucing antariksa. Alalahi.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Aksi getok tarif parkir kembali meresahkan wisatawan di Kota Bandung. Video viral memperlihatkan oknum jukir meminta uang parkir Rp15.000 tanpa memberikan karcis resmi kepada wisatawan yang telah melaksanakan sholat di Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan praktek tersebut ilegal. Keterbatasan kantong parkir resmi disebut menjadi celah munculnya parkir liar.

diterima. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan perkara tersebut bukan lagi ranah sengketa pilpres karena Gibran telah dilantik pada 20

0: atau setara 1000 ton per hari sebelum masuk TPA. Langkah hulu hilir tersebut diharapkan dapat memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Saya Putri Berli, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luhman yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanji matralang. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Terima kasih banyak Wargi Dahlia yang masih stay tune barengan sama Ricky Luhman di Degemesi Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Dan masih ada langgam laga Papua Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Dan selama satu jam ini kita masih ditemani sampai jam 6, masih barengan dengan Haider Koko Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia lagi pantengin sekarang, mungkin lagi di tempat kerja atau di dalam perjalanan, mudah-mudahan hari ini lancar semuanya, pada happy nanti pulang ke rumahnya. Yang pasti self feeling dan self reward tiap orang tuh memang berbeda-beda Wargi Dahlia. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hidrokoko siap menemani segala aktivitasnya Wargi. Seharian minum Hidrokoko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas, apalagi bisa bikin awet muda. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hidrokoko, karena Hidrokoko don't stop now. Berikutnya Ricky punya langgam dari Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku. Prung ah, go go go, goyang.

0: tampilan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
3: Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow. Tinggal 4 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara di gelar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Sampai detik ini masih banyak yang nanya, masih bisa nggak beli tiketnya, masih bisa beli nggak buat apa namanya tiket gelegarnya. Aduh maafin, udah lama banget, udah selesai, udah habis ya. Tapi buat pergi Dahlia yang nggak bisa beli tiketnya nggak apa-apa, nanti datang aja, kita seru-seruan aja, kita olahraga bareng dan juga kita bergoyang bareng nanti di Tegalaga hari Minggu ya. Pokoknya dimulai dari jam 6 pagi pergi Dahlia. Makasih buat Ibu Arfan udah sempat di play, soalnya waktunya terbatas. Ada Kang Aris, ada Esari, ada Kang Cacan, ada Mbak Isibai, ada Mamah Lilis, ada Kang Dedi, Kang Roheng di Lengkong, thank you, ada Ratu Kuruki, ada Mama Aji, ada Kak Andrian di Gondosole Sawo, TRNA makasih, Kang Soharan di Permata Kopo, thank you, makasih juga buat Kang Herlin yang nyari TikToknya Dahlia sama Ricky Levin ada di share ya. Ada Kang Aseng, ada Gus Ketbon, ada Kang Lukman, Jenry Adila, ada Dede Cipteng, ada T. Asriani, terima kasih buat Mr. Ius, ada Mama Gani Bojongkalapa juga, thank you banget. Dan waktu Ricky Lovan harus undur diri dulu. Terima kasih banget buat wargi yang udah request lewat WhatsApp, lewat line telepon yang udah datang juga, terima kasih banyak ya. Dan Ricky juga benar-benar mengucapkan terima kasih banget tentunya buat Hydrococo yang udah mandiin kita selama 1 jam. Yang pasti mah jangan lupa minum Hydrococo-nya biar kita tetap sehat, biar kita tetap semangat dan refresh lagi serta bikin awet muda. Terima kasih banyak buat wargi Dahlia udah nongkrongin bareng sama Ricky Lovan dan kita bakal ketemu lagi besok hari. Dan terima kasih banget sekali lagi Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Brungah, go go go. Goya!

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sikat.

Kalau cari pacar masih susah, kita cari Lenggam aja ya. Pilihin yang pernah ngehitsnya Wargi kayak Lenggam yang satu ini. WhatsAppin ya 0811-222-1015. Jangan lupa WhatsApp on air atau kalian telepon 73028 sama 7311 710 biar langsung digoyangin, gak pakai tunda ya. Perungah, go go go, goyang.

0: Jeff Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Habis-habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
2: Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Ku punya radio, Radio Dahlia. Pergi Dahlia, kita dari Pitu. Pengen dengar yang asik-asik, pantengin aja Dahlia.

0: menghubungi Daihatsu Access di 1589. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. On air ada siapa yuk? Penglaris pertama kita malam hari ini 0811-222-1015. Mr. Iyo sudah banget itunya ya. Jang Wuli di Bojong Sayang Rancamanyar hadir. Esa Kaca Piring, makasih banyak. Terus ketemuan juga sama Derry di Cibiru, langgamnya digoyangin. Buat semua wargi Dahlia aja deh. Oke, halo. KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Derry
0: di Cibiru, langgamnya apa?
1: Tinggi terbelah jadi dua.
0: Kalau selain itu apa? Tadi udah di jamnya Ricky, ada lain-lain?
1: Oh, ini mahal ini aja deh.
0: Mahal ini yang mana?
1: Yang untuk bersamanya.
0: Ih, jangan itu-itu aja, coba ya, ganti-ganti yang lain. Apa selain itu?
1: Silaun Seven boleh.
0: Silaun Seven yang mana?
1: Yang panggung dan juara.
0: Selain itu lagi dong, pilih aja ya.
1: Iya udah, itu aja.
0: Apa?
1: Yang ada aja.
0: Yang ada aja digocin buat siapa?
1: Kayaknya buat hari ini dan mohon tidak lihat.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Yang beli kan yang kena maafnya Dahlia.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Asa ini sebenarnya.
0: Apa langgamnya Asa?
2: Rosa.
0: Rosa yang mana?
2: Pilihin aja sama Teririn.
0: Dipilihin gocin langsung buat siapa?
2: Buat Teririn, semoga sehat selalu, sukses terus.
0: Udah gitu aja?
2: Gitu aja.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, ini kenapa namanya Dahlia Bro? Aku ya.

0: cuma satu, pantang Dahlia yang makin juara. Dahlia, sesuatu ya. Dahlia Fem, Dahlia
1: Fem. Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Klinik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
0: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

mengejutkan datang dari Govinda Wargiah. Ternyata setelah hampir 18 tahun bersama nih, Ivan Govinda, sang vokalis, resmi meninggalkan Govinda. Perpisahan ini berlaku sejak 5 Oktober 2026 kemarin ya. Diumumkan lewat media sosial pribadi Ivan sendiri serta akun resmi Govinda. Tapi Wargi tidak boleh berspekulasi ya, jangan negatif thinking. Jadi karena bukan karena konflik, Ivan dan para personil Govinda ini sepakat untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan masing-masing. Kini Ivan akan melanjutkan perjalanan musiknya sebagai solois, sementara Govinda tetap berjalan dengan formasi Ade, JJ, dan Lucky ya. Kira-kira apakah Govinda mau buka lamaran untuk vokalis baru? Ada yang mau daftar, Wargi semua? Asep Jayakarta mungkin mau daftar ya, lagi otw pulang cari cuan nih. Langgamnya digoyangin buat anak istri di rumah sama bos semua Wargi aja. Tadi pilotnya udah aku goyangin buat kamu ya. Yang lagi nonton siaran Riri juga di at 1015 Del FM, malam hari ini kita absen dulu. Ada Fadin Alfarizi, selamat malam. Wina di Cimahi, ada Dixneri, terus juga Mama Gani di Bojongkalapa hadir. Orang Cianjur tadi udah Neri ya. Rahmat di Sukabumi hadir. Ada juga Fakiri Lalo, terus ketemuan lagi sama siapa ini? Wasukoi, terima kasih, selamat malam. Terus ada lagi ini sama Yadi, tadi pilot udah Yadi ya. Terus ketemuan juga sama siapa lagi nih?

0: baru join jam segini ya. Ada Witan, Mamah Aji, Taman Cileunyi, Mamah Iki, ada Desiana di Bumi Harapan ya. Abah Kuring juga hatur nuhun. Sekarang kita on air dulu, ada siapa yuk malam hari ini? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pakote.
0: Pelanggannya apa Kang Heri?

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hei, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beuki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
6: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
7: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
8: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
6: Boleh, sayang.
8: Yeay!
9: Emangnya Ade udah gak demam?
8: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
7: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: jam 7 malam.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Radio Dahli FM untuk besok hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Dahli FM. Restoran Korea 88 Seoul 23 Pascal Bandung menghentikan sementara operasionalnya

orang mengalami muntah, demam tinggi, dan diare. Pihak restoran menyebut penutupan sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian sekaligus untuk melakukan pembersihan, sanitasi,

0: 17, dan 18 tahun dan kini mendapat pendampingan psikologis. Para tersangka dijerat pasal TPPO, sementara pelaku yang mengajak korban berkencan juga dikenakan pasal persetubuhan terhadap anak. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Vivir.
1: Púa Vivir.
0: Púa Vivir. Nandika.

0: di jam yang kedua, wargi ya, wargi masih bisa request 0811-222-1015, masih bisa on air ke nomor WA, voice note, atau ke line telepon 73028 sama 73111710. Wargi tahu nggak nih yang lagi viral ya di semua sosmed ini, kira-kira rombongan emak-emaknya siapa nih? Jadi lagi ramai banget wargi ya, rombongan emak-emak nih ngaku guru, berisik di kereta, terus ditegur malah lebih galak. Jadi ada aksi anak muda yang menegur rombongan ibu-ibu nih karena berisik di kereta rute Padang menuju Kayu Tanam Sumatera Barat. Dan ini viral di medsos ya, rombongan berjumlah sekitar 10-15 orang ini justru semakin ramai setelah ditegur hingga akhirnya terjadi adu mulut. Jadi dalam rekaman yang beredar, beberapa anggota rombongan terdengar mengaku sebagai guru, bahkan ada yang menyebut bergelar doktor. Dan peristiwa ini kemudian memicu sorotan warganet soal etika dan kenyamanan bersama di transportasi umum. Dan ini ya kalau kata Riri mah lucunya ya, yang ditegur generasi boomer, yang menegur generasi Z, dan yang menjadi penengah alias karyawan keretanya adalah generasi milenial yang gak enakan. Jadi yang mana yang harus diturutin wargi? Bingung kan kalau udah kayak gitu ya. Yang penting sih semua harus dapat pelayanan yang baik, apalagi namanya di transportasi umum, tidak boleh egois ya. Tapi kalau malam hari ini gak akan egois, Riri mengasih hadiah 100.000 nih buat wargi Dele semua ya di quiz Don't Stop Now barengan sama Hydro Koko. Pirtinyiin untuk malam hari ini gampang banget wargi ya. Siapa sih nama back atau pemain belakang Persib Bandung untuk musim 2026-2027 dengan nomor punggung 6? Kirimin jawabannya sekarang juga ke WhatsApp 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya ya, tapi ingat hanya untuk wargi yang belum pernah menang quiz Don't Stop Now sebelumnya ya. Ayo kirimin jawabannya, pertanyaannya siapakah nama back atau pemain belakang Persib dengan nomor punggung 6 di musim 2026-2027. Ditungguin nanti ada telepon on air yang jawabannya benar ya. Sekarang kita request dulu ada siapa lagi di jam yang kedua, yuk. Halo, KIP Dahlia. Tutup di WhatsApp 0811-222-1015. KIP Dahlia. Tutup juga. Satu kali lagi dicoba. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang di Jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Ini Jujur.
0: Jujur Raja digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Riri sama Hani Borelang aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgam Dahlia, perukah gogok koyak.

0: 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun, Alam.
1: Simbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku makan dan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
13: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Udah siap belum? Rere telepon ya di 0811-222-1015 nih untuk nomor WhatsApp pertanyaan malam hari ini ya. Siapa sih nama pemain belakang alias back Persib Bandung untuk musim 2026-2027 dengan nomor punggung 6 yang udah jawabannya benar? Siap-siap Rere telepon, patengin radionya Wargi, jangan lupa passwordnya ya. Quiz Don't Stop Now, Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now. Ada siapa nih yang beruntung malam hari ini? Kita coba hubungi. Halo, Quiz Don't Stop Now.
3: Halo.
2: Halo, passwordnya Quiz Don't Stop Now.
3: Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Reza Rizky.
2: Reza Rizky? Di mana?
3: Di Pasir Luyu.
2: Pasir Luyu, Reza Rizky. Siapa nama back atau pemain belakang Persib untuk musim 2026-2027 dengan nomor punggung 6?
3: Sandy Wolf.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: 100.000 buat kamu dari Hydro Koko ya.
3: Dong,
2: soalnya
3: Boboto.
2: Oh, Boboto, pantes, menihatam ya. Kalau gitu jangan lupa diambil hadiahnya ya, Reza ya. Radio Dahlia di Buranan 8 Bandung. Bawa KTP asli kamu sama satu bungkus kosong Hydro Koko. Boleh varian apa aja, maksimal 3 hari setelah menang. Besok aja ambil ya.
3: Boleh, siap.
2: Oke, selamat buat kamu ya, Sandi. Sekali lagi, Panteng Radio.
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak langgamnya, Dahlia. Prung, goya.
2: Mantap ya, yang lain Wargi yang masih belum beruntung malam hari ini, tenang. Tidak usah bersedih hati Wargi, besok kuisnya akan hadir lagi di jam KIP Dahlia. Jadi Wargi pokoknya harus pantengin ya. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, sik asyik.
0: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
3: Halo, Warga Dalias.

Wargi ya, tenang aja. Kan kalau nabung di bank, uangnya nggak akan hilang Wargi. Kan Wargi udah tahu sama yang namanya LPS ya. LPS ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga negara yang tugasnya menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. Dan LPS ini menjamin simpanan Wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito maupun giro ya. Dan biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS, ingat harus memenuhi syarat 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi nggak perlu overthinking lagi buat nabung di bank. Info lengkapnya klik aja website resminya di www.lps.go.id. Follow juga Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Kahuna di Majalaya, makasih WhatsAppnya malam hari ini ya. Irsan, terus juga ketemuan Dery di Kircon, ada Aseng di Ciwidey, Ungu, owner atuh biar digoyangin langgamnya abis ini. Terus juga Kakek Agus Ibo, makasih. Neng di Pasco juga lagi pantengin. TLI pada larang, terima kasih. Ada juga ada di Bubat, langgamnya pengen digoyangin buat semua yang lagi pantengin KIP aja. Astriani juga terima kasih. Abai di Bekasi.

0: ikutan lagi kuisnya ya. Aduh, Kang Soana Permata Biru, makasih banyak. Terus sekarang siapa yang mau on air? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Lagadar, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Edet?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja di Gocin atau langsung buat?
1: Gocin buat Neng Riri sama Dipisi-pisi, Neng. Lemur semua.
0: Oh, udah gitu aja.
1: Iya, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia, tunggu-tunggu gue ya.

Zendri besok coba lagi ya. Ikuti Holis juga langgamnya buat teman-teman di Cibuntu. Eman Cicadas juga makasih. Kita lanjut goyang ya. 12 menit lagi masih sama langgam yang pernah ngehits di KIP Dahlia.

0: Wargi Dahlia, kita dari kalau kita lagi liburan di Bandung, pasti pantengin Dahlia FM. Bandung goyang sik asik
1: Dahlia.
2: Jangan kemana-mana Wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang digoyang-yang selama 2 jam ke depan. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Mana mungkin.
4: Halo, Wargi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Rebody.
5: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya!
2: Makasih ya WhatsAppnya Kang Dang Cahya juga, makasih. Maafin ke semua lengam sama request yang sempat kegoyangin Wargi. Besok panteng lagi KIP-nya jam 6 sampai jam 8 malam. Tentunya pamit dulu, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Go go go.

kahayang si ayah ya. Alah, alah. Tinggal 4 hari deui warga dari Gus di nama Agung sing sara rehat. Ah. Enak kan hari Rabu 7 Oktober 2026. Sedangkan acara itu tanggal 11 Oktober 2026 ya hari Minggu. Mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Ya mapunten ya buat wargi Dahlia yang nanti misalnya lagi jalan-jalan atau melintasi kawasan Tegalega Bandung. Wah, mani macet kia nyahampura we wargi Dahlianya. Dakur minggu itu hungkul. Mana kalau bisa mah ketika macetnya wargi Dahlia ke pinggir aja. Terus nanti kita saksikan wargi Dahlia gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Akan menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan door prize wargi Dahlia.

0: hari beberapa hari gak ngajakin aku untuk nongkrong. Mami Ai, selamat wayah kia. Iya bejo di Banjaran, selamat wayah gini juga ya. Abah Iwan, percuma lah abah. Nyaah, ikur ngirimkan nungkur dina foto ma abah. Mana buktikan ka nyaah, nah coba kirimkan ka dia atau ka Dahlia di Jalan Burangrang 28 Bandung. Ada Jenry juga, hai ayang cantik jelita emang, ulala. Yang digayang-yang. Jenry kok udah pindah lagi di Cibiru, kemarin teh bukannya Jenry teh gede bage ya. Sekarang udah di Cibiru lagi, kok kamu mau pindah-pindah sayang. Bayangnya buat Nenek Ica, Ernika Tapang, Teh Yati, terus Nenek Putri, Kang Edet, Lagadar, Jajat Pasko, Jajang Jalak, gocinya buat kanya ah. Dari dulu sampai sekarang aku belum tahu kanya ah, kamu siapa sih? Padahal aku dekat sama kamu, tapi aku tidak kepo dah kalau pas di dunia nyata. Pas kia keingetan deh, kanya ah kamu teh saha. Isar meniku koko atau bujur nih, ini yang nalapung. Bujurna meni hideng, ini juga bujur katel. Wandi, ah pengen langgamnya Maggie Diaz yang pecel lele, gocinya buat ayang sama pipinya the best lah. Pokoknya mah moga sehat selalu banyak rezekinya. Bisa kasar terharu, Gusti nama aku, bisa kayang benghar. Harus kemana-mana naik helikopter, wargi Dahlia. Karekin parkiran anak sorangan, wargi Dahlia. Harik ajakan wargi Dahlia, upang apung we, walpoetenya. Kulilingkal kalayangan, yang anu amis-amis, sarupaning bubuahan, non we nuka panggih, wargi Dahlia. Mual Kang Dang, ah. Mual Kang Dang, we Kang Dang, we Kang halangan ya bikin macakan WA tong bedegong jadinya teh. Esa jalan kaca piring juga apa kabarnya, goyanginnya buat ya paling goyanginnya buat di Danta Pani, Kang Tatang, Danu, Teh Isar, Nenek Ica, Teh Eli, Bu Enjo, Esugi, Esugi, Ai Asgar, Ketang, Dedan Cipteng, gocinya buat Dedi Antapani. Dedi Antapani. Yang dah, oh terima kasih banyak. Diki di Binong, request langgam jada bodong. Goyangnya buat ayang duluan yang lagi tugas dan buat semua wargi Dahlia yang lagi panteng. Makasih ayang sama-sama lah. Apa sih yang dapat wargi Dahlia? Yang digoyang yang dangdut Dahlia.
1: Dangdut Dahlia atuh rum asoyang.
0: Nenek,
2: apa kabar sayang?
0: Nenek aku kangen. Nenek kok suaranya beda kalau malam-malam ya?
2: Hilangin suara neng ayang ini.
0: Nenek berkeliaranlah di malam hari, berpetualang dengan suara nenek yang cantik dan seksi, nenek.
2: Waduh.
0: Aku akan memanggilmu Mawar saja, enggak usah nenek. Mawar. Kemana wai? Mawar, kemana wai kamu teh?
2: Tegenahan, asa genahan nenek.
0: Ambung ah yang Mawar.
2: Ambung.
0: Ambung ah. Mawar.
2: Aduh.
0: Suaranya itu loh Mawar, kayak anak baru bijil SMA.
2: Banyak.
0: Dari karek bijil SMP mah atuh da masih kene hololeh.
2: Ya, meta tiraha nih serak itu.
0: Ti kamari nenek ya teh karek 2 hari nenek.
2: Karek 2 hari minum madu gara.
0: Ya oge nenek nyedotan madu. Anger we.
2: Heula, teu eta mah non disedot.
0: Nah nenek mah apa lantengan nenek ke sana. Asik. La la la la la. La la. Au.
2: Dangdut.
0: Aha.
2: Dangdut.
0: Aha.
2: Dangdut.
0: Dangdut.
2: Dangdut. Dangdut.
0: Asik. Keren oi. Oncom gondrong nenek. Boleh lah. Buat siapa nenek sayang?
2: Buat ayang minum sehat selalu ya. Sampai jumpa nanti.
0: Iya ya, nenek sehat-sehat panjang umur ya nek ya. Nanti ketemu itu, di Tegalega ya nek ya. Nenek emang nenek mau sama biasa si cinta?
2: Biasa oi. Palingnya diantirkan nek ngumpul ke pulang.
0: Ada kebebasan yang nenek inginkan. Kebebasan yang nenek dapatkan.
2: Udah lama gak ketemu.
0: Bener nek.
2: Sono.
0: Kayak pagar berubah-berubah.
2: Buat Jendri, buat Kaca Piring, Teh Yati Bonita, Mama Sri, Teh Ani Baso, terus Itu sate Bu Dede konveksi. Terus buat semua warga Dahlia tercinta weh.
0: Boleh nenek.
2: Buat cinta mah selalu buat kesayangan sama cintanya nenek.
0: Aduh
2: dengan yang minggu sehat selalunya.
0: Sama-sama nenek.
2: Anteng radio panteng Dahlia yang enak alamnya Dahlia Prung go yang.
0: Asik. Ya teteh enjah nyari bujur nama enggak sentet eh. Nyari hati ya mah ya. Jeng nyari tenggorokan. Kang Dang. Iya sayangku cinta.

Mawar. Ya, tuh kan nenek kata aku juga. Makanya ganti nama nenek kalau malam-malam jadi Mawar. Kenapa mama Irma typing terus? Kenapa mama ada masalah? Ah, si mama goyangkan aja lah. Prong, ah, goyang.

0: tahun Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komix Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Bourbon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
12: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
11: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
12: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
11: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
12: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank.

ke siamar sepelanggam nate gadis baliku tong pohonya te poho mangan lamun kepas muihin tadi puihin tanya hampura tiga nama katini-tini berat. Isar, gimana kamu kabarnya, sudah beli belum? Kamu suka yang mana nih variannya? Kalau Teh Injah sama aku mah sukanya tuh ya Teh fresh care problemnya tuh yang sukanya tuh yang rasa lagi varian yang matcha. Karena kan fresh banget, calming, seger banget. Kalau kamu sukanya yang sakura ya nanti silih nyobaannya. Kalau yang sakura mah clean powdery wargi dahlia gak bikin enek. Apaan sih ayang? Ini wargi dahlia fresh care papo bam wargi dahlia. Ada gantungannya lagi, bisa digantung di tas masing-masing ya. Jangan di tas orang, udah secape-cape meli gitunya. Terus udah gitu bisa kita hirup kesegaran aromanya ya. Ketika hidung kita tersumbat, itu bisa ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka elfoilnya, hirup deh kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas lagi sakit wargi dahlia tuh kan. Udah gitu kalau misalnya wargi dahlia masuk angin, gejala flu dan batuk-batuk tinggal dioles fresh care papo balmnya. Langsung terasa hangat dan segernya beneran wargi dahlia. Mudah praktis, mudah dibawa kemana saja, dihirup dan juga dioles wargi dahlia. Ini teh fresh care papo balm itu wargi dahlia inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa dihirup, bisa dioles ya. Fresh care papo balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan

0: Bogor lagi hujan malam ini. Wah, yang benar. Tadi juga entot-entot dan gimana ya maksudnya? Hujan raat gitu ya, tapi hujannya tidak besar di entot-entot dan gitu. Itu bahasa aku, Wargendali. Istrimu di sini. Asik, asik, asik. Ternyata dia ada, ternyata paling bawah. Oh, keren banget. Berarti dari tadi menggoyang diriku, aku terharu. Hai Madun, apa kabar sayang? Nanti ketemu ya di Tegalega ya. Kamu sekarang sudah dewasa merenya. Sudah berkumis dan berjanggut. Asik. Siapa ini aku berbicara? Isar?
1: Ya.
0: Untung kamu tidak kesasar ya. Kok kamu bisa masuk lewat?

0: itu lagu pop tapi nanya.
1: Teng ai Sarah.
0: Ayah.
1: Ah.
0: Sarana melucu gemesin.
1: Ah, iya. Ripuh Gusti Nu Agung ripuh.
0: Ripuh.
1: Engap.
0: Pasti atuh tanaga keluar gede. Ai bijil sarana leutik.
1: Heeh, geus kitu teh nya. Ah, aya nu sesuatu hobi aku yang aku tinggalkan.
0: Heeh, gitu berat-berat Tuhan mah.
1: Gusti ya Allah, sampai kapan? Tong sore ah. Bagaimana rasanya lagi ngobrol disuruh nyanyi?
0: Dangdut. Hey.
1: Asik. Apa Isan tadi mau ngomong apa sayang?
0: Lupa lagi. Pertama-tama 11 kudu eta sarang 100% bagus.
1: Makanya gak berat nyanyi rek tampil ke luhur panggung.
0: Kan ayang kerak baringon teh luhur panggung.
1: Pas begitu pas begitu ayang nyanyi nulain tarur.
0: Nulain istirahat
1: nih jam 12. Dari berena oge pas begitu. Eta pas adan gerah.
0: Jadi ayang teh bagian komat teh luhur panggung.
1: Dasar. Guys asok rek langgam naon nih dinya?
0: Naonnya langgamna?
1: Idol.
0: Idol helikopter turun di Dahlia.
1: Boleh lah, goyangkan buat siapa sayang?
0: Buat ayahnya, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya. Tadi teh Nenek Isa.
1: Biasa nge-pas ya, urang teh.

0: Teh Agus, dunya Teh Santi, Teh Erni, Teh Elis, Mulia, Umi Yuna, Milila. Apa kok ada yang namanya Dahlia banyak di kumpulnya?
1: Bukulkan. Terus?
0: Bocin.
1: Buat siapa sayang?
0: Buat ayang aja, sehat-sehat ayahnya.
1: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
1: Baru jangan tahu orang buat.
0: Pantang radio. Pantang Dahlia, enak-enak pantangnya Dahlia tuh mau gugungku ya.
1: Makasih Isar. Isar hampura dada ayang. Mau cium aku kan, mau cipok aku. Ya kan, aku cipok balik deh. Ayo tadi angkat. Dah iya babarian ya Allah. Ayo kita gara ngacak-ngacak. Wah sampah batur. Halo.
2: Halo.
1: Yang digoyang-digoyang ya.
2: Yang digoyang-digoyangnya.
1: Dangdut, Dahlia.
2: Dangdut, Dahlia.
1: Asik atuh prung aku gogo. Goyang.
2: Goyang.
1: Digoyang.
2: Digoyang saya.
1: Ah gitu. Digoyang Kang Endang. Kenapa suaranya Kang Endang? Hah?
2: Lagi lemas.
1: Wah kalau lemas seperti berubah kelamin. Kenapa bisa lemas begitu?
2: Bisa dong.
1: Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadilah.
2: Terjadilah sayang.
1: Kang Endang itu punya bulu. Hai. Masa Kang Endang mendingan digogok ayangnya.
2: Bisa kan tuh.
1: Ayah nanya. Nanya kemana?

0: Duh.
1: Ya, goyangkan buat siapa, Kang Endang?
0: Digoyangnya buat wali kita semua. Dan juga Umes Arayana lah.
1: Iya, siap. Langgamnya apa, Kang Endang?
0: Langgamnya.
1: Ingin ya memeluk dirimu? Boleh. Gocin buat siapa, boleh, Kang Endang?
0: Buat ayang.
1: Terima kasih banyak, Panteng Radio, Kang Endang.
0: Burung ah digoyang
1: sayang. Taing ah digoyang sayang, itu mata Andre. Burung ah goyang.

0: November 2006 di lapangan Tegal Lega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum. Dan

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena soca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
5: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
4: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
5: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
4: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C, telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Yaudah Li FM, untuk besok hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Restoran Korea 88 Seoul 23 Pascal Bandung menghentikan sementara operasionalnya pada 7 sampai 8 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan setelah muncul laporan keluhan pelanggan yang mengalami keracunan dengan dugaan 284 orang mengalami muntah, demam tinggi, dan diare. Pihak restoran menyebut penutupan sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian sekaligus untuk melakukan pembersihan, sanitasi,

0: kini mendapat pendampingan psikologis. Para tersangka dijerat pasal TPPO, sementara pelaku yang mengajak korban berkencan juga dikenakan pasal persetubuhan terhadap anak. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

ke kapan beruang Wargi Dahlia? 4 hari lagi Wargi Dahlia, yeay! Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Siapa yang pengen melihat penampilan aku? Asa tuh penting, cenah penting-pentingkan saja Wargi Dahlia.

batik, sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Wow. Jadi saksi ya Wargi Dahlia semuanya. Dan jangan lupa Wargi Dahlia, kupon door prize-nya dibawa ya. Diisi nanti masukin ke kotak yang bakalan nanti

pergi Dahlia tapi bari nyuruputan susu murni karena dosis di jalan. Wah, enaknya susu murni gitu wargi Dahlia ya, lagi di jalan-jalan gitu. Kalau enggak wargi Dahlia lagi menikmati pecel lele warnanya. Terus lamun teh naondanya nasi goreng wargi Dahlia. Aduh, mantap sekali buat pedagang-pedagang di malam hari ini. Selamat berjualan, semoga laku keras. Amin. Laris manis Tanjung Pinang nu gelis keur ngagoyang.

Bu Neneng. Nah, jadi ingat Bu Neneng. Bu Neneng apa kabarnya Bu Neneng? Aduh, Bu Neneng udah lama gak ketemu ya Bu Neneng. Sekarang Bu Neneng udah gak di, apa, gak jadi guru di SD Kartika ya Bu Neneng. Di mana Bu Neneng? Jadi ingat Bu Neneng, padahal aku tuh mau bilang Bu Cucu, mau manggil Bu Cucu. Apalagi sambil makan bubur kacang hijau anget, ingo lagi. Takut keduluan Tian. Tian, aku telepon ya Tian. Kamu sebelah mananya emak Tian? Aku pernah waktu itu ke Seto Tian. Ah, gak ketemu sama Tian. Ah, nih sekumahanya, sekurang abdol. Nanti kalau main-main lagi ke Kebut Ungu, ke Bogor kesana, aku bisa ketemu sama kamu. Malam Ayang, malam juga. Ya orang Binong mana? Aku baru ngedah. Uli Juha, Sindang Reret Binong. Binong mana? Sindang Reret Binong. Daerah Binong kan? Yang SMP 31 itu namanya Binong juga kan? Sindang Reret Binong itu bukan? Ada Ayang mah orang dinya, tapi ternyata udah aku mah tarana tangga. Asik. Agus Oce tanu susu basi resep pisanannya. Sampai kalier. Weh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Acep Kamaludin di Balai Enam Mulia Sari ngegoyang Basri Majalaya Carmila. Oh Carmila. Bu Neneng, Mama Anais, Novianti, Neneng Jebret, Yuli, sama semua warga Dalia gocenya buat Ayang seorang. Oh, terima kasih banyak atas nonton pesan. Kalau doanya doa harus kita semua ya. Bayangnya saya selalu rezekinya lancar. Warga Dalia, amin.

Itu jangan bilang mana. Apa Riki? Eh, kamu udah hapus lagi yang mana? Tata Ayang, jangan bilang itu, bilang yang mana? Kamu hapus, aku enggak bilang. Ih, bundaku, sayangku, cintaku, aku baru tahu bunda ada, Bunda Iswari, bunda cantik. Bunda, bagaimana tanggal

kabut. Aha, mak kabut ke bawah lagi. Oh, ke bawah lagi dirimu. Oh loh. Mbak Yati, jamu moro terus nang apalagi itu yang terbaru ya? Apa itu namanya Mbak Yati? Wow, ternyata ada varian baru warga Dahlia. Ini masih termasuk jamu bukan? Kok jamunya jahenya kok enggak digures-gures? Gures-gures.

pantas kalau enggak ada ayang yang nyanyi tah kateh. Yah, nah teuing. Mama Irma, terima kasih banyak, Tante Ciau juga. Mimi, Cucu Basi, Mama Fiandi juga. Selamat malam Kang Deden Cipteng, aku goyangkan ya. Mama Merlin, apa kabar? Asya Abah Iwan, mana Abah? Mana janjimu kau dusta? Ada Enjang Suka Mulia Cinambo. Enjang, kamu kemana aja? Lukman juga, apa kabarnya? Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka, apa kabarnya Mama? Alhamdulillah, terima kasih banyak udah tadi gadis balikunya ya. Asik, Kang Tatang Suherman Cisarantan katanya mau ngajak Nenek Ica, mau ngajak Bu Enjoy, mau ngajak siapa lagi kemarin teh Kak Cek ta, Kang Tatang teh. Oh geus pasti cenah Isar Marek diajak cenah ka Trans Studio Bandung. Naon naik korsel atuh. Anak saya oge naik wahana nu memacu adrenalin eta geuningan anu roller coaster geuningan. Terus amun teh naik paparahuan anu terbang teh ih pokona mah ka Trans Studio Bandung mah warga

0: ke Trans Studio Bandung dulu ya, cobain beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Asik. Mana lagi yang patut aku goyangkan? Ai Hakim, Ciharus, si Kajang Garut, ai kemana hungkul ai. Aman abah di Jatinangor juga, Jajat Pasco juga, apa kabarnya? Yang digoyang, digoyang yang dangdut.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh. Asik atuh.
1: Berungah.
0: Sok ngarang sorangan dalam bahasa Indonesia. Ini malin pelajaran bahasa Indonesia. Dirinya itu pelajaran sejarah.
1: Ngarang liur we.
0: Tentang itu tuh ngaliurkan abi. Abi teh geus liur. Ku hidung pepegoge ya teh. Ku sorak awas kia teh. Nari Kang Jajang.
1: Yang digoyang dangdut asil.
0: Nah untuk
1: goyang.
0: Mau karep sorangan anggar ah. Nih hari Kang Jajang. Nih geus bosen Kang Jajang teh kasep ah.
1: Bosan sangkara.
0: Berarti enak mah yang goreng patut gitu. Gus goreng patut, goreng adat daihannya.
1: Kok buat apa goreng lauk?
0: Kegaringan.
1: Kegaringan.
0: Asak digogok lah.

0: Dot. Kehela, iya nanaon oge kudu nincah kana nada didinya teh. Didinya menincah kana nado. Lain kan baik kan baik.
1: Ngarunya nyerieun.
0: Kang Jajang teh. Kang Jajang teh nu meunang hadiah kamari lain.
1: Mohon.
0: Ayo sikus ku abdi bawa deui.
1: Baik, cokot deui. Kadia susul.
0: Ka mana jauhnya?
1: Ka Ganda Soli.
0: Ai Ganda Soli teh di mana?
1: Soreang.
0: Oh, Soreang ai sugan teh. Mau ngeteng terjadi hego jeng Kang Jajang lah. Tapi kita gak sebelasnya ketemuannya.
1: Iya.
0: Awas nyamperkan abinya.
1: Siap.
0: Perkenalkan gitu. Minul gitu nya. Ya. Ini aku yang ini aku gitu nya. Ya. Bari lari-lari kawas Iin dia
1: anak. Ini tol kita tong miss call. Ini ke miss call.
0: Yang gak segoyangkan yang sampai si poho cina.
1: Ya, Ernie. Itu aja Kak Ernie yang ke miss call. Boleh angkat tapan.
0: Iya.
1: Buat
0: apa susah?
1: Terimas.
0: Teh Lia. Deh Lia sama para kali bejakan saya kapan majikan didinya.
1: Ah bunga sebuah. Banyak mali kirim-kirim war kita Lia.
0: Lain dia Liana dua kali nyebut Liana. Ayo mainnya jeng Lia ayo.
1: Ah gitu oke.
0: Bejakan lah. Erni.
1: Buat karyawat kompleksi Maju Jaya ya. Anu ayah di Ganda Soli. Apa kata buat semuanya? Buat ibu admin ya.
0: Ucapannya.
1: Ibu admin Isar.
0: Naon cina?
1: Apa kata buat etawe?
0: Naon, etawe naon maknya ucapannya etawe.
1: Selamat malam ya.
0: Panteng radio.
1: Acar tuh gocin lagi.
0: Yang saha.
1: Biasa buat orang.
0: Orang mana?
1: Cikorelang.
0: Orang Aring. Saha, orang Cikonewa teh.
1: Buat Tani.
0: Banteng radio.
1: Banteng Dahlia.
0: Enak-enak lah Kang Dahlia.
1: Kukuk-kukuk koyang.
0: Tanya ada semua kerap serangan kesel aku. Awas Kang Jajang tinggal ikut. Aku geram sekali. Bunda baru pulang dari Cicadas habis meeting Bun.

0: Ayu Cicalengka, nanti ketemu sama Ayang ya. Kang Arman, oh Kang Arman, kumaha Damang Ciparai kuna. Aku mah kupon ayah kene habis Kang Arman. Gimana dong Kang Arman? Ayang binongna paling mana? Itu deket SMP 31. Ah gaya. Eta nu sawah nu saha coba. Eta nu sawah teh. Kang Uli kena. Apa itu sawah nu deket anu nerpana SMP 31 teh nu saha coba. Oh batur. Erni,
1: apa?
0: Abi dicarekan ku jajang jalan.
1: Wah, naon atuh?
0: Oh, abi meni rewas.
1: Lain ku naon cenah?
0: Cek abi teh kieunnya. Kang Jajang tong sok bawa karep sorangan. Paswana oge geus salah.
1: Ohnya balelo gitu.
0: Lain balelo mawa karep sorangan sama rukna bareng tugas mengarang. Dah lain atuh. Dah aya sejarah. Eta teh sejarah.
1: Sejarah.
0: Yang digoyang-digoyang yang kan, yang teh didirikan kusaha coba Erni.
1: Kusaha
0: tuh. Hanya teh kan abi nanya Erni jawab. Mateng abi nanya teh nya.
1: Tidak apa Erni oge.
0: Erni mah, ya ku si bos atuh Pak Kris.
1: Oh gitu iya. Aduh mahabat ngarangnya Ari Kang Jajang nih sok dicarios.
0: Angke pokoknya mah lamun di tegaleganya, ku Erni tunjukkan tuh itu Jajang teh akhirnya.
1: Iya mangga.
0: Abi rek mawa
1: kaget sih okay. Kan. Hah? Mau kaget gitu minum meninggali jajan.
0: Ada geus ningali eta aya fotona. Geus pasang fotona.
1: Bae ba, iya ta mah.
0: Nya da ieu iya, saya oge yakin dan percaya nyamar da. Yakin da. Asli nama teu kieu. Asli nama teu kieu da. Leuwih hancur. Kang Jajang ngampura.
1: Bae we antepkeun da eta mah da teu nanaon sih.
0: Kang Jajang ngampura, banyak gerak. Tak ketang terjadi.
1: Mending agibahnya.

0: teuing abi nu.
1: Ah, mun ulah deui ulang deui ulang deui
0: meni. Ni abi nu aahan eri nu.
1: Teh ieu isukan malam Jumaah, aduh aahan mah.
0: Ayeuna. Geus langgam rek naon?
1: Wah,
0: langgamnya mau apa?
1: Langgam nama ngadukung.
0: Ah, enggak bisa, kamu harus minta.
1: Aduh, minta naon adanya.
0: Saya minta dahar, saya oge lapar.
1: Hitam batu hitam.
0: Hitam, hitam anu asli original ya, atau hitam anu rek aya remik-remikan.
1: Rita Sugiarto.
0: Nya Rita Sugiarto nan rek musikna nu kawas kumaha?
1: Anu aya remik-remikan mae joget dia bari nyen ulen tuh.
0: Hei, jang ira hajang tanggal 11.
1: Lain atuh ke pasar kan nama terus masuk ke pasar.
0: Oh, keren. Nama-nama itu nama ulena naon?
1: Acan-acan aya namaan,
0: namaan guru.
1: Iya polos.
0: Guru. Terus kalau misalnya mau apa jasa-jasa gitu itu tuh kasih itu tuh. Apa merenya kasih idoi.
1: Heeh.
0: Nanti dibantu. Tenang aja gratis.
1: Gratis naon? Mungkin minta bayaran kenapa ke ditukang.
0: Ya, kritik saya teh eta idoi ti saya. Ini tambah mahal. Agak saya nesan burukan goyang jangsa.
1: Digoyang nama serayang minu. Lainnya saya anu biaya jajang jalak.
0: Sugan teh rata belat
1: aja. Mamski, Mahaji Eha, Makabut, Pak Rijal Tokyo, Mamah Bayu.
0: Pak Rijal kemananya nih kangen abi.
1: Pak Eli Padalarang, Kang Irfan Cisaranten, Bulia Katapang, Kang Deden, Kang Lukman, Tahyati Jamu, Nenek Ica. Kang Eden sehadainya. Oh deh, itu makai rimbon.
0: Pas udah itu makai celana.
1: Pokoknya mah buat wargi Dahlia tercinta. Sampai ketemu nanti di tanggal 11 ya.
0: Asik. Kalau soal langgam giliran ya, kemarin udah dipuihin, sekarang jangan minta dipuihin lagi. Sekarang Erni yang berkuasa di malam hari ini. Wande, dirinya teh. Nih yang di karungan ku si Erni. Eh, kamu teh. Nih, kamu teh apa ya?
1: Jenri,
0: Jenri, gocin
1: buat Jenri.
0: Jenri, rasain lu, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia, prum, goyang.
0: Asik, come on, kita goyang. Asik, prum, goyang.

lantai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bobon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4093. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: ya.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
4: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Inilah testimoni pengguna Alpapropolis.
6: Terpangkeun sareng Bapak Tarkum, bejong kuningan, keluhan panyawat lambung. Saya 2 tahun amren.
7: Kuma karaos aya panyawat, Pak?
6: Ya, yang biasa ya ieung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu.
7: Bapak ayeuna nuju di ICU nganggo landung naon, Pak?
6: Alpapolis. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
7: Ayeuna tos F sabaraha botol?
6: Atuh abi resep 3 botol.
7: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak?
6: Enjing geuneup tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos karasa.
5: Untuk informasi call center Alpapropolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

namanya? Ah, ini aku suka ketemu. Ini kakaknya, kakaknya Mama Anggi ya. Kakaknya Bi Eis ya, Masya Allah.

Jajang tong pundungnya Kang Jajang. Dah aku mah cuman bercanda. Aku mah kan orangnya bodoris. Tahu sendiri kan ya. Kadang-kadang bodoh hiris. Teli di Padalarang juga. Selamat malam. Terima kasih banyak goyangan WhatsApp Dahlia ya. Malam hari ini Ayang seneng banget pergi Dahlia. Semuanya pada ngeliatin makanan-makanan yang disantap di malam hari ini. Ya geus ganti doi. Ih Riki, kamu geus ganti-ganti wae Riki. Tadi kermaraban domba. Foto teh mending gonta-ganti ya, dah tetap kasep. Ari Wongso, aku baru menyapamu, aku baru melihatmu. Ih katumpuk-tumpuk, sorry Dori Morris Strawberry ya, hasem. Jangan kemana-mana, setelah ini ada Teh Andri siap ngegoyang wargi Dahlia. Pastinya langgam dangdut yang bikin wargi Dahlia tuh susah untuk melupakannya ya. Pastinya pengen enter-enteran. Kalau begitu Ayang mesti pamit, terima kasih banyak buat OPP-nya ada Mas Tama. Wargi Dahlia tersayang, Ayang Minul pamit. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

0: sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang digoyang ya.
0: Besok ketemu lagi ya.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

Wargi selama 2 jam digoyang sama Ayang Mino. Yang digoyang yang bareng Obi Bitomo. Sekarang kita goyangan sayang ya. Kita goyangin Wargi Dahlia selama 2 jam ke depan di 0811 222 1015. Asik, berubah.

0: pagi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Goyang.

emang gak usah SMS Wargi Delia, Wargi tinggal WhatsApp aja. Ya gak usah SMS, gak usah. WhatsAppnya kemainin Ri, WhatsAppnya ke sini aja Wargi Delia, ke 0811 222 1015.

udah digoyang langgam itu di Ayang Minul ya, jadi gak bisa keluar, oke? Okay? Ada Ciao di Karapitan, saat malam. Hai Ius, terima kasih buat Kang Suhana. Langgamnya bagian yang kedua ya. Ada Jajat Pasco juga, terima kasih, saat malam. Kak Agus Oce di Marga Asih, kemana aja baru muncul lagi. Sehat Kak Agus ya. Hai Ce Isar, hadir sabar Ricul.

diri di Bumi Asri. Sehat ya Mami In ya. Hai Kak Agus Catbon juga pengen yangnya boleh. Ada Tian Alfiano dari Bogor. Sudah absen malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Tian ya. Mas Tanto di Luyu Panjang, bunga pengantinnya tungguin ya. Amni Sakoran kirim-kirim nama Tanto mah. Ah, gak suka. Erni hadir malam hari dari Katabang. Terima kasih.

Jangan ya, Dek, jangan. Jangan apaan? Jangan apaan, Kang Irfan? Teh Eli di Padalarang juga terima kasih ya, Teh Eli ya. Selamat malam, apa kabarnya malam hari ini? Teh Elis di Jalan Petra juga sudah hadir malam hari ini. Yang telepon nanti, atuh sayang cintaku, kan aku teh lagi absen. Gak suka, ah. Dahlia, yang nanti bakal digoyang sama Dewi Persik pada tanggal 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung ya. Kita bakal lihat langsung goyangan Dewi Persik di Cinta Merah Jambu.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Habis-habis! Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bunch.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Hi Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Apa barjat?
15: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
14: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilah mah mung 2 rupiah aldi mah mung riot. Tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nembe sabotol abdi ge. Ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilah nama sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus saya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Deli FM Bandung goyang sik asik. Nih, Andri punya info yang sangat menarik, terutama buat wargi yang demen banget, hobi sekali, yang kalau bobonya harus sama kucing, wargi Deli ya. Ini mah kucingnya bukan kucing yang minta kuota ya. Kucing berbulu alias anabul, wargi Dahlia. Wargi Dahlia, ternyata tidak tidur dengan kucing ini ada manfaatnya, ada risikonya, dan ada tips amannya untuk tidur bareng kucing. Apa aja cinendri? Gampang banget nih wargi Dahlia, simak aja nih wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, tahu gak sih tidur dengan kucing pada umumnya aman? Asalkan kucing tersebut bersih, sehat, dan sudah divaksin secara rutin ya. Terus manfaatnya apa aja nih kalau kita hobinya tidur dengan kucing? Manfaatnya yang pertama, mengurangi stres, wargi Dahlia. Interaksi dengan kucing dapat menurunkan hormon stres dan meningkatkan perasaan lebih tenang. Asik gak tuh? Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan kenyamanan. Wargi Dahlia, kehadiran hewan peliharaan akan memberikan rasa aman dan kehangatan yang membantu wargi lebih cepat bobo. Terus resikonya ada gak sih untuk kesehatan? Oh jelas ada dong wargi Dahlia ya, namanya juga binatang kan. Yang pertama ada gangguan tidur. Karena kan wargi Dahlia, sifat kucing itu yang aktifnya kan di malam hari ya. Jadi seringkali membangunkan atau mengganggu kualitas tidur wargi Dahlia. Udah gitu untuk wargi yang punya alergi nih, hati-hati aja ya kalau sering banget tidur dengan kucing. Bulu atau kotoran halus ya, bulu atau kotoran halus pada bulu kucing itu dapat memperparah gejala asma atau alergi wargi Dahlia ya. Udah gitu penularan penyakit nih resikonya. Ada risiko penularan parasit atau penyakit dari kutu atau jamur jika kebersihan hewan tidak dijaga dengan baik. Terus tipsnya gimana dong biar kita aman tidur bareng kucing? Yang pasti wargi harus rutin ke dokter hewan ya.

panggil penumpukan bulu. Tips yang terakhir adalah sediakan tempat khusus surga Dahlia ya, tempat khusus surga Dahlia. Jadi jika kucing sering mengganggu tidur, letakkan tempat tidur khusus di

minta dicicilin motor, bukan. Ini mah kucing anabul. Prok ah, go ya. Tidur sama kucing garing. Banjur ngerah basah, bu RT ah.

spektakuler. Langsung aja warga Dahlia bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Hey, kita buka telepon dulu boleh ya, dua penelpon aja di awal di 73008 sama di 73110 nya. Juga di 0811-222-1015. Sebentar ya, Andri bakal absen dulu buat yang sudah ada di TikTok-nya Dahlia. Ada Teh Unik di Majalaya, Teh.

buat Tenar, terima kasih. Saat malam teteh, kucing aku gak ada kumisnya. Dia jinak pisan, tapi gak getekin kucingnya. Aris Aji ya, apa Aris aja ini teh di pangkas rambut lanang Melong Cimahi Bandung. Hadir, teteh, kaos yang seperti dipakai teteh dijual nggak? Enggak sayang. Ini untuk internal kru Radio Dahlia Cinta. Rosanti, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini, Rosanti? Terima kasih, sampai ketemu nanti tanggal 11 ya. Hai, terima kasih juga buat teteh aku mau ke... Iya, nggak dijual ini mah kaosnya.

Bunda Gina. Terima kasih buat Bahtiar, Pak RT alias Agus Toner juga terima kasih banget yang ada di Cicalengka ya. Di Kotenik, selamat malam. Ada Lembayung Biru juga makasih banget.

0: aja.
1: Dan aku baru pulang.
0: Dari mana?
1: Mencari sesuatu.
0: Aduh, mencari sekarung berlian, iya.
1: Iya, Teh.
0: Amin, mudah-mudahan terrealisasi, ya.
1: Ya, doa yang sama. Udah ya.
0: Suari malam, iya dong, doain yang sama. Kangen tak, pengen nangam apa?
1: Berkeping-keping, Teh.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Eri Susan, ya.
0: Berkeping-keping.
1: Iya.
0: Ini asa lagu, eta teh, eta napi peso.
1: Iya, lagu.
0: Ini asa seket judulnya. Digayang bahas siapa berkeping-kepingnya, Kak? Mata
1: tehnya, sama-sama sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Mata tehnya di Majalaya, ini kata Pambule, kata Pambule Enjoy, Mama Bayu, Pauci, Taita Ribun, Elif Peta, Elif Madalarang, Haji Eha, Teh Rini, Teh TES, Kang Deddy, Bu Radina, Jihani Suka Jadi, Kang Deddy, Dua Opa Dua Hai, Beringka Bujong Kacor. Pokoknya semuanya ya, Teh.
0: Siap.
1: Moro Tresno juga.
0: Boleh.
1: Bocin ya. Bocin sehat selalu sama Mas Guli dari sehat ya, Teh.
0: Siap. Terima kasih ya, Kang Genta ya.
1: Mawar kita lihat tercinta.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng dan lain-lain kita kelengkapnya. Dan lihat dong, gue ya.
0: Asik. Terima kasih, Kang Genta ya. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Aha.
2: Digoyang saya.
0: Digoyang saya.
2: Pasang, pasang, pasang seluruh tubuh. Mandi madu. Mantap di hati, musiknya dangdut. Talia Prung, go ya.
0: Asik. Ini Meng atau Napi Maung?
2: Kucing garong.
0: Jika namanya ada aslina, iya mah ucing garong. Jika nama
2: ucing garong anu manis dan lucu.
0: Aduh, merasa yang dikorowot jika nantinya.
2: Nya tuh menggemaskan, iya mah.
0: Menggemaskan, susah bikin move on orang kalau sudah kenal sama yang satu ini mah, Wargi Dahlia ya. Hati-hati Wargi Dahlia ya, kalau udah kena cengkramannya. Kalau sudah kena cengkramannya susah buat dilepas, Wargi Dahlia. Sehingga banyak yang gagal move on. Tah etak bener. Gelis.
2: Sayang. Bisa minta langgam?
0: Langgam apa, cinta?
2: Pengen kepastian.
0: Oh, kamu teh memang perlu kepastian, iya?
2: Iya, perlu kepastian.
0: Emang itu. Selama ini kamu teh digantung, heeh?
2: Iya, digantung.
0: Aduh.
2: Sampai pegel.
0: Alah. Ganti posisi dong kalau sampai pegel gitu tuh. Jangan
2: emang
0: monoton dong.
2: Bagus posisi apa?
0: Cari dong posisi yang gak bikin jenuh gitu loh. Jadi biar jadi sekarang mah carinya memang
2: cari.
0: Yang pasti-pasti aja sekarang mah ya.
2: Iya, makanya aku butuh kepastian.
0: Makanya karena posisi itu mempengaruhi prestasi, Wargi Dahlia. Yang punya posisi mantep berarti punya prestasi itu mah ya. Erni?
2: Iya.
0: Kena mana tuh?
2: Iya, aku nyen ulen itu.
0: Jadi raha, jam tanggal 11, teteh.
2: Kan tanggal 11, ngengkewe, poe Sabtu nyen deh.
0: Tuh, cek si Aris cena gelis, Erni cena tuh.
2: Oh, nah tuh Aris, opo yang martabak malahnya ke tanggal 11.
0: Baru digoyang yang saah, udah sokan capruk di nyata ucing.
2: Digoyang nah buat Teh Andri, buat Manski, Jendri, Mahaji Eha, Makabut, Mamah Bayu, Taisar, Danu, Iman, Santi Kopo, Jejang Jala, Kang Suhana, Kang Tatang, Kang Eden, Mamah Aji, Bunda Alen, Teh Eli Padalarang, Bulia Katapang, Pak Gustoner, Nopa Gatsu, Jejang Jalak, Lukman Pasar Baros, Imas Majalaya, Kang Hasan, Catbon, Black Kopi,
0: si Ari Sienan, Power panggil cina, Minggu jeng si Erni Sien, cina tuh.
2: Tahun atau saya si Oppo, sama dua Gadabah, mau abis mereka jauhan, pokoknya sama Oppo, ayam Sien di Gadabah, si Oppo.
0: Lain atau ini ada di Gadabah.
2: Parah nyarari awak, si Oppo mah, dan lebihkan kabari ru leh.
0: Berah, gocin yang sah.
2: Buat cina mah buat kita berdua aja ya, buat asik. Kepastian pokok namanya omat.
0: Bagian kedua. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia, prung go ya.

0: sama tetehnya di Cisarandan. Saat malam Kang Irfan.
1: Jude.
0: Pengen satu langgam mayang yang satu ini, yang nanti juga hari Minggu 11 Oktober akan digoyang Wargi Dahlia ya. Tentunya, tentunya di Gelegar 56 tahun Dahlia juara bareng Ayu Ting Ting. Burung ah, Kang Irfan yang gaken, goyang.

0: Rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

aku mah panjang bulunya jadi gete. Dikurut atuh ya, ya Ahmanin. Dikurut, dicukur. Abah Iwan, terima kasih banget. Selamat malam Abah Iwan yang ada di Cibaduyut ya. Abuy. Abuy Majalaya, makasih. Yes, Abuy ya. Terima kasih buat Abuy, buat Bunda Iswari juga. Selamat malam Bunda Iswari. Yeni, Kopo, Ayah Kene, Yeni, Jendri. Buat Neni juga di Cicerah, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Buat Abai Jovi, selamat malam. Candu.

Paskal Bandung menghentikan sementara operasionalnya pada 7 sampai 8 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan setelah muncul laporan keluhan pelanggan yang mengalami keracunan dengan dugaan 284 orang mengalami muntah, demam tinggi, dan diare. Pihak restoran menyebut penutupan sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian sekaligus untuk melakukan pembersihan, sanitasi, serta evaluasi standar operasional. Satreskrim Polres Cianjur

0: kini mendapat pendampingan psikologis. Para tersangka dijerat pasal TPPO, sementara pelaku yang mengajak korban berkencan juga dikenakan pasal persetubuhan terhadap anak. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

Henry Vivi dan OWB Denny Wargi Dalial sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau memang sudah tak sanggup lagi, cukup angkat tangan, lambaikan tangannya ke kamera ya, Yani ya. Iya dong, ngapain dipertahankan kalau hanya hubungannya digantung gitu aja tanpa ada

menggenggamnya warga Dahlia ya. Bayangkan aja kalau kamu menggenggam sesuatu yang terlalu kuat, akhirnya akan jatuh juga. Karena ya tenaga lama-lama juga habis dong. Ya enggak sih? Ade Sahid, terima kasih, selamat malam ya. Dari Yeni, langgam tak sanggup lagi, spesial buat Abang Iska. Abang, malam Abang. Aku udah gak sanggup lagi, Abang.

kangen sama aku. Tapi kenapa bobo jam segini, Bunda? Nggak boleh bobo, Bunda. Ari baca-baca dulu ini ya, requestan yang belum dikirim-kirim nih warga Dahlia ya. Kasian dong sudah WhatsApp ya. Kirim-kirimnya belum. Dibacain ya buat yang sedikit aja kirim-kirimnya. Yah, kayak Ciao nih. Ciao di Karapitan, terima kasih. Oh, di Cibiru. PAI Cilampan nih juga saat malam ya. Ciao di Karapitan, saat malam gue cimil warga Dahlia. Ada Ius juga, makasih banget. Salamnya dukung aja sekarang mah Ius ya. Buat Tai Sugi, buat Teh Yati, buat Teh Eli Padarang, buat Teh Elis Peta, Kang Hasan Majale, Kang Suana. Buat Teh Erni Katapang, gocinnya sama Haji Eha di Lembang. Kang Suana, terima kasih, saat malam. Jangan pura-puranya, tungguin ya. Buat warga Dahlia tercinta, spesialnya buat seseorang aja yang deket di hati. Hai, Jajat Pasko, di goyangnya buat Andri Duluan, buat Jendri Omilila, Ismet, Nenek Putri, Robin, hatur nuhun. Kak Agus Oci di Marga Asih, terima kasih, saat malam Kak Agus. Di goyang buat semua warga Dahlia, gocin buat Teh Andri aja, cing tambah sukses, cing sehat. Aduh, amin. Makasih banget loh Kang Agus Oce, doa yang sama juga ya buat Kang Agus sekeluarga. Cing Isar, adonong geng didinya mah, sadar. Cing Isar makasih ya. Mama Irma juga di Sumedang, terima kasih, selamat malam. Hai Esti di Dago, salamu sendirian ntar tungguin ya. Buat Danu, buat Ponti, buat Kang Deddy, RB, Deden Cipteng, buat Teh Ima, Simahi, buat Neng Yolan. Sampai ketemu di Gelegar Tegal Lega 11 Oktober, asik. Aman Abedi di Jatinangor, selamat malam. Tadi udah ya mobil bututnya ya. Di goyang sangnya buat semua warga Dahlia. Gocinnya buat Octavia Cibiru, asik. Mami Iin, tanggal 11 gimana? Gas aja nih di Tegalega. Goyangnya buat Neng Jebret, buat Kang Deddy Cicalengka, buat Mas Lukman, buat Mbak Yati Morotresno, buat Abah Lepi, Mama Sri. Gocinnya buat Teteh Cantik aja. Aduh, terima kasih.

buat Nenek Putri sama Yustiannya dan buat semuanya aja yang lagi dengerin ya. Kang Irfan tadi langgamnya udah digoyang ya, Kang Irfan ya. TL Sejam Peta juga makasih banget buat semua warga.

Pasar Andir, yang ada di Caringin juga semuanya selamat malam. Yang ada di Kordon, yang lagi dengerin Cana Teteh, siaplah digoyang ya. Buat yang ada di Baros Cimahi juga semuanya selamat malam. Digoyang Bandung. Ingat ya, 11 Oktober 2006 jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, kita bakal bergoyang. Bareng siapa Cece? Bareng Mama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band. Ingat Wargi Dahlia, 4.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buangnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
16: Ibu Nasriah.
17: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
16: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Lu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
17: Ibu, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
16: Alpa Propolis. Alhamdulillah, ieu mah. Sarampang.
17: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
16: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
15: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
18: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

105 Daily FM Bandung, sayang sing asik. Gimana pasukan sayang aku? Masih dengerin kan mandi madunya? Denger dong ya. Nggak kerasa sudah 27 menit lepas dari jam 11 malam. Masih bareng Andri Vivi yang temanin wargi sampai tepat jam 12 malam nanti untuk hari Rabu sekarang 7 Oktober 2026. Yang kita wargi Dahlia tinggal 4 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2006 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Kita bakal bareng-bareng bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band. Jangan lupa kuponnya dipersiapkan warga Dahlia saat akan berangkat nanti tanggal 11 Oktober ya. Karena door prize-nya sangat menarik dan luar biasa sekali. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah.

tadi sampai mana Wargi Dahlia ya? Coba sampai mana? Tadi sampai mana? TLI, terima kasih pada orang Bunda yang juga makasih banget. Salam kangen dari aku ya Bunda ya. Pokoknya Bunda harus selalu sehat dan semakin sehat di Arca Manik sana ya. Dia buat Tian Alfiano juga di Bogor, terima kasih banget. Aduh lah, ngapain tinggal dukung Tian. Ada Juni Sriswanto, Kucing Ramuan, Rawasma. Ah?

semuanya buat Madam V aja, terima kasih, selamat tugas cenanya. Juga buat Wagi Dahlia semuanya. Makasih Diki ya. Kang Rahmat di Gunung Puntang juga sudah hadir. Teh Yati di Maratosno juga makasih banget. Ada Muhammad Idai di Ganesha. Kang Amin tinggal dukung ya. Sama kawan-kawan Dahlia aku terima kasih. Kang Agus di Luwi Panjang, Kang Amin enggak bisa kegoyang.

11 Oktober di Tegalega, tapi tahun kemarin GT Andrima di Panggung Teras. Masa emang ada penyiar yang beredar gitu? Kok enggak bisa tuh? Aduh gimana dong? Nanti tanggal 11 kita akan beredar ya. Ada yang beredar. Bakal menyamper-nyamperkeun wargi Dahlia ya Kang Agus ya. Toil aku ya, dan aku kan enggak tahu Kang Agus yang mana ya. Kang Deden Cipteng, terima kasih Bu RT. Kalau tidurnya sama kucing garong gimana? Oh, sekarang teh kucing garing. Kantong di korowot atau etama Bu RT. Digarong lagi aja. Makasih Mr. Chaplin di Cikamandilah. Goengnya buat Kak Agus Ketbon, Iwan Mozzarella, Bos Aris, Deden Cipteng, Wak Uci, Mang Nana. Mangame dukung. Kang Maat di Cibuntu, waalaikumsalam akang. Kang Maat Cibuntu, pasti tukang tahu dah, bener kan? Buat karyawan tahu anu aya di Cibuntu cenah tuh. Nah, tengah ngemunu. Iya dong. Tahu kan gemoy-gemoy. Kumplu gitu loh wargi Dahlia ya. Lah kemana hela? Erni di Katapang, langgamnya ya boleh nanti tungguin ya. Jenny Asgar di Rancamalang juga. Kang Ahmad. Apa kabar Kang Ahmad Zailani di Uber? Selamat malam Kang Ahmad Zailani ya. Kang Ferry juga. Ferry Bo yang ada di Uber, selamat malam.

Agus Ketbon tadi langkahnya udah diputarkan. Diputarkan sama aku. Di doanya buat Mama Aji, Bunda Fati, buat Cinta Isar, buat Elis, Peta Imas, buat Elis Peta, buat Imas Elsa, buat Teh Ratna, buat Teh Erni, Alance, Teh Ira, Bu Eli, Bu Enjo, Yeni, Rini Otik, Mama Irma, buat Ayu Yusmiati, Ibu Lia, Mbak Yati Jamu, Teh Tama, dan kumken buat semua wargi Dahlia. Abah Ion Moja hadir, terima kasih. Buat Hasan di Majalaya juga ya. Lukman Baros, terima kasih banget ya. Dery Kircon, langkahnya dukung atuh Der. Ada Acem Hamaludin juga di mana nih teh, di Balai Endah Mulia Sari. Buat Sri Majalaya, Carmila, Bunda Neng, Mama Neis, Dong Frianti, Neng Jabret, Teh Yuli, sama semua warga Dahlia. Spesialnya buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih doanya ya.

0: Teratna, makasih banget di Kopo, makasih banget loh Teratna. Digang buat siapa ini? Buat Teh Andri Vi seorang aja, buat Tergi Dahlia semuanya. Aduh lah, kami tinggal dukung atuh Teteh. Request setengah 12, asing sadar Teteh. Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Aduh.
1: Mandi Madu.
0: Ya.
1: Mantap ya, ini dangdut. Dahlia akhirnya tuh goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Terus Mas Santo, Mas Dion,
1: Tita Juhit,
0: kemudian Koko Molis, Pak Wawan Ngamplah sama Kialan Desanya, kemudian buat semua wali Italia.
1: Oke deh, gocinya buat siapa Pak?
0: Iya, gocinya buat Teh Andri yang baik hatinya.
1: Amin, panteng radio.
0: Atur nun, panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia, Andri, Kacu, Lungan.
1: Goyang. Kepencet. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam, Mandi Madu Dahlia.
1: Iya. Digoyang sayang.
2: Mantapnya musik dangdut radio.
1: Kebalatak lah si Kang Jajang mah. Sadar Kang Jajang. Sorry. Sok buruk. Digoyang sayang gitu.
2: Digoyang sayang.

0: Mang Nana Bedog, ayah yang ada di sini.
1: Gocin?
0: Gocinnya biasa buat di
1: Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia, enak-enak keragam Dahlia. Kurung ah gogok.

Senin 2 ke 1 jam 10, 2 ke 4 jam 11 siang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabek teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi. Mangga malesen Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, kitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

105 Deli FM Bandung Goyang Sik Asik. Kita bagi-bagi waktu sama langgamnya Wargi Delia ya. Buat Nizam, Nizam Gania di Sekoteng, di Sekoteng Jos Cibenying Lande yang ada Cahur Gelis ya. Selamat malam ya Nizam ya. Sukses selalu jualan online-nya ya Nizam ya. Pokoknya selalu berkah kamu jualannya ya. Ada Monica, Monica di Jakarta, kirimnya buat ayah yang ada di Kampung Buni Kasih Kutawaringin. Ini dari anaknya katanya ayah, dari Monica yang stay-nya di Jakarta. Terima kasih buat Monica. Kang Dang Caya Wedi, terima kasih, selamat malam. Di gogonya Bos Morgi Delia. Ada Kang Iwan di Astana Anyar Warkop juga terima kasih, selamat malam Kang Iwan ya.

ya, besok hari Kamis ya, insya Allah ya kita akan live lagi ya. Ya itu, semakin kamu menyimpan harapan banyak, semakin susah buat kamu lupain ya. Pokoknya jangan pernah deh kamu membiarkan diri kamu menjadi pengemis cinta wargi dari. Yang pasti nih, buat kamu semua wargi Dahlia, melepaskan itu bukan berarti kamu

Mohon maaf kalau ada langgam yang seperti puterin. Abis ini ada Ranti yang bakal temenin wargi semua di acara Begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Sudah, Andri Pipi pamit. Kata-kata hari ini adalah, apa ya kata-katanya? Ini aja deh. Orang hebat bukan

Mama Rizky di Binong, pokoknya semua-semuanya terima kasih banget ya. Sekali lagi saya pamit, selamat istirahat buat yang mau istirahat, buat yang masih mengerjakan sesuatu yang mungkin harus dikerjakan malam ini, kerja

0: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik azik. Udah malam hari lagi, udah masuk hari Kamis lagi. Berarti udah ada waktunya untuk ditemenin sama yang manis-manis, wargi Dahlia. Ada Ranti yang pastinya siap nemenin wargi Dahlia selama 3 jam non-stop pokok namanya. Sampai jam berapa cenah? Ya sampai jam 3 subuh atau wargi Dahlia ya. Menemani malam hari ini yang kalau di jalan sih tadi udah gerimis-gerimis mengundang bergoyang malam hari ini tehnya. Ya udah kita digoyang aja wargi Dahlia sama langgam-langgam dangdut kesukaannya wargi Dahlia. Di begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti. Pantengin terus atuh ya. Prung ah go go go. Goyang.

Pak Ranti juga apa? Ditemeninnya sama yang manis-manis, Wargi Dahlia ya. Makanya langsung dikasih dulu langgamnya manis manja. Cenderung amis-amis, tapi kalau misalnya nuaya di Cibaduyut mah beda, Wargi Dahlia. Ini manis-manis, jadi temeninnya sama yang gerih-gerihnya. Alias ditemenin sama Cuangki. Aduh, meni resep Abah Iwan. Kamaritnya meni asa sudah mengirimkan foto Cuangki. Sekarang hari ini, malam hari ini, lanjut part 2 itu teh. Cuangki kembali itu teh. Endul merinya jam sakieu. Ya aku gak tahu sih kalau di Cibaduyut ini juga gak sempat gerimis juga gak. Kalau tadi di Ciampelas, pokoknya jalan menuju ke sini sih sempat gerimis Wargi Dahlia. Nah kalau di daerah Wargi Dahlia apakah gerimis juga sekarang teh? Atau jangan-jangan turun hujan? Atau aman sejahtera tapi rada ngeheab seetik Wargi Dahlia? Tapi kayaknya emang enak ya ditemenin sama

0: pokoknya masuk gerak-gerak mamnya Abah Iwan ya. Biar makin semangat mencari cuana. Oh, geus warung deui cenah. Cuco ah eta aya stiker Dahliaan teu sanggup. Dirasa luar biasa ya. Wargi Dahlia gimana kabarnya? Wargi Dahlia yang sudah hari Kamis ditemenin sama yang manis alias sudah tinggal berapa hari lagi cenah? 3 hari lagi. Sabar Bu. 3 hari lagi menuju apa ya? Jelas atau gestang tuh ya. 3 hari lagi menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Hari Minggu 3 hari lagi. Gak cuat segera berjumpa dengan wargi Dahlia, segera berjumpa juga dengan para artis-artis yang akan hadir, dan juga segera berjumpa dengan siapakah orang-orang yang akan membawa pulang door prize yang luar biasa di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara wargi Dahlia. Gak sabar, tidak sabar, aku tuh tidak sabar wargi Dahlia ya. Terus kalau sekarang cenah yang gak sabarnya juga apalagi Teranti, yang gak sabarnya Teranti menunggu wargi Dahlia untuk request langgam. Etega sarwa tuh sabar wargi Dahlia ya. Hayo segera request langgamnya wargi Dahlia ke 73.000 deh. Bisa sih tapi etema di telepon cenanya ke 73.028 atau ke 73.11.710. Yang pengen nanti sekalian telepon request langgam, salam-salam, boleh nanti Ranti tungguin di teleponnya ya. Boleh lewat WhatsApp juga ya, lebih boleh lagi ya teman wargi Dahlia ke 08112221015 wargi Dahlia, diketik boleh, voice note boleh ya, asal jangan video call wargi Dahlianya. Hese video call mah ya. Daripada video call memening apelin lagi aja nantinya kesini ke Burangrak ya, sampai jam 3 kita bergosip ria wargi Dahlia. Ngobrol-ngobrol artinya menghabiskan Kamis malam ini. Luar biasa tuh sanggup. Tapi entong ketangnya lama misalkan ngegosip-gosip gitu mah jangan wargi Dahlia, apalagi ngomong-ngomongin orang yang ngomongin orang sama orang yang tidak bisa menjaga rahasia wargi Dahlia. Jol, engketeh disebar luaskan. Jol, engketeh nyampe ke orang yang lagi diomonginnya. Takutnya apa? Takutnya ada dendam kesumbat wargi Dahlia ya. Kalau sudah dendam atau amit-amit jabang baby, apalagi sama orang-orang yang dendaman gitu wargi Dahlia ya. Takut kan bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu wargi Dahlia ya. Tapi ngomongin soal dendam nih wargi Dahlia, nanti mau ngasih info buat wargi Dahlia, barangkali ada yang belum tahu wargi Dahlia ya. Sebenarnya ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita juga begitu wargi Dahlianya. Ayo orang Katapang di dia, ayo orang Katapang wargi Dahlia, ayo orang Katapang tidak udah tahu belum ada kejadian di Katapang beberapa hari yang lalu wargi Dahlia. Sabtu kemarin kejadiannya ini wargi Dahlia, nah, ada yang tahu enggak? Ya, jadi Sabtu kemarin teh wargi Dahlia ya, ada perusakan kafe wargi Dahlia di Katapang. Tapi sekarang pelaku-pelaku ini yang melakukan aksi tersebut sudah tertangkap wargi Dahlia. Terus kenaan cenah eta teh? Ya ini teh bermulanya ya ketawanya teh karena viral di media sosial cenah wargi Dahlia gitu. Jadi ada pemuda-pemuda nih yang nekat ngerusakin kafe wargi Dahlia. Kafe tempat ngopi wargi Dahlia ya di kecamatan mana? Di kecamatan Katapang wargi Dahlia ya. Tapi setelah itu polisi juga langsung bertindak, langsung bergerak wargi Dahlia untuk melakukan penyelidikan dan juga akhirnya sudah mengamankan 3 orang pelaku wargi Dahlia. Ini pas dicek di CCTV ya wargi Dahlia ya. Si orang-orang ini teh alias pemuda-pemuda ini teh ngerusakin awalnya di bagian pagernya dulu wargi Dahlia. Nah udahnya nih udah bisa kerusakin nih. Mereka itu mengamuk terus nyoba untuk masuk ke area dalam kafe wargi Dahlia. Sanggup ya kekerasan kembali wargi Dahlia. Aduh. Tapi sekarang udah ketangkap ada 3 orang pelakunya wargi Dahlia. Nah ternyata nih usut punya usut cenahnya wargi Dahlia. Perusakan ini tuh bermotif karena adanya dendam lama wargi Dahlia. Akhirnya membuat para tersangka ini tuh melakukan penyerangan wargi Dahlia. Seperti itu, aduh. Ada dendam kesumbat apa ini mah sih nanti nyaman nih apa namanya itu dendam nanti benar-benar dendam pokok nama gitunya sampai akhirnya nekat bisa-bisanya menekat gitu wargi Dahlia. Ya masalahnya kan di publik gitunya ya lain ku dendam-dendam nu benar-benar kesumbat teuing mah meureunan moal nepi ka publik atuh kalau ka publik mah udah pasti kelihatan sana sini meureunan babari ditangkapnya juga wargi Dahlia ya seperti itu. Aduh. Ini mah benar-benar pembelajaran juga untuk kita wargi Dahlia. Ya ingat hak mulutmu, harimaumu wargi Dahlia. Dan juga selain menjaga mulut-mulut kita ini menjaga juga kelakuan-kelakuan kita wargi Dahlia ya. Soalnya kan kita gak pernah taunya. Wah teing gitu ayah jelaman udah huruyan ku orang teh niat nama huruy gitu. Epek teh emang ker ayah kamu metan gitu ya. Kita kan gak pernah tahu orang-orang yang kita temuin teh sudah sudah melakukan apa saja sepanjang harinya atau mendapatkan apa saja sepanjang harinya begitu wargi Dahlia bisi gitunya bisi kerkareuheul jol sensitif dihareang seutik jol dendam kan dia amit-amit jelema baby wargi Dahlia ya tersanggup. Tapi iya kita doain aja semoga ini pemilik kafenya juga bisa dapat rezeki kembali. Terus juga apa namanya bisa membenarkan lagi kafenya dengan kerusakan-kerusakan yang sudah dibuat oleh pelaku begitu wargi Dahlia ya. Mengangkat telepon dulu deh, mengangkat telepon wargi Dahlia dua penelpon. Di talk saat ini ada siapakah ini? Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Bunga. Goya.
0: Digoyang balik dong ya kemari. Iya, gus pertama ya, ke pertama deui Gustin Agung.
1: Ya dong, kan jempolnya udah gini.
0: Hah, han?
1: Jempolna atuh.
0: Oh, jempolna, cenanya gus lihai em.
1: Lihai.
0: Terus anggap, ah gimana kabarnya Kang Arnold, sehat?
1: Alhamdulillah baru pulang.
0: Oh, di mana iya? Semangkal dah iya imannya.
1: Dari Cileunyi, rumah saudara.
0: Oh, dari Cileunyi. Alah, inilahin, aku naon geningan.
1: Motor dua motor terlentak orangnya kayaknya agak parah celakanya.
0: Halo, Gusti Nu Agung. Udah tapi ini udah dibawa ke rumah sakit gitu. Terus ditangani.
1: Ada yang nolongin tapi lagi nunggu ambulan mungkin, lagi nunggu polisi.
0: Aduh, tapi penyebabnya mah belum ini udah diketahui atau belum
1: ya teteh? Tahu, udah tadi cuma lewat doang, udah takut, udah malam.
0: Oh, benernya. Aduh, mani dedeh teuingnya. Kadean, nusok kekebutan lah, kadek. Iya, oke, sarwa tong sok kekebutan Kang Arnold ya.
1: Paling 20 kecepatan ini.
0: Sadar, iya 20-nya mual mungkin. Iya, tidak percaya ya, nanti ya. Gusti, Nu Agung.
1: Tadi malam mah nyawa yahna, ya tidak ngebutnya siun.
0: Oh, kadek, aku mau. Tadi dinya hujan tuh.
1: Tadi mah sekitaran Soekarno Hatta hujan.
0: Ah, jebandingan hujan, iya laleur jalan teh kada tong sok kekebutan wargi Dahlianya.
1: Pas lewat Al Islam udah gerimis.
0: Oh, kade atong sok kekebutan am di sarareun kitu. Ah.
1: Antara paling mun ka kawa ngebut.
0: Ya, small bener ima wargi Dahlia. Bro, ini mah ngagogoh heula we bestnya ngagogoh heulanya. Brung ah.

0: Amos Nela doang.
1: Panjang lebar.
0: Maju.
1: Enggak sana.
0: Cuma di Banjaran.
1: Ah, yang satu sok atau gocin.
0: Gocin mah buat yang siaran, siap selalu banyak rezeki banyak coba.
1: Amin. Siapa turun Kang Arno Pantang Radio?
0: Oke, Dalia anak-anak langgam dari Kuku. Kuya.
1: Diga yang balik satu penelpon lagi di belakang Kang Arno wargi Dahlia ada siapa lagi ini? Halo. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Dahlia asik itu. Belum ngagong. Kuya.
1: Diga yang balik dah. Sehat Pak Dirmansyah, sehat.
2: Alhamdulillah mulai membaik deh.
1: Oh alhamdulillah
2: ya, artinya semoga sehat ada rahmat dari Allah rezekinya berkah ya teh.
1: Amin. Ngagok dulu Pak Dirmansyah.
2: Siap.
1: Rung.

0: Gocinnya.
1: Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hati. Hatur nun, kau sampai telepon abdi, Neng.
0: Hatur nun, kembali pada Mansyah Panteng Radio. Hatur nun.

undah Lia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Bourbon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalindu biru-biru badan teh seluruh badan.
14: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia. Masih beres semangat tentunya harus atuh. Malam hari ini mah pokoknya harus sesemangatan mungkin warga Dahlia, soalnya apa 3 hari lagi kita bakal berjumpa di gelegar 56 tahun Dahlia juara warga Dahlia. Mulai jam 6 pagi, dicatat jam 6 pagi yang pengen jalan santai, yang pengen zumba ya. Ketemuan sama Ranti di startnya jalan santai langsung jam 6 pagi warga Dahlia. Aduh, menir rasa pokoknya nanti juga ada airline Magatro yang bakal menemani warga Dahlia sepanjang jalan santainya warga Dahlia. Wow. Seru apa pokoknya bakal seru-seruan abis 3 hari lagi warga Dahlia ya. Seru-seruan abis di mana lagi kalau bukan di Tegalega Bandung. Orang Cibiru, aku melihatmu cenah, aku mendengarmu cenahnya, tapi aku tidak melihatmu, tapi aku juga belum mendengar suaramu. Kang Adi, kemana saja kamu tidak pernah menelpon kepada diriku ininya. Tapi sabar warga Dahlia, ini mah soalnya mepet ya durasinya. Kalau Ranti mengangkat teleponnya warga Dahlia di truk saat ini mah, nanti aja kayaknya kalau mau nelpon mah di interval kedua warga Dahlia ya. Sekarang mah nantinya baca dulu aja requestan-requestannya warga Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp nya Radio Dahlia di 0811-222-1015 warga Dahlia. Karanti, sana hayu, hayu. Tuh sagup. Mbak Yati, kamu jam sakit ges ngarujak dayinya. Itu tiris ya. Komoditi mah hujrina tadi teh gerimis ya.

Tapi di Kopo Kabunggar rujak menggunakan buah-buah mangga gusti. Ay di Kopo hujan teh, yuk ita. Tadi geus naon eta teh? Eta teh naonnya dipotongan saacana teh wedang-wedang atau napi naon? Aku tidak tahu apa itu yang dikirimkan sebelumnya fotonya. Yang aku tahu itu adalah jeruk lagi rujak ya. Kirimnya sungguh sekoteng, cara tadi sekoteng. Ayeuna rujak mangga muda gusti. Sekarang kan Mbak Yati kudu membawa rujak oge ya, kudu membawa rujak oge ke Tegalega Mbak Yatinya. Rujak-rujak itu dengan sambal-sambal rujak itu Mbak Yati siap cer. Oke, ditagih sama aku kedek digorowokin dinamik. Mbak Yati mana rujak? Jenanya. Kudu aja pokok nama. Orang Sumedang juga hadir, orang Sumedang hadir. Ada Mama Irma yang lagi hadir, yang lagi mancok cerannya. Mama di Sumedang hujan tuh. Aidi Sumedang hujan tidak. Iya buah mangga apel. Ih bener lucu ih. Aku baru tahu loh ada mangga apel. Lucu benar-benar seperti apelnya. Iya eta teh. Geus eta geus matang atawa mengkal kene Mbak Yati. Cuca ah. Lucu ya. Kamari mah hujan. Oh kamari di Sumedang hujan berarti ayeuna henteu kitu nya. Terus anggup mengkel oge. Cuman yang lucu. Iya tam buah mangga apel. Cucu ah. Tapi nanti kita bergosip lagi di udaranya ya. Sekarang mah kita lanjut bergoyang dulu dengan gaun merah.

0: juta rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: Gudaria mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Energy.

0: Masih dari Burangrang 28 Bandung menemani wargi Dahlia malam hari ini sampai jam 3 subuhnya nanti di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti pastinya wargi Dahlia. Ada Safira Inema dengan Lengge Mimpi Digigit Ular yang udah menemani wargi Dahlia tadi membuka interval kedua kita wargi Dahlia di malam hari ini. Dan pastinya dilanjutkan dengan mengangkat telepon kembali untuk requestan-requestannya wargi Dahlia by phone. Dan juga mendengarkan salam-salamnya wargi Dahlia. Yang tadi di interval pertama belum sempat keangkat, boleh banget dicoba sekarang di interval kedua wargi Dahlia. Di 73028 atau di 73111 kasangnya. Ada siapa yang bisa terangkat di interval kedua ini? Cenanya ada yang nyebut pertama adanya. Halo, Begadang Dahlia. Halo, selamat malam Nenek Putri. Oh, di interval keduanya sehat Nenek, Kang Iyo sehat. Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Nenek Putri sudah siap untuk ngagogo dulu malam hari ini.
1: Siap.
0: Prung.

0: sama apa malam hari ini Nenek Putri?
1: Selamat ulang tahun, ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Pawan Ngamprah, Ngamprah.
0: Oh iya, Pawan Ngamprah.
1: Kemarin aja tuh sang gonggong pedal, tapi gua ajep udah hijikan ngomongnya tete.
0: Oh gitu, jadi nggak gonggong wae pada halmanya.
1: Iya, nggak ngaruh ngaruh gowai.
0: Siapa tahu tuh sanggup. Pak Wawan tolong didengar, Pak Wawan. Iya, Nenek Putri ini selalu ngagogo, iya Pak Wawan ya. Baiklah.
1: Gowai terus dibocin bocin pun.
0: Request langgam apa tuh Nenek Putri?
1: Ya, tak suka ulang tahun Pak Wawan.
0: Ah, selamat ulang tahun, baiklah. Digoyang-goyangnya mangga buat siapa?
1: Mohon nanti yang gue ikuti saya selalu menyertai.
0: Amin.
1: Yang dapat jodoh yang lebih baik, yang kaya.
0: Amin. Tersanggup.
1: Angga umili lah, maji eha. Teh Eli pada larang, teh Santi Kopo, teh Santi Kopo, teh Ratna Kopo, teh Ila, teh Isa Ribun. Maul, Bu Ani suka jadi. Mayati Morotoso, Astiani, teh Cucu Andir. Itu Komolis, Lukman Baros, Arjen Cipteng, Kang Edet, Kang Edet Kang Suhana, Awang Ngapa, Awang Ngapa, Tangguken, Anas Dawudi, Abah Iwan Mujarela, Hajek Pak Haji Dirmatra, Ion Pasitan, Mas Tanto, Jayat Pasko, Jujang Jalak, Jalengka, Akikan Ha, Hamad Jailani, Agus Cili Panjang, Bunda Yansen, Neneng Jepret, Akikan Ha,
0: iya.
1: Atik Ciwide, Nung Sukawangi, Atik Ciwide, Bos Aris Jibadut, Ebon Agus, Rat, Yuta, Anu iya nama, terus nanti, Ais Ugi, Teh Gita, Teh Gina Rusmana, Den Tendri, Henry Kibar, Cep Abu Guru, Anggo nengi nanti yang baik hati.
0: Siap atau hatur nunggu Nenek Putri.
1: Sama ya nengnya.
0: Sawang sulnap anteng radio.
1: Anteng Dahlia. Enak lagamnya Dahlia pun abu bubu goyang.
0: Digoyang balik. Dilanjut lagi warga Dahlia ya di belakang Nenek Putri. Ada siapa lagi ini yang bisa terangkat oleh Ranti? Halo, Begadang Dahlia.
2: Gendang
0: dan dia
2: asik
0: ataupun enggak
2: go-go-go-goyang.
0: Digoyang balik serang sahala. Iya ya.
2: Ya.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Andin.
0: Oh, jeung Andin gitu iya.
2: Iya.
0: Kenapa asa berbeda suaranya? Apakah Anda baru bangun tidur ya?
2: Iya.
0: Oh, pantas saja. Sehat, cantik.
2: Sehat, Neneng.
0: Oh, alhamdulillah teman nih, lawas tilawas ya, sudah lama tidak menelpon ini teh.
2: Kan aku teh Neneng ya, pertama teh sakit, udah sakit teh sembuh teh sakit pagi. Jadi jarang begadang.
0: Oh, benar, penting mah utamakan dulu kesehatan nya.
2: Kesehatan. Jadi sekarang mau jam 8 teh harus jangan pegang HP, jangan harus tidur.
0: Benar. Tapi ya sekarang
2: apalagi
0: sudah.
2: Apalagi sekarang mau gelegar.
0: Benar.
2: Si gemoy juga san-san. Jaga kesehatan, Tereh. Masih sakit.
0: Benar. Tapi sekarang sudah mendingan, Teh Andin?
2: Udah sehat sekarang, Ma.
0: Alhamdulillah, Atu Ayu udah sehat, Ma. Alhamdulillah
2: udah
0: sekarang,
2: sehat.
0: Ma.
2: Nanti kan makanya dijaga kesehatan, takut namru nanti sebelas.
0: Benar.
2: Kan rugi kalau
0: Oh, benar ngeseng lihat aing atau berarti imah kudu langsung istirahat deui aya mah gagah lawe nya.
2: Harus sehat.

0: pembaringan terakhir.
1: Oh ini Saralion tuh yang iya langgam teh tuh sanggup. Oh ini Saralion iya ah. Di saat itu tuh nyonya nanti.
0: Siapa ya lupa lagi. Ah apa aja tuh neneng lah.
1: Cik kehula. Ti Gebi nu eta.
0: Yang perempuan ya Gebi.
1: Sok atuh baleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
0: Buat Umilila, Danu, Iman RRB, Nene Putri, sama Kang Iusnya, Ihar, Wausi, Mama Asep, Mama Maya Senang Laya, Nene Ita, Bunda Tatinya juga, Ibu Enjoy, Iwan Namtra, Nda Gopit, Hati Popo, sama itu teh Nene Bayu, Bebe Beri, Kalupan Pasar Baros Cimahinya juga, Nana Hadna, Mama Maya Sinang Laya, siapa lagi ya, Nene Putri, Bebe Beri, Kalupan Pasar Baros Cimahi, Carmela, Nada Dolar, semuanya aja neneng lah.
1: Ibu lele
0: ya,
1: buat
0: dengerinnya Bu Haji Isti Bayi juga tah.
1: Siap digotin.
0: Ya gojinnya buat Haji Isti Bayi aja sama neneng pulang hati-hati sampai ketemu hari Minggu.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun neneng.
1: Banteng radio.
0: Banteng radio banteng Dahlia rumah go.
1: Digoyang balik. Ada saya Cenung ngirimkan voice note cik orang dangukeun heula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dahlia, selamat pagi Neng Ranti. Jelis bilang di kamar panteng aja.
1: Siap.
2: Mesin buat warga Dahlia semuanya.
1: Oke. Hatur nuhun Kang Bilal ya udah selalu pantengin, terima kasih. Sabar ya, yang mau menelpon kembali sabar wargi Dahlia ya. Nantinya sudah mengangkat dua penelpon mas, sudah waktunya kita untuk mendengarkan langgam lagi. Nanti bakal angkatin lagi atau teleponnya tenang aja, aman aja. Tapi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prung ah go. Goyang.

0: Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
2: Jena
1: Simbah Du.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, root snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
13: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cerit. Konsleng lucap kaluhur syukur ngajejeg kana dada si jelek. Yuk.
14: Kamu kontras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang.
15: Ungur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: puluhan juta rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
1: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
2: Terus alami Pak?
1: Oh, terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya terasan saya PJG, terus karawas lah, itu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nyante, nanti mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, katun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, ku gak bobotek gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti sabi, gitu. Itu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Gugugugugugug.

0: cantik cerah yuk orang ibu nembe guga lah aku menisoa kamu ih pas aku scroll ya isi chat kamu di atas teis isar ya aku rada soak melihat stiker yang kau berikan yang kau kirimkan tersanggup. Hai lagi yang udah pengen telepon dari tadi yang belum sempat kebagian senanya. Udah mencoba kembali di talk saat ini boleh atau tenang aja aman aja kita angkat telepon lagi wargi Dahlia buat yang pengen request langgam. Salam-salam menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Boleh banget ditunggu teleponnya di 73028 atau di 73117710 melewat WhatsApp di 08112221015 juga boleh. Ada siapa ini yang bisa terangkat kembali? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, bro. Goyang.
0: Digoyang balik. Ini yang mengapeli Ranti kemarin malam, wargi Dahlia ya. Mas Santo sehat, Mas Santo?
1: Alhamdulillah sehat, Rang Ranti sehat.
0: Alhamdulillah, Mas Mujinya kemana ya? Tolong bilangkan kenapa tidak ada chat dan telepon ya. Yes, padahal kemarin sudah Ranti mau pundung itu kepada rekan dirimu, Mas Santo.
1: Kenyumput.
0: Berada mual digegel atunya menyumput segala. Ah, tersanggup. Mas Santo, kita ngegogok dulu. Siap. Prung. Ya. Ah.

0: oleh Atri Gocin.
1: Gocinnya buat yang gilis aja mentugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati.
0: Siap, atur nuhun. Mas Anto sehat selalu ya. Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia enak kenang-kenangannya penuh goyang.
0: Digoyang balik. Dilanjut wargi Dahlia penelpon selanjutnya di belakang Mas Tanto. Ada siapa lagi ini? Sabar Ibu. Coba. Ini di WhatsApp ya, saya ngangkat. Nah, oh, bisa. Halo, begadang Dahlia. Tanggung jawab kamu kepada aku Mbak Yati ya. Kamu harus bertanggung jawab sama aku karena aku ngejus melihat foto-foto yang telah kau kirimkan di WhatsApp. Bagaimana sih Mbak Yati? Pasti itu sudah habis ya semua rujak itu ya. Ih, Mbak Yati kenapa termati, terpotong ya teleponnya. Mbak Yati, apakah sinyal ada di sana Mbak Yati? Oh, nama. Tapi itu udah sampai rumah?
2: Udah sampai.
0: Ah, udah sampai rumah, baiklah. Lanjut makan lagi di rumah. Dengan apa cena malam hari ini, Teh?
2: Aku mah makan sama sayur pakcoy.
0: Oh, tuh sanggup. Ini resepnya, ini aja weh, sudah hari tadi Mbak Yati, Teh, unggal poe. Baiklah, sebelum melanjutkan makan dengan sayur pakcoy itu, gak gagal dulu Mbak Yati.
2: Ayo.

0: Mbak Yati, Mbak Yati, Mbak Yati. Apakah kamu tahu rumah sakit Bandung Kiwari itu di sebelah kopinya sebelah mana?
1: Rumah sakit Bandung Kiwari itu setelah perempatan Kopo.
0: Aku akan ke situ sebentar lagi, Mbak Yati. Ya, rekan aku kecelakaan tadi.
1: Siapa, Teteh?
0: Teman aku, teman kerja aku kecelakaan tadi dan aku akan menjenguknya.
1: Pokoknya mah kalau dari arah Soreang itu setelah perempatan Kopo, maju sedikit nggak jauh dah.
0: Baiklah, baiklah kalau begitu, terima kasih ya. Hati-hati kalian Mbak Yati, agak lama di perjalanan, hati-hatinya, tong sok kekebutannya.
1: Atuh dah, kumahnya ari geus di jalan teh ari tengah bute teramis.
0: Sadar ieu. Ya. Tuh jadi we aku keingetan tadi. Kang Arnold malah Kang Arnold kalau mendengar ya Kang Arnold dia. Tadi teh kecelakaan teh yang engkau lihat teh di sebelah mana? Soalnya pas-pasan pisan teman aku juga kecelakaan. Apa jangan-jangan yang engkau lihat adalah teman aku Kang Arnold? Ya.
1: Mudah-mudahan enggak apa-apa ya.
0: Ini Mbak Yati kudu ada ieu. Kudu aya di
1: malam-malam.
0: Heeh, biar pisan ieu kudu dioperasi cenah eta kudu ngeluarkan budget 20 juta Mbak Yati Gusti. Oh. Mata kade ya ieu geus sarua tong kekebutan Mbak Yatinya kade omat ima ah.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Nanti pulangnya hati-hati juga ya.
0: Aku mau kekebutan aku mah ah. Tadi ge ieu pas berangkat ka dieu nya pernah aku naik aplikasi ojol gitu nya. Rada seserebetan aku temenin seseresetan. Aduh. Terus aku bisa mendingan lo jalan nanti. Ember ada di jenggot tuh saatiknya. Mereka selenggam apa tuh sayangku malam hari ini?
1: Pengen ikut selenggam berdendang.
0: Ah ya benar-benar berdendang. Baiklah mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang buat Karanti cantik ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan temennya nanti cepet pulih.
0: Amin.
1: Misalkan ini lukanya tidak terlalu parah.

0: digoyang, gosip.
1: Buat siapa?
0: Buat Karanti aja, sama buat pipinya aja.
2: Okay. Yeah, afternoon, Mbak Yati, selamat menikmati makan-makan sayur pancoy. Panteng radio.
0: Panteng radio, enak-enak langgamnya. Perung adu, goyang.
2: Digoyang balik. Oh, Kang Adi, aku tuh mau ngecek itu. Jadi sekarang teh beberapa temanku dari pekerjaan, karena dia teman kerjaku gitu ya. Jadi kita mau ngecek, mau ngelihat, soalnya kalau tadi info terupdate-nya teh yang membutuhkan budget yang sangat besar begitu. Jadi kita sama-sama saling mau ngecek sekaligus mau ngecek apakah bisa atau tidak begitu ya. Ini aduh, ini dada saya di bagianan mulut dalamnya itu ada sobek yang harus CT scan heula ayeuna teh, kayak baru dilanjut dengan yaitu budget yang sangat luar biasa itunya. Orang mah kade warga dalianya kekarege tadi pas teteleponan jeung Kang Arnold. Ya aya info nu lihat kecelakaan teh jauh ya dari info ter. Sanggup baiklah kalau begitu warga dalia, pokoknya mah hati-hati ya di perjalanan, tengok kebutan, bawa jas hujan kada bisi kabulusan warga dalia ya, musim hujan soalnya mah. Semangat juga buat warga dalia malam hari ini yang lagi pada dagang di konveksi-konveksi, di pom bensin, di pasar, di pos kriti, pos satpam, pokoknya mah anu nuju beraktivitas ya. Kita lanjut untuk mendengarkan langgam spesialnya wargi Dahlia untuk menemani wargi Dahlia malam hari ini pastinya di Begadang Dahlia. Brung ah, go go go, goyang.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. 3 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi, wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung, kita bakal bareng-bareng bergoyang sama Bungsu Bandung. Ada Lembah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Stiaben. Jangan lupa berdoa yang kencang wargi Dahlia supaya bisa membawa pulang door prize. Ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Makin gak sabar karena penantian yang sudah dinanti-nanti selama beberapa bulan terakhir ini akhirnya sebentar lagi sudah akan dimulai wargi Dahlia. Tapi sebelum kesana ya, kita seru-seruan dulu di hari ini lah wargi Dahlia ya. Dekat selanggam, salam-salam, kirimin WhatsApp, voice note, ataupun telepon Ranti pastinya. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga wargi Dahlia, udah waktunya untuk angkat telepon kembali di 73028 atau di 73 11 710. Nyemangga! Yang tadi di interval pertama ataupun kedua belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti, dicoba sekarang di interval ketiga ya. Kita bakal angkat teleponnya, halo! Begadang Dahlia ya.

0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon atuh Teh Ati?
1: Bangun tidur.
0: Ah, nambah gugat cenanya tuh sanggup. Ah, langsung on air, langsung keangkat doinya. Luar biasa. Baik atuh lanjut aja kita ngegogoh Teh Ati. Prung.

0: apa Teh Ati malam hari ini? Kangen setengah mati. Leutik soalna ka dieu suarana Teh Ati hampuraeunnya. Kangen setengah matinya mau buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Buat Teh Ati duluan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Tante. Buat Kang Iyo. Buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya boleh atuh digocin.
1: Ini buat Teh Ranti yang cantik, yang paling imut.
0: Aw, tuh sanggup. Ah, hatur nuhun, Teh Ati sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Panteng Amin. Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak kalau namanya Dahlia. Terus agak-agak-agak.
0: Digoyang balik ya, atuh. Dia lanjut. Halo, begadang Dahlia.
2: Asik, atuh. Goyang.
0: Digoyang balik cuco ahnya luar biasa semangat sekali Kang Andri. Sehat gimana? Kang Andri.
2: Aku melihatmu.
0: Tapi aku tidak melihatmu.
2: Aku mendengarmu.
0: Tapi aku juga mendengarmu ayah nama. Benar. Nuju naon atuh.
2: Biasa ieu nembe uli.
0: Di mana ieu mangkang?
2: Iya, terus mangkal.
0: Ah, terus sanggup kabonggar seranya. Hujan tuh di ditu.
2: Itu garing di rumah, say.
0: Ah, meni. Nah, iya meni. Iya beda, beda alam jeung Eke. Terus sanggup.
2: Emang hujan gitu?
0: Enggak sentuh sih, ngan tadi hungkul sih. Tadi hungkul sih. Aku kira di sana hujan. Aku kira kamu kedinginan dan butuh kehangatan. Tapi ternyata tidak ya, sudah tidak jadi.
2: Iya, kalau dari pagi sampai gini kiwari.
0: Sampai gini kiwari. Bahasa mana eta gini kiwari?
2: Nih. Bahasa Cibiru.
0: Bener-bener bahasa Cibiru. Ah, ya sudah atuh sok orang Cibiru teh keluarkan suara indahnya ngagogo besti. Prung. Ah.
2: Begadang aja begadang. Asik.

0: boleh tempe, mau rigo selanggam apa?
1: Aku mau oncom jabrik.
0: Au! Yang jabrik teh oncomnya atau apanya?
1: Yang bawahnya.
0: Aduh. Oh, nu jatuh, nu jatuhnya, nu jatuhnya. Benar-benar langsung disapu deui geningannya warga Dahlia sarareun. Au. Baiklah, digoyang-goyangnya buat siapa atuh?
1: Goyangnya yang barusan buat hati. Terus siapa tadi yang udah masuk banyak ya?
0: Banyak, ember.
1: Ya udah sampai mau di Dahlia yang dipantengin aja.
0: Siapa? Mbung riweuhnya, mbung ribet sebenarnya.
1: Ya udah.
0: Boleh.
1: Buat cantik aja ya.
0: Siapa
1: tuh? Sampai tuntas. Semoga temen cepet sembuh ya.
0: Oh amin, amin, amin, amin, amin. Hatur nuhun Kang Adi.
1: Amin, amin.
0: Banteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengamnya Dahlia, bro. Ah, go, go, go, go, ya.

0: undah Lia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofet. High fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma di Garut.
14: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
14: Kumaha kaosna, Bu?
13: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, sos capek.
14: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah. Tos tekaraos naon-naon, teungak, teleles, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tiu dinten, mentekah percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung, henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: pas acara begadang bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah sajam nonstop sunan.
1: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
2: Begadang.

0: selalu pantengin Kang Daru. Pasti Anda baru bangun tidur ya. Daripada larang juga ternohon ya. Pendengar setia pun luar biasa sekali. Aw, ada juga ini sama Bu Cucu juga sudah hadir. Kang Dari Kircon. Terus ada Mama Irma. Amin. Doanya terima kasih Mama Irma. Sehat selalu juga buat Mama Irma sekeluarga ya. Ada Bulia dari Ketapang yang selalu hadir. Kakek Pujangga juga haternuhun. Ada juga ini sama Kang Maat di Cibuntu. Salamnya buat wargi Dahlia sarang karyawan tahu anu aya di Cibuntu. Haternuhun. Selamat malam juga buat Teh Enja dari Binong yang selalu hadir juga. Nanti mau bawa bumbu rujak, bawa bonteng buat di Tegalega. Mau, jujur. Sudah yuk, menikah narujak tehnya. Aduh dah, aku tehnya gesok ngecas. Kalau misalkan Teh Isar ges ngomongkan rujak, Mbak Yati ngomongkan rujak. Kamu Mbak Yati mah udah ngirim ke nate, potong nate. Berjeng etanan ngeran nate. Mangga muda wahe geringannya, aku mah teh ngecas sugan. Ah, tersanggup. Jauh juga aturnuhun sudah pantengin. Ada Kang Agus Katban juga aturnuhun. Abah Iwan terima kasih. Terus Teh Ratna di Kopo Immanuel juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Eman di Cicadas. Kang Asep Balon aturnuhun. Selamat malam juga buat Teh Astriani dari Majalaya yang sudah hadir. Ada Kang Dede dari Dago juga ya. Langgeng belah durinya udah nanti play. Om Agus dari Cicalengka selamat malam. Kang Jejet Pasko, Pandang Cahaya juga hatur nuhun. Ada Mama Haji juga terima kasih ya. Kang Jejang Jalak, selamat malam buat Kang Jejang Jalak. Pokoknya mah hatur nuhun juga sudah pantengin ya. Terus juga ada Kang Iwan di Asanya Anyar juga hatur nuhun. Ranti ada Pak Ahmad Jailani dari Uber hadir. Hai, sehat-sehat selalu Pak Ahmad sekeluarga ya. Teh Ana di Cikalong Hilir juga sudah hadir, terima kasih. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Tawa kasari, tawa kasari ya. Digo ya.

0: Pagi Kang Danu. Bagaimana kabarmu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kumaha Teteh sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana dompet aman?
0: Oh, aman kene atuh ieu jam sakieu tanggal sakieu mah kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Sehat aman.
1: Alhamdulillah teh geus ngeti deui tarek koredas ieu.
0: Ka mana atuh koredas? Oh, itu sanggupnya. Ah, ya sudah, semoga rezeki selalu berlimpah ya Kang Danunya.
1: Amin.
0: Oh, benar. Ya Allah, cenah 15 miliar kes. Amin. Oh, benar. Ngokok dulu atuh Besti, ah.
1: Ayo siap Besti.
0: Prung, ah.
1: Begadang, ayo begadang.
0: Azik. Selenggam apa kalau boleh tempe?
1: Aku teh pengen itu rumah bambu cantik.
0: Ih, boleh ya, mau rumah bambu ya, rumah beton ya, rumah apa ya? Boleh. Mau yang dari siapa? Dari Tasya Rosmala atau Evita Mala?
1: Dari Tasya Rosmala.
0: Boleh digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Wasi cantik jelita yang tiada taranya dan cantik.
0: Amin atur nuhun.
1: Tadi tos maksud teh ati jeung sahi jadi teh.
0: Teh ati terus teh Andin ayah terus teh sadinya pohon Kang Arnold, Mas Tanto.

0: siap gatin.
1: Gatin sama si cantik jeli tangannya, cantiknya. Cek orang buku biasa weh digigit jadi.
0: Boleh atuh. Oh, oh boleh siap atuh.
1: Itu tuh.
0: Oke, Banteng Radio.
1: Banteng ada Banteng Dahlia, enak-enak lembut jadi Dahlia, prung anggol.

Aduh, tidak terasa. Udah di penghujung acara aja, Wargi Dahlia. Makasih buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti. Hatur nuhun nih buat Om Agus yang masih hadir setia. Tenopa.

keluarga dan juga pastinya buat warga Dahlia juga, semuanya warga Dahlianya. Gak kerasa nantinya udah harus pamit undur diri. Makasih banget buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malamnya. Ya udah telepon, kirim WhatsApp, request langgam, matur nuwun warga Dahlia. Maafin banget kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat kebacain. Terus juga requestan langgamnya belum sempat keputerin. Mohon maaf warga Dahlia karena keterbatasan waktu ya. Ketemuan lagi sama Ranti di Begadang Dahlianya minggu depan, Rabu dan Kamis pastinya dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya warga Dahlia. Tapi ya kalau yang udah kangen berat mah tenang atuh ya. Jumat Sabtu juga di Dahlia Indonesia Pilihan nantinya bakal ada siang hari menemani warga Dahlia. Jangan kemana-mana. Udah ini bakal ada goyang priangan yang bakal nemenin warga Dahlia selama 1 jam dengan langgam-langgam Sunda favoritnya warga Dahlia. Kalau gitu nantinya pamit warga Dahlia, atur nuhun Kang Agung, Akbar juga sudah hadir ya. Terima kasih, selamat beraktivitas di hari Kamis 8 Oktober 2026. Pokoknya mah kalau yang sering beraktivitas di jalan warga Dahlia, yang bawa kendaraan, tong kekebutan warga Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go, go ya.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soclin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Bourbon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama, kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam untuk hari Kamis hari ini, Warki Dahlia, hari yang ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita kembali hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Hari ini kita sudah bersama di hari Kamis, Warki Dahlia, kebersamaan kita sampai jam 6 pagi nanti. Bang Abdul dan Dennis akan menemani beliau di suasana pagi dini hari ini saat Warki Dahlia untuk melaksanakan santap sahur untuk saum sunnah Senin Kemisnya pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Warki Dahlia sudah bergabung di WhatsApp di 0811 222 1015. Ustaz Andi sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat tayyib semakin tayyib. Masya Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita masih hayong diselimutan wae Warki Dahlia ya, karena mungkin dalam keadaan dingin, tapi masya Allah atas izin Allah azza wajal, Allah tetap memberikan kekuatan, kesemangatan dan kemampuannya ya kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama bersemangat bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio Burangrang 28 Bandung, semoga ayahanda, ibunda, Warki Dahlia, sadayana sing dararamang, sing sararehat, sing aidina rahmat Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah, rizkinya melimpah ruah dan barokah, juga selamat bahagia kehidupannya di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Ustaz. Pagi hari ini kita karena azan subuh pada hari Kamis ini 4.16, kita akan siap mulai saja sebelum kita nanti akan menyapa Warki Dahlia. Silakan untuk bergabung di 0811 222 1015 bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita hari ini akan mengangkat
1: insyaallah Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, materi yang akan menjadi bahan diskusi kita adalah keutamaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis.
0: Keutamaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis. Bersama Ustaz Andi Abdurrahman, inilah acara Obsesi Pagi Radio Dahlia FM.

Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fillah a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahimani Allahi wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin ayahanda ibunda rahimani Allahi wa iyyakum. Keutamaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis. Ikhwatu fiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Rasulullah membawa risalah, penyempurna risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan berbagai ajaran-ajaran dengan tujuan menyempurnakan ajaran yang pernah diberikan, pernah disampaikan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Salah satu di antara kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang keutamaan dan keberkahan hari Senin dan Kamis. Ikhwatu fiddin, sesungguhnya di hari Kamis dan hari Senin biasanya kita dipakai untuk ibadah khusus, yaitu melaksanakan saum Senin dan Kamis. Banyak hadis-hadis Nabi yang sahih tentang merujuk dan menunjuk tentang keutamaan melaksanakan saum di hari Senin dan Kamis. Tapi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di antara sekian banyak keutamaan dan keberkahan di hari Senin dan Kamis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamsi." فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلَ كَانَسْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَا فَيَكُولْ أَنْدِرُوا حَدَيْنِ حَتَّى يَسْطَلِحَا أَنْدِرُوا حَدَيْنَ حَتَّى يَسْتَاهِهَا أَنْدِرُوا هَدَيْهِ حَتَّى يَسْتِرِحَا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak keutamaan dan keberkahan hari Kamis adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah
pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba, termasuk kita, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Hari Senin Kamis pintu-pintu surga dibuka. Lalu Allah menghamparkan ampunan pada hari Senin dan hari Kamis. Allah akan menerima taubat kita. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Selama apa? Selama la yushrik billahi syai'an. Selama kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Illa, nah, kecuali ini. Semua dapat ampunan Allah kecuali yang syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah seseorang yang diantara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Terjadi percekcokan, perdebatan, perselisihan, perbuatan kezaliman. Allah tidak akan mengampuni dulu. Allah menunda pengampunan dulu kepada orang-orang yang diantara saudara seiman, saudara semuslim masih ada ketergantungan, keterkaitan masalah kezaliman. Saling menyakiti baik secara lisannya maupun secara perbuatannya. Ini adalah kabar baik bagi kita bahwasannya di hari Senin Kamis Allah bukakan pintu-pintu sorga dan Allah akan ampuni segala macam doa, dosa dan kesalahan kita. Allah akan gugurkan alfa kita. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita sepanjang kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun dan kita berbuat baik dengan sesama muslim. Dan Allah akan menangguhkan tanggungan ampunannya. Allah menahan dulu pengampunan dosa-dosa terhadap seorang hamba apabila dia berbuat syirik sampai dia kembali kepada tauhid dan menunda ampunan Allah kepada orang yang saling berselisih di antara saudara-saudaranya sampai dia kembali untuk bersilaturahim kembali. Inilah ikhwatu fillah salah satu di antara keberkahan dan keistimewaan keutamaan di hari Senin dan Kamis. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa mempergunakan peluang emas di hari Kamis ini dengan memperbanyak amal soleh sekaligus memurnikan tauhid kita dan menjaga tali silaturahim di antara sesama muslim. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Baik, kita akan teruskan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Tapi kita harus jeda untuk melaksanakan saatnya azan subuh dan melaksanakan ibadah sholat subuh.
1: Betul sekali, Bang Haji Apul. Kita jeda dulu, Wargi Dahlia. Setelah sholat subuh, kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi, Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita akan melanjutkan dan meneruskan acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam di hari Kamis hari ini, hari yang ke-26 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih yang sudah begitu banyak bergabung. Ini ada Pak Nak di Balai Endah juga sudah masuk nih Ustaz beliau. Bu Haja Dede di Bojong Emas. Dan juga ada Budi di seputaran Suci, Bu Tati Empoy, Bu Entin Ranca Ekek. Terima kasih. Abi Haji Gunung Sembung juga baru selesai dari Masjid Bang. Alhamdulillah. Abi Mocok, Masjid Nanti Rajin. Besar. Nenek Indah Citalah Pasolin, terima kasih. Kemudian Ibu Aja Iom, terima kasih juga untuk Pak, siapa ini? Opa Gatot, Wa Uci, Kakek Agus Sudrajat, Duo Ai di Cipanas, Mama Ibu, terima kasih. Ibu Muti di Karapitan yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Tadi tidak sempat kita untuk sapa karena sempitnya waktu untuk kita menyampaikan materi dan kemudian harus sholat subuh lebih awal. Pak Dede Suparman, kemudian juga Nin Lima, terima kasih. Untuk Ibu Heni Herawati, tadi kan subuh. Jadi kita lebih bergegas mengawali dan selesai baru kita sekarang untuk saatnya diskusi. Ibu Heni Rawati, terima kasih. Abi Haji Gunung Sembung, Nembe Holti Masjid. Cipadung 45 selalu panten Teh Oci sama suami. Kemudian Neng Aryani, Ibu Entin di Kebun Gedang, Ibu Etiwike, Kang Aman Jatinangor, lalu juga Ibu Kayati, Ibu Lia di Ketapang, Ibu Siti Nurmalia. Ibu Lia di Karapitan, Ibu Cicin, terima kasih. Ibu Tika Sartika Teh Ane yang ada di Kalong Hilir, Ibu Lilim Halima, Mama Lilis, Ibu Syadiah, kemudian Suryati Nung, Teh Aida di Gunung Halurongga. Ibu Heni juga terima kasih, Bu Heni. Kemudian ada Kang Ari, terima kasih untuk yang sudah sempat bergabung di Ibu Nani Soreang Iman Triom Bandung, Teh Yuli Alip, Ibu Aas Sukajadi, Mama Farida, kemudian Ibu Memes, terima kasih Ibu Memes, lagi ngetik. Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Wiwin. Yang lain kita tunggu untuk bergabung di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Facebook Radio Dahlia juga bisa Wargi Dahlia ikuti. Sudah kini sampaikan juga untuk Wargi Dahlia yang ingin menyaksikan baik melalui laptop ataupun telepon genggam Wargi Dahlia pun telepon genggam yang sudah punya aplikasi TikTok, silakan untuk bergabung di Radio Dahlia TikToknya. Silakan tap-tap layar. Ada siapa lagi yang sudah masuk? Ada Andri juga, terima kasih. Dan ini sudah ada Misnan, terima kasih juga. Ada siapa? Alan. Untuk Wargi Dahlia TikTok bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi, tentu bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Kita tadi selamat subuh. Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahliya dimanapun wargi berada. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang tentunya dirangkaikan dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi salah satu amalan soleh yang diterima oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kami mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum, mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bunda-bunda solehah yang kemarin hadir dalam pengajian Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan silaturahimnya bisa mempererat dan memperkuat tali ukhuwah di antara kita insyaallah. Kami juga ingin sampaikan salam silaturahim untuk Ibu Uka ya. Ibu Uka yang ada di BKR yang senantiasa istiqomah mendengarkan acara Obsesi Pagi Dahlia. Mudah-mudahan Ibu Uka sehat, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami ingin menyampaikan kepada ayahanda ibunda wargi Dahlia yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh. Persilakan kami membuka pendaftaran bagi ayahanda ibunda wargi Dahlia yang berniat untuk menjadi duyuf rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga segera untuk mendaftarkan diri wargi karena banyak sekali wargi yang telah mendaftarkan untuk keberangkatan kita di tahun depan di tahun 2027 insyaallah antara bulan Mei dan Juni setelah pelaksanaan ibadah haji, lalu insyaallah di antara bulan Muharram kita melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan rizki, kesehatan, kesempatan ya, untuk sama-sama menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam dengan harga promo warjidah ya. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Kemudian juga kami ingin sampaikan pengajian ya, pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM kita liburkan di Ahad sekarang. Kita ganti jadwal menjadi minggu depan di hari Ahad, Ahad ketiga di bulan Oktober sekarang. Karena berkaitan dengan di hari Ahad sekarang ada pelaksanaan hari ulang tahun Radio Dahlia di Tegalega, Wargi Dahlia ya. Jadi
0: ada event news.
1: Betul, ada event di Radio Dahlia. Sehingga pengajian kita dialihkan menjadi Ahad ketiga di minggu depan. Kami mengingatkan yang mempersiapkan waktu dan kesempatan kita bersilaturahim di minggu depan menghadiri pengajian bersama kami di pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita di minggu depannya, usia, kesehatan, dan bisa bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Bagi ayahanda ibunda yang ingin melihat, menyimak video-video pendek yang berisi nasihat-nasihat agama, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikToknya Teh Bentang ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami miliki kami menyampaikan ke dalam sebuah tayangan video PR pendek, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi Dahlia semuanya insyaallah. Kami juga mohon doa restu untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahmah Agdiah Mubarak. Mudah-mudahan putra-putri asuh kami menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan tentunya insyaallah kita diberikan kemampuan untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah. Amin. Semoga harta yang kita belanjakan di jalan Allah ini dibalas oleh Allah dengan pahala dan digantikan oleh Allah dengan rezeki yang halalan, thayyibah, barokah dan melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Irfan Cisaranten Pan, terima kasih Jang Sukamulya, juga untuk Mama Aji, Pak Aher di Gunung Puntang. Nah, ada di Gunung Puntang, kalau Abi mah Gunung Sembung. Iwa Sukarwa, terima kasih juga untuk yang sudah siap bergabungkan. Endang Suherman juga, maaf untuk wargi Dahlia ini videonya agak-agak sedikit ini ya, ada trouble sedikit, Bang Apu tidak bisa mengirim biasanya ada video yang ini, mudah-mudahan masih kita coba atasi alat dan perangkat kita. Ada Cinderella masuk Ustadz Haikal, Sri Rusmiati, kemudian Yusuf Rizki. Terima kasih Ibu Nunung yang ada di Linggawastu, juga untuk Pak Agus dan Ibu Itih yang ada di kawasan Jalan Emung ya. Ros Suhara, dan ini apakah benar si Teteh ini yang masuk ini? Ada Teteh Cucu Cahyati. Di Tasik Cucu Cahyati, di TikTok kita, Ubud Batur Zaman. Kemudian Salsa Anggra ini, terima kasih. Sekarang saatnya kita untuk mencoba lihat yang sudah siap bergabung, silakan di pertanyaannya di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Yuli, terima kasih. Alip, terima kasih. Buah As Suka Jadi. Ini tadi ada yang sudah masuk, ya. Oke, silakan yang sudah masuk ini kita lihat, dan Ibu siapa yang sudah bergabung. Oh, ini nanyakan mau tanya kalau Pak Ustadz Andi nanti di acara Gelegar di Tegalega Ahad nanti hadir Bang. Kita tuh jarang gitu ya, Abang juga kalau enggak ada yang ini kemarin tuh, kalau kemarin-kemarin Abang hadir selalu ada, waktu itu ada Epi, kemudian ada Rita, dan kemarin ada LP ya. Semua pernah Bang dekat mewawancarain mereka, jadi paling tidak hadir ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti juga ada waktu ya Ustadz sambil lewat ya.
1: Insya Allah.
0: Mm-hmm. Dan ini kita coba lihat yang sudah bergabung berikut ini. Silakan sekali lagi Rahaina Saripi. Terima kasih juga untuk Depi Rahmi, Amang Ian. Kemudian ini, aduh cepatnya Ustadz gak sempat kebaca ini. Tapi kita langsung saja untuk wargi Dahlia. Silakan pertanyaannya yang di TikTok ataupun di Facebook, kirimkan ke nomor Radio Dahlia, WhatsApp Dahlia ya, di 0811 222 1015 di Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Mohon maaf yang kemarin belum sempat kita jawab, mudah-mudahan masih berkenan untuk mengirimkannya kembali. Ini Bu Dede di Bojong Emas. Bu Haji, apa kabar? Ini mudah-mudahan selalu sehat waktu mau berangkat waktu Agustus ya, sempat ketemu kita dengan Bu Haji di Bojong Emas. Tapi pengajian insya Allah beliau selalu kadang datang haji tata.
1: Insya Allah selalu hadir beliau.
0: Selalu hadir Bu Dede di Bojong Emas, Ternyata Banjaran gitu ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, upami ngadoakan sepuh setiap waktu Allah firli li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta dugi ke almarhum Ustaz. Nah, belum yakin nih Bu Dede.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Hajah Dede Konveksi Bojong Gold ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini mewakili beberapa pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak pikiran kita. Karena kita semua ini ya ada keraguan. Karena kita semua ini adalah sebagai anak untuk orang tua kita. Nah, ikhwatu fillah a'azakumullah, berkaitan doa anak apakah sampai kepada orang tua, terutama bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama, konsep agama tentang anak mendoakan orang tuanya itu adalah diwajibkan oleh agama. Wajib hukumnya seorang anak untuk mendoakan orang tuanya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran sendiri pun banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sekalipun, berbakti kepada kedua orang tua menjadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Ternukil dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling ahabbu ilallah?" Menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "As-salatu 'alal waqtiha birrul walidain al-jihadu fi sabilillah." Ada tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah azza wa ala. Jadi, beribadah kepada Allah menjadi poin yang pertama. Lalu yang kedua, berbakti terhadap kedua orang tua. Salah satu bukti dari ketaatan berbakti kepada orang tua adalah mendoakannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dan yakini itu. Karena Nabi yang menyampaikan informasi kepada kita. Apa kata Nabi? Setiap anak cucu Adam ketika meninggal dunia terputus seluruh amal kebaikannya illa min thalathin, kecuali tiga hal. Salah satu di antara ketiga hal itu adalah waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup, juga orang tua yang telah meninggal dunia. Lagi hidup kita doakan orang tua kita, setelah orang tua wafat meninggalkan kita, kita pun tidak terputus untuk mendoakan orang tua kita. Apakah doa kita kepada orang tua akan sampai? Yakini doa kita akan sampai. Karena dalam secara fisik biologis, darah orang tua kita mengalir dalam badan kita. Darah ayah kita, darah ibu kita bercampur di dalam diri kita. Maka tali darah inilah salah satu di antara yang kuat mempersatukan antara anak dengan orang tua. Apalagi anaknya anak yang soleh. Mendoakan orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal dunia. Sampai-sampai dalam riwayat yang sahih ada diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya di alam barzah ada salah seorang orang tua yang mendapatkan hadiah pahala yang begitu luar biasa dan dia pun merasa kaget. Ini amalan apa ya Allah? Kami tidak pernah melakukan amalan sampai-sampai pahalanya, kenikmatannya belum pernah kami rasakan, gitu kan? Lalu malaikat mengatakan, ini adalah istighfar dari anakmu untukmu. Jadi artinya ini adalah permohonan ampunan dari anakmu untuk dirimu. Itu menunggu, itu menunjukkan bahwa doa anak akan sampai kepada orang tua yang meninggal dunia.
3: Penghisapan Ustaz ya?
1: Betul sekali Bang.
3: Sebelum kita lewat pintu itu tuh penghisapan di situ tuh
1: betul.
3: Tiba-tiba ada ini. Enggak bisa ini harus ini dulu karena anaknya ini.
1: Ah iya, itu ini di alam barja Bang. Betul. Di alam barja saja doa orang tua, doa anak sampai kepada orang tua. Apalagi sampai nanti kelak di yaumil akhir anak-anak yang soleh bisa menggandeng orang tuanya. Ya, menggandeng orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bila putra putrinya yang soleh dan soleha, apalagi yang hafizah Al-Quran, hafiz Quran, maka akan diberikan jubah kebesaran dan mahkota. Mahkota yang diberikan oleh Allah kepada anak itu, lalu anak itu diberikan mahkotanya dan jubahnya kepada kedua orang tuanya, lalu mendampingi orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan penjelasan ini cukup jelas dan cukup meyakinkan bahwa doa anak-anak yang soleh akan sampai kepada orang tua. Yang menjadi pernyataan dan harus kita perhatikan adalah, sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Itu permasalahannya. Maka kalau kita memang sayang kepada orang tua, jadikan diri kita menjadi anak yang soleh agar doa kita itu sampai kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya, jadi untuk Ibu Haja Dede, yakini kalau kita sudah menjadi anak soleh, insya Allah doa kita untuk orang tua akan sampai kepada mereka, apalagi mereka yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Bunda Ibu Hajah Dede di Bojong Mas. Sekarang kita lihat pertanyaan yang berikut lagi. Silakan untuk bergabung di nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 dari Pak Asep Wildan di kawasan Ciampel Regency Batu Jajar. Pak Asep sehat ya pagi hari ini, mudah-mudahan
1: insyaallah
3: sehat. Sudah bangun dari tadi menunggu acara obsesi pagi. Pertaruhannya Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semakin toyib. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih sareng maha penyayang. Nah sok aya ngalungsurkeun penderitaan, penyawat, kemiskinan ekstrim, kesedihan, anak-anak anu dizalimi, atau nanti bencana alam yang mematikan. Kumaha eta Pak Ustaz? Sedangkan baik. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, rahmatan lil alamin.
1: Baik.
3: Itu janji Allah ya Ustaz ya.
1: Aduh. Masya Allah. Ini hebat sekali nih Masya
3: membuka
1: Allah.
3: Membuka semua. Aduh ya Allah. Terima kasih Pak Asep. Pertanyaan Asep Wildan.
1: Ya. Jazakallah khair untuk Pak Asep Wildan di Batu Jajar ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhutufillah a'azakumullah. Pertanyaan beliau luar biasa wargi Dahlia, mengingatkan dan membangkitkan keingintahuan kita berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada yang perlu diperhatikan ayahanda ibunda ikhutufillah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah bukan beralasan karena banyaknya amal kebaikan. Karena apabila seseorang masuk ke dalam surga berdasarkan amal kebaikan, bila dibandingkan dan ditimbang dengan kenikmatan Allah, jangan seluruhnya, sedikit saja kenikmatan Allah. Kelopak mata kita sebelah kiri saja, bila dibandingkan dengan amal kebaikan kita, jauh lebih besar dan berat kenikmatan Allah berupa kelopak mata kita. Jadi yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga, selain kita berupaya, berusaha menjadi orang-orang yang soleh, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah ridho, turun rahmat kepada kita, maka kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Tetapi di sisi lain, kenapa? Gitu kan? Kenapa Allah menurunkan bencana, kegelisahan, kepedihan, kegundahan? Ingat ikhwatu fillah azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketentuan itu tiada lain satu untuk menguji kadar keimanan kita. Yang kedua, Allah ingin mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, ingin mengetahui siapa yang berimannya betul-betul beriman, mana yang dusta dalam keimanan, kemunafikan. Yang ketiga, diuji itu untuk menaikkan derajat kita dari nomor 1 menjadi nomor 2, dari 10 ke 80, ke 100, ke 1000 dan seterusnya. Bahkan dalam hadis yang dikatakan, ketika seorang hamba ditetapkan oleh Allah menjadi manusia yang berada di surga paling tinggi, paling tinggi, misalkan di surga Firdaus, insyaallah ta'ala, insyaallah, amin ya,
3: amin,
1: berada di puncak surga yang tertinggi Firdaus, Allah sudah tetapkan nih si pulan menjadi penghuni surga di Firdaus. Tetapi subhanallah, amal ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya puasa Ramadan, hanya sholat fardu saja, yang sunahnya tidak dikerjakan. Tapi dia dicatat dalam lauh mahfudznya Allah, sudah berada di surga paling tinggi. Maka untuk mengangkat derajat itu ke sana, Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan penderitaan, kesedihan, kegelisahan. Supaya apa? Membangun kesabaran dalam dirinya. Dengan kesabaran itulah yang akan menaikkan posisi dan derajat dia secara instan, secara cepat. Jadi ikhwatu fillah, ketika Allah Maha Rahman dan Maha Rahim menurunkan azab, bukan azab, menurunkan penderitaan, kegelisahan, selain mengangkat derajat kita, Allah melihat banyak dosa dan kesalahan yang tidak bisa terhapuskan oleh amal soleh secara cepat. Dan jalan terakhirnya adalah tidak ada yang bisa menghancurkan, menggugurkan dosa dan kesalahan secara cepat kecuali dengan penderitaan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang-orang beriman bila diberikan kegelisahan, kegundahan, kenestapaan, penderitaan, lalu dia bersabar walaupun dia tertusuk dengan duri di jalanan di kakinya, lalu dia bersabar, Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya, Allah angkat derajatnya ke maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi bagi orang-orang yang beriman, Pak Asep, juga wargi dahiyah ikhwatu fillah azakumullah, ketika orang beriman didatangkan musibah dan bencana dan penderitaan, itu bentuk kasih sayang Allah. Terkadang kita berpikir, nah Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tapi kita menderita. Kita tidak tahu di balik penderitaan itu ada hadiah, ada pahala, ada keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang lain kecuali kepada kita. Dan Allah tahu itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Makanya datangnya musibah itu jangan berpikir ini adalah takdir buruk, bukan. Masalah bencana, kegelisahan, penderitaan datang kepada kita itu adalah bukti kasih sayang Allah. Karena bentuk kasih sayang itu bukan kenikmatan saja. Contoh lain, kita punya anak kecil, sayang kepada anak kita, apakah harus dimomoin saja? Keinginan dia dikasihin, kan enggak kan? Anak kita baru 5 tahun ngerenyang minta mobil, walaupun kita mampu membelinya, apakah kita bisa membeli anak itu mobil? Bukan kita tidak mampu, tapi kalau diberikan mobil kepada anak sementara anak kita di usia 5 tahun, celaka. Maka seperti itulah ilustrasi ringan dan sederhananya. Allah pun melihat, ya sudahlah, ini anak ini supaya apa? Supaya hambaku ini supaya naik derajatnya, supaya bersabar, beri dulu ini. Kadang-kala anak kita rewel, nangis, kita didiemin, bukan gak sayang, kita enak dengar nangisnya. Kadang-kala kita gemes pengen nyubit, tapi bukan nyubit geleh, bukan nyubit benci, nyubit sayang, pengen dengar nangisnya. Baru setelah itu dimomoy. Makanya jangan pernah terlintas dalam pikiran kita takdir Allah itu buruk. Baik ataupun buruknya, semua ada hikmahnya. Disitulah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah.
3: Lalu kalau kita juga di satu wilayah kita banyak kemungkaran dan maksiat yang seolah kita maklumilah memang begitu keadaannya, itu gimana Ustaz? Itu juga itu juga semoga menjadi satu bencana yang turun.
1: Baik.
3: Dengan tiba-tiba tanpa berita.
1: Masya Allah.
3: Siap. Tanpa notifikasi.
1: Tidak ada apa-apa.
3: Beledak.
1: Baik.
3: Gempa bumi.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa telah terjadi kerusakan di muka bumi. Ini akibat tangan-tangan manusia. Ini bisa diartikan secara yakin bahwa tangan manusia telah merusak alam sehingga datang bencana alam, banjirlah, longsorlah dan sebagainya. Atau juga dengan tangan-tangan manusia adalah perbuatan maksiat dan dosa. Bahkan dalam hadis dikatakan turunnya azab kepada seseorang, kepada suatu kaum akibat dari dosa. Bahkan dalam hadis lain, penyakit yang diturunkan oleh Allah kepadamu itu akibat dari dosa dan kesalahanmu. Artinya apa? Artinya agar Allah mengingatkan untuk kembali kepada Allah. Dan tujuannya bagus. Tujuannya bagus supaya diingatkan kamu itu salah. Kamu harus kembali kepada Allah. Nah, kalau dalam sebuah tempat banyak kemunkaran, maksiat merajalela, munkarot menjadi-jadi, sudah dikasih tahu segala macam, susah, Allah turunkan bencana. Dan di sana juga banyak orang-orang beriman. Datang gempa bumi, habis semuanya. Orang kafir, orang beriman, wafat semua, gugur, mati semua. Nah, di sana setelah wafat semua, orang beriman dan orang berkafir bercampur di sana, kelak di yaumil akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipisahkan oleh Allah. Mana yang beriman, mana yang kafir. Beriman mati syahid, yang kafir mati konyol wargi dahliya. Maka tidak ada kata kata rugi bagi kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita tinggal bersabar, wa basyiris sabirin, berilah kegembiraan kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabatshum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita miliki semua milik Allah, harta milik Allah, anak istri suami milik Allah, bahkan diri kita, ruh kita, jasad kita milik Allah semuanya. Apa yang mesti kita sombongkan? Maka berilah kegembiraan orang-orang sabar, karena orang sabar meyakini bahwa kita tidak memiliki daya kekuatan apapun, semua ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Terima kasih Ustaz Jajakul.
1: Sebentar Bang Ajapul, ini ada kemarin ada pertanyaan dari
3: yang ini juga coba dilihat di sini enggak ada. Sok itunya katanya mau ngirim itu minta rekening ini kalah kekirim.
1: Dari Ibu Syakdiah ya di Cipedes kemarin bertanya kepada Teh Bentang tentang apakah boleh menikah antara cucu dengan cucu, ya antara cucu dengan cucu. Dengan
3: cucu.
1: Baik, ikhwatu fillah azakumullah, berkaitan dengan masalah cucu ini, pernikahan antara sesama cucu diperbolehkan, ya diperbolehkan sepanjang cucu dari kakek nenek yang berbeda. Cucu dari kakek nenek yang berbeda dan tidak ada persusuan. Contoh, saya dengan Bang Apul ini adik kakak. Bang Apul punya anak, saya punya anak. Anak kita punya anak lagi, berarti anak dari anak kita cucu kita kan?
3: Cucu kita.
1: Nah, itu boleh kita ditikahkan cucu saya dengan cucu abang.
3: Bahkan anak kita berdua juga boleh ya Ustaz ya, tapi terlalu dekat ya.
1: Kalau misalkan anak kita dengan anak
3: ini dengan Ustaz dan Bang Apul dan Ustaz Andi ini ke kamar adik gitu.
1: Betul.
3: Anak kita boleh nikah itu ya.
1: Boleh.
3: Tapi itu terlalu dekat.
1: Terlalu dekat secara ilmu fisik kesehatan itu akan terjadi kerusakan
3: gen.
1: Kita kan rusak gitu. Tapi kalau cucu dengan cucu diperbolehkan untuk menikah. Itu ada tentang masalah yang diharamkan menikah itu dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Kemudian juga di sana ada dalam Al-Ahzab juga ya wargi dahlia, nanti bisa dicek surat An-Nisa ayat 23. Kemudian juga di surat Al-Ahzab di sana ada disampaikan tentang masalah pernikahan yang dilarang dan diperbolehkan. Tapi yang jelas itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Intinya menikah cucu dengan cucu yang berbeda nenek dan kakek diperbolehkan. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakillah untuk Ibu Sadiah ya.
1: Betul.
3: Tadi terima kasih sudah bergabung dan pertanyaannya dari kemarin kata Ustadz ini. Soalnya kita lihat ini sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Terima kasih untuk Pak Dede Suparman, Lilis Fauzan, kemudian Ibu Ati di Batu Lawang, Ibu Arpan, ada Lukman juga, ada siapa lagi yang sudah dari Bunda Lia di Jayagiri, ini yang sudah bergabung di WhatsApp kita, kemudian ada Sifani juga. Ini siapa ini ada lagi? Tapi yang di TikTok luar biasa juga, Teh Mira dan Kang Haji Jace, Teh Jamira, Pak Salim Selma juga sudah masuk. Pak Salim, terima kasih. Nur Nainsi. Susah gitu.
1: Susah.
3: Tulisannya jauh kecil. Teh Jatneng, sari jadi juga untuk Ibu Lia di Katapang. Nah, Mama Luti juga sudah masuk di TikTok kita. Ibu Mano, terima kasih. Bungsu 5577, nanti Bungsu hari Minggu di Dahlia. Gena. Kemudian Amin Suparmin, terima kasih juga untuk Ami Heriawan. Ya, ada Cikal, sudah masuk di TikTok. Siti Halimah, Buddha Siti Hajah 5 gitu ini. Kemudian Muhammad Sodki, Anis Akram, kemudian Heri Zain, lalu ada Nur Aini, Lena, Akela, kemudian Mas Murni ya teh, lainnya Mas Tambaga, kemudian Ade Lalai, kemudian Elsa, Sulasia, Dini, lalu ada Rindu Perempuan. Ya, macam-macam akun TikToknya. Yulianti, Pak Nana dan Ibu Hajah Ida. Pengkolan Seribu Ais. Ini rumah makan Ibu Ida Purut nih, Pengkolan Seribu berkabut di atas awan. Paiman, Ozan juga sudah masuk. Mama Tika, kemudian Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan nih. Ami Aden, kemudian Dorliana, Dorlian Lim, kemudian Sukaisih, Sumarsih, Anis Aram, Lilis Rosida, kemudian Kwenza Hijab, ini pasti yang punya ini lapak nih Ustadz ya. Dede, Bunda Heti, kemudian Heri Firmansa. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok, dan silakan pertanyaannya di 0811-222-1015 untuk Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Dan kami tidak terima telepon untuk ini, karena kalau telepon lama kita ngobrol, akhirnya banyak pertanyaan yang kasihan sangat ditunggu-tunggu jawabannya.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Ini sudah ada pertanyaan dari Bunda Lia di Jayagiri. Izin bertanya di luar tema, Ustaz.
4: Ya,
3: monggo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib, semakin toyib.
4: Semakin toyib.
3: Kalau lagi sholat mau menguak,
4: menguap,
3: tidak bisa ditahan dan dengan tutup mulut, apakah harus sujud sahwi karena ada gerakan yang lain ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih.
4: Masya Allah. Ini jazakillah khair untuk Ibu Lia di Jayagiri. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan ini ringan, tapi selalu diremehkan oleh kita. Karena setiap kita insya Allah ta'ala selalu dan senantiasa menjaga sholat, terutama sholat fardu maupun sholat sunnah sebagai tambahan kita. Ada sebuah adab dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ini ternukil dalam sebuah hadis yang sahih, ikhwatu fillah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika kalian sedang sholat, lalu kalian ingin menguap, dalam bahasa kita itu huay, wargi dahlia, patabih waos, huay, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahanlah menguapmu dengan menggigit, menyatukan gigi atasmu, gigi depan kita, dengan gigi bawah kita. Ditahan menguap itu. Karena sesungguhnya menguap itu datangnya dari syaitan. Maka tahan menguapmu ketika sholat. Ini kita berbicara dalam sholat ya. Ketika dalam sholat, tahan dengan menggigitkan, mencangkermkan gigi atas kita dengan gigi bawah. Tahan. Apabila kalian tidak mampu, nah ini ya Ibu Lia ya, juga wargi dahli yang lain, apabila kalian tidak mampu untuk menahan menguapnya, maka tutuplah mulutmu dengan tangan kirimu, tutup. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi sehingga tidak perlu bersujud sahwi. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Lagi sholat subuh, sunnah sholat subuh, atau lagi tahajud, masya Allah, takbir tiba-tiba menguap, tahan oleh kita. Menguap satu, bisa tahan. Menguap dua, masih goyang nih. Ketiga, kita gak kuat untuk menahan ngantuk dan menguapnya. Tutup dengan mulut kita, dan tidak perlu untuk bersujud sahwi. Karena Nabi tidak mencontohkannya, hanya memberitakan, tahan menguapmu, kalau tidak mampu ditahan menguapmu, tutup dengan tanganmu. Apabila menguap tidak ditutup, terbuka mulut kita, maka syaitan masuk ke dalam mulutmu, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu Ibu Lia ya, wallahu ta'ala biswab.
3: Jazakillah khair. Terima kasih Bu Lia di Jayagiri Lembang. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada siapa ini yang sudah masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ibu Nia ya, terima kasih juga untuk si Fani, Bu Arpan, Pak Ruswan ya, dan juga dari siapa nih, Iksan Anugrah di WhatsApp. Sedangkan di TikTok kita ada Nin Non, Maya, Ade Solih, Aida, Nikmah, nama akurnya, Mamah Nur Adil, Mamah Nur Adil, Cianjur, ada Suko, ada Hapsah, ada Zalina. Nah, sekarang kita coba lihat yang sudah bergabung berikutnya Ustaz, melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Ini ada Nenek Indah di Citalahap. Assalamualaikum Nenek, apa kabar? Toib, semakin toib. Ustaz, ini pertanyaannya langsung. Ya, apakah ketika seseorang melakukan kesyirikan dan kemurtadan, suatu hari Allah memberikan hidayah kembali lagi ke jalan yang benar? Dosa tadi diampuni di dunia dan akhirat, Ustaz.
4: Baik.
3: Kesyirikannya.
4: Baik, kesyirikan. Zazakillah khair, zazakumullah khair untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya sesuai dengan kehendaknya. Itu menegaskan ayat yang paten, ayat yang mutlak, ayat memberikan peringatan keras bagi kita untuk menjaga tauhid kita, jangan sampai menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang dosa-dosa besar, maka syirik atau musyrik kepada Allah menjadi ranking pertama yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita berhati-hati dalam bertauhid, jangan mengacak-acak, apalagi sampai memecah belah tauhid, membagi-bagi tauhid sehingga kemurnian Allah akan terpecah di sana. Ya, itu yang pertama. Konsep dasar kita jangan berbuat syirik, musyrik, menduakan Allah dengan apapun juga. Nah, apabila seseorang yang musyrik menduakan Allah, percaya kepada Tuhan selain Allah, mempercayai kepada barang-barang yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dan lain sebagainya yang sifatnya mempercayai ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, kembali kepada tauhid, maka dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, apabila seseorang yang berawal dari kemusyrikan, dari musyrik, dari murtad, kemudian dia

0: diampuni oleh Allah, termasuk syirik kalau kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, catatan dosa kita akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Karena ada rekam jejak kita. Kalau dalam kesehatan rekam medis, kalau di ini ada rekam jejak kita. Mulai dari 0 tahun sampai ajal mencabut nyawa kita, ada rekam jejak kita. Kamu begini, begini, begini, begini, begini, ada. Nanti di sana dipisahkan oleh Allah, kamu akui dosa ini? Iya, ya Allah. Kamu akui dosa ini? Iya, ya Allah. Ini dosa saya malu gitu kan. Lalu kata Allah, aku turunkan rahmat kepadamu wahai hambaku yang beriman. Aku hapuskan dosa dan kesalahanmu. Aku ampuni segala dosa dan kesalahanmu. Ini luar biasa ya. Orang-orang beriman itu ketika dihisab itu, wargi dahliya, mohon maaf dalam hadis yang sahih, tidak dipertontonkan kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia, tidak. Dalam hadis Qudsi dikatakan ketika Allah memanggil orang-orang beriman yang berdosa, lalu Allah tutup hijab di sana dan tidak ada seorang pun masyarakat mahsyar yang mampu melihatnya kecuali dirinya dengan Allah berkhulwat duaan. Kata Allah, wahai hambaku, itu dosa-dosamu. Ya Allah, iya betul ya Allah. Ini dosa kamu ya. Dosa kamu. Lalu kata Allah, apa yang kamu lakukan di sini? Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami mengakui dosa dan kesalahanmu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu telah beriman kepadaku, menjaga tauhid, tidak musyrik, tidak mendoakan aku ampuni dosa dan kesalahanmu, aku hapuskan segala noda dan dusta di antara kita, istilahnya gitu. Allah hapuskan semuanya, aku akan masukkan kamu ke dalam surganya Allah. Itulah salah satu keuntungan menjadi hamba-hamba yang beriman. Istiqomahlah dalam keimanan. Wallahu ta'ala.
1: Jazakillah Ustaz. Ini indah, terima kasih pertanyaannya. Ada Wawan Hermawan, Jajang Nur Zaman. Ini Kang Jajang. Persib main Kang Jajang. Abi Gunung semua hari ini Persib main Kamis. Kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Langsung saja Ustaz.
2: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bu Hajah Iom di Linggarjaya Elektronik nih. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Karena banyak tidak terjawab kalau kita bahas dari Bu Iom, di antara keutamaan dan keberkahan bahwa pintu-pintu syurga dibuka pada hari Senin dan Kamis, pertarosan amal-amalan naon wae anu utama dilaksanakan dina dinten Senin sareng Kamis supados kurang nampikan keberkahan dinten tersebut. Tehilap salam ti Bunda aja Iom, kapim sareng pemumu ya, ka Pak Ustadz Andi, Tabentang, Kela, Tazkia, Bang Abu dan oke Kak Abi Haji Gunung Sembung.
0: Baik, jazakumullah khair untuk Bunda Jaiom dan Api Mumu di Cigentur, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Berkaitan dengan tema kita, keutamaan dan keistimewaan keberkahan di hari Senin dan Kamis, amalan apa yang harus kita lakukan pada hari Senin dan Kamis? Sementara kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, pintu-pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis dibuka oleh Allah. Allah akan ampuni hamba-hambanya. Bagi siapa? Bagi yang tidak musyrik dan bagi yang tidak berselisih. Ya. Amalan apa yang bisa dilakukan? Subhanallah wargi dahliya. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan contoh bahwa amalan yang terbaik di hari Senin dan hari Kamis adalah berpuasa. Itu kan? Kenapa berpuasa? Selain dalilnya ada, dan subhanallah, mohon maaf ayahanda ibunda wargi dahliya. Amal soleh kan banyak, sholat juga banyak, ada sholat fardu. Di dalam sholat fardu ada yang mengiringi namanya sholat rawatib. Selain sholat juga ada yang namanya sedekah, baca Quran, ya, menjaga lisan. Dan semua itu dapat kita lakukan dengan modal dasarnya, landasannya puasa. Hanya dengan berpuasa, karena puasa kita ingin sempurna, lisan kita terjaga. Karena kita sedang berpuasa, kita jaga sholat kita, ingin ada tambahan. Dengan berpuasa, asa ingin bersodako. Dengan berpuasa, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, baca Quran. Hanya dengan berpuasa. Makanya Masya Allah luar biasa, Nabi mencontohkan dengan berpuasa itu. Dan Nabi mengatakan, aku ingin lembaran tutup hari Kamis dan hari Senin, aku ditinggalkan oleh malaikat, ganti sip itu dalam keadaan berpuasa. Maka sungguh bijak dan luar biasanya Nabi mencontohkan amalan yang tepat pada waktu Senin dan Kamis. Tiada lain adalah berpuasa. Saum, saum sunnah, karena dengan saum itu semua bisa dirangkul amal kebaikan yang dilaksanakan. Gitu Bunda, wallahu taala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Jazakallahu Bunda pertanyaannya. Bunda Haja Iom di Linggarjaya Elektronik, dan kita langsung melihat pertanyaan berikutnya tapi

0: yang sudah masuk di TikTok itu luar biasa juga tidak berhenti, Ustadz. Ada Kang Ujang. Kang Ujang Jamali kemana ya sekarang? Jarang masuk. Mang Ain, terima kasih. Uni Sur di Karapitan.
1: Wow.
0: Ini ada Ojan, Radi Bubur. Pasti jualan bubur nih. Sarmadani, kemudian Nura Tita Nurjana. Mak Tuo. Mak Tuo Wong Padang. Oh, kayak dengan Upin. Mak Tuo. Jajang Nurjaman, Intan Sari, ada Bilal dan juga Farel, Wiwi Bae, Umi Aar dan Mama Ice.
1: Aduh, Mama Ice.
0: Sekarang kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Mari kita lihat, silakan untuk bergabung di 0811-222-1015 di Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis hari ini.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Coba kita lihat Ustaz, ini pertanyaan dari, izin bertanya nanti dulu, 0096 Ustaz ya. Hamba Allah benar, beliau tidak mau disebutkan namanya. Ujung nomor teleponnya 0096 dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tayyib semakin.
3: Semakin tayyib.
0: Izin bertanya, apakah benar orang yang sudah meninggal bisa mendatangi kita? Soalnya kemarin saudara ada yang pernikahan, sedangkan ayah dan neneknya, si pengantin sudah meninggal. Tapi ada yang celetuk bilang katanya itu bapaknya datang. Sama itu tadi neneknya juga mau datang masuk ke tubuh saya, gitu katanya. Itu apa benar Pak Ustadz? Orang yang sudah meninggal itu bisa datang ke dunia kita lagi? Atau mau Pak Ustadz, jazakallah khair.
3: Baik, Masya Allah ya. 0096, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Sering ya terjadi. Ya.
3: Sering terjadi, ikhwatu fillah.
0: Lah ya tete akina datang ya tete.
3: Baik, konsep dasar, kullu nafsin zaiqatul maut, semua yang bernapas berjiwa akan merasakan mati. Dan orang yang mati, ruhnya itu berada dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak ada setitik jarum pun, lubang setitik jarum pun yang bisa ruh itu keluar dari genggaman Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang mampu. Satu. Yang kedua, ketika orang-orang yang beramal soleh berada di dalam barzah penuh dengan kenikmatan, maka dia akan betah tinggal di dalamnya. Sementara orang-orang yang kafir yang disiksa di alam barzah sebagai azab kubur, dan dia tidak bisa keluar karena dijaga oleh malaikat, dirangkai, dijaga oleh malaikat, dan tidak ada celah sedikit pun untuk keluar dari sana. Maka sudah jelas dengan dalil-dalil di atas tadi, itu adalah khurafat.
0: Khurafat.
3: Khurafat. Apa itu khurafat? Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan tidak dibenarkan oleh syariat.
0: Gak.
3: Lalu apa yang datang? Datang itu qorin warigidal, jin yang akan menggerincirkan tauhid dan akidah kita. Hati-hati itu. Anu kesurupan, anu orang meninggal dunia ini dari si A, orang tua si B, bohong semuanya. Coba lihat aja orang yang kesurupan. Yang disampaikan apa? Masalah dunia saja. Begini, begini, nitip si bungsu, nitip si cikal, nitip. Apakah pernah kita berkata, bertanya kepada yang kesurupan itu, ma, bapak, lamun iya, ma, jeng bapak, kuma di alam barzah? Para kita bertanya seperti itu kepada yang kesurupan? Enggak pernah. Itu menunjukkan qorin warigidal. Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Sampai kita meninggal dunia pun kita difitnah oleh siapa? Si jin tadi. Makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjebak kepada hal yang demikian. Doanya apa? Ketika sebelum tasyahud akhir, sebelum kita salam dalam tasyahud akhir, Nabi memohon 4 perkara kepada Allah, berlindung kepada 4 keburukan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari azab neraka, dari azab siksa kubur, dari fitnah hidup dan setelah kehidupan. Artinya setelah mati, salah satu di antara fitnah mati adalah itu tadi. Menuduh orang yang mati bisa kembali mengunjungi keluarga, itu fitnah untuk orang-orang yang telah wafat. Maka bentengi kita dengan ilmu, dengan tauhid yang kuat, bertawakal kepada Allah, jangan mempercayainya. Ini harus sampaikan dengan keras. Kenapa? Ini bahaya, akan mengguncang dan mengacak-ngacak tauhid dan akidah kita. Kalau sudah diacak-acak, mohon maaf. Ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jal karena kita meyakini hal yang khurafat. Tahayul, khurafat, bid'ah, semua hal-hal yang harus dihindari karena itu akan merusak tauhid dan keimanan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Terima kasih untuk yang ada di TikTok, ada XY, kemudian juga Ibrahim, Syahla dan Ita Rukyanti Suhat, Tri Murni, kemudian Solma Murni, lalu ada Adib. Terima kasih Adib sudah bergabung. Safi'i Muhammad, kemudian Wiwi Baik, sudah masuk lagi. Dan Do Rido. Terima kasih juga yang sudah bergabung, ini ada Helda Helda. Waalaikumsalam teman di grup semuanya. Sehat. Oh, dia ada grupnya nih. Yani Haryani, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya lagi Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Beliau setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Coba kita lihat pertanyaan dari Pak Solihin ini Ustaz. Ya. Bunda Yansa, terima kasih juga. Dari Pak Solihin, Assalamualaikum, semakin toyib.
3: Waalaikumsalam warahmatullah, semakin toyib.
0: Ini hadis ya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir atau solih ataupun solih muslim. Minta penjelasannya dari hadis tersebut Ustaz. Terima kasih.
3: Baik. Jazakallah khair Ustaz Solehin ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa surga ini penjara bagi orang-orang beriman. Artinya di dalam dunia ini Allah turunkan aturan kepada orang-orang beriman. Allah menyatakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang harus dilakukan, ini yang ditinggalkan. Allah mengingatkan dunia ini adalah ada aturan-aturannya, jangan cinta dunia, pokoknya untuk fokus kepada akhirat. Orang-orang beriman itu diatur oleh Allah kehidupannya. Jangankan masalah yang besar, masalah makan saja diatur oleh Allah. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dalam masalah terkecil pun, ke kamar mandi pun diatur oleh siapa? Oleh agama. Masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri, keluar kaki kanan, berdoa dulu sebelum masuk, berdoa sesudah keluar. Itu aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, seolah-olah kita diikat oleh aturan Allah. Gitu kan? Seolah-olah kita terpenjara dengan aturan-aturan Allah. Tiada lain di dunia orang-orang beriman seperti penjara. Karena Allah telah menetapkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Sementara surga bagi orang-orang kafir adalah Allah tidak mengatur kehidupan orang-orang kafir.
0: Bebas.
3: Masa bodoh cek Allah.
0: Karep
3: mau halal dibilang halal, haram dituang, mangga silahkan. Sehingga dunia ini menjadi surga baginya. Itu secara singkat
0: bebas.
3: Ya Ustaz ya.
0: Oi, cenah kebebasan.
3: Wallahu taala bisawab.
0: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Terima kasih untuk Kang Ahmad Zailani ya, pagi hari ini juga sudah bergabung. Dan ada siapa lagi, si Pani, Bu Arpan, Pak Ruswan, Lukman, kemudian Jius. Banyak sekali pertanyaan, Ibu Kahyati, Bunda Yangse, Alhamdulillah, Mang Ian Baso, kemudian Nin Limah, Irfan Saranten, dan Mamah Aji, juga Baso Kajojo, Iwa Sukarwa, lalu Ibu Memes, Abi Haji Gunung Sembung, Ibu Nani Soreang, Iman Rium Bandung, Teh Yuli, Pak Haji Nana dan Bu Aja Ida. Oi, itu masuk juga di WhatsApp Dahlia. Kita harus akhiri dengan doa dan permohonan maaf untuk pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk bersama kita bahas, diskusikan di sini Ustaz. Maaf Ustaz ya, banyak sekali. Baik, dan warga Dahlia.
3: Mohon maaf. Baik, ikhwatu fillah azakumullah, semoga ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf karena keterbatasan ruang dan waktu kita. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
0: Amin
3: ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami akhirat yang baik, akhirat yang selamat, penuh dengan keridhaan dan rahmat di sisimu. Mantapkan keimanan kami, istiqomahkan ketakwaan kami, jauhkan kami daripada segala fitnah dunia, fitnah kematian, dan setelah kematian. Mudahkan kami melakukan amal soleh.
0: Amin.
3: Terima setiap usaha kami dan tempatkan kami dalam kalangan hamba-hambamu yang soleh.
0: Amin.
3: Di maqama mahmuda, tempat yang terpuji di sisimu.
0: Amin.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watani alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
0: fiik. Terima kasih Denny, partner kerja yang mengasyikan bersama Bang Ampul pagi hari ini di 101,5 Dahlia FM Bandung. Dari acara Obsesi Pagi ada Ustadz Andi Abdurrahman juga tentu saja menyampaikan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasik. Selamat pagi warga Dahlia. Kita dangdutan lagi ya. Pagi-pagi di sini barengan sama Erlan Magatru. Sambil nemenin aktivitas paginya warga Dahlia semuanya. Edisi hari Kamis 8 Oktober 2022. Hayu merapat sayang. Di kopi dangdut Dahlia aja. Mulai api tuduhin. Wani diriungkan. Prung ah. Go go go. Goyang.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong diawur-awur ya di sini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama ya. Baru bangun atau juga dari tadi Cina sudah melek aja, tapi lagi bingung Cina mau ngapain soalnya kerja masih lama. Ya udah, kita bergoyang aja di sini sayang ya barengan sama Erlan Megatru. Nanti juga yang pengen teleponan Pak Boro-Boro on air lewat seluler boleh juga di 0227 3028 atau di 0227 3011 710 ya. Ya lagi di ini nih di garmen-garmen di pabrik-pabrik, selamat pagi. Sebenarnya lagi shift berapa sekarang teh ya? Shift 4 berartinya. Shift 4. Ada lagi sama ini akang-akang security cenanya dan juga yang ada di bengkel-bengkel di SPBU, di konveksi, di pasar-pasar semuanya selamat pagi, sayang. Ayo sambil sarapan lanjut ngopi ditemenin sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai ya pituduhan. Wani diriungkeun. Prung ah. Go go go. Goyang.

Bagi Dahlia pagi-pagi udah semangat banget ya buat cari uang ya, cari cuan, dan juga udah punya uang, jangan lupa ditabung dong. Nabungnya di mana, Cenang Wargi? Ya nabungnya di bank atuh ya. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia pernah kepikiran gak sih gimana kalau bank tempat Wargi Dahlia nabung tiba-tiba bermasalah? Nah tenang aja, karena kan udah ada LPS ya. LPS itu lembaga penjamin simpanan, dan juga ini lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank nih Wargi Dahlia. Dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR atau juga BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan juga enaknya lagi nih, nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan Wargi sampai 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, dan juga giro ya. Jadi biar simpanan yang terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan juga yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank nih Wargi Dahlia. Jadi nggak usah lagi ragu ya buat nabung di bank. Informasi lengkapnya cek website resmi di www.lps.go.id atau juga follow Instagram di lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Ayo kita ketemu sekarang sama yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada Mama Fajar Katapang, selamat pagi sayang. Ada TLA juga di Ciwide, selamat pagi. Bunda Ois Cibai, Cibaduyut juga hadir ya. Bunda Lisna Ratu Onde. Lagi pantengin sambil masak nih katanya ya. Menunya hari ini nasi kuning. Cenanya doain ya jualannya laris manis. Amin Bunda. Semangat ya didoain, mudah-mudahan Marema laris manis Tanjung Kimpul. Jayeng. Ada Mang Ayi dari Cigadung hadir. Apa Rijal Tokyo juga selamat pagi ya. Kemarin aku pulang tahu Erlan, tapi sibuk tepangi jeng Erlan. Ah nyaw ah. Nyaw ah Pak Rijal menita melar. Ah oh. Ada Bunda Yansa di Arca Manik, selamat pagi Mama Juli Kira Condong juga. Hai, sambil beberes Cene Erlan sambil bergoyang di Radio Dahlia. Asik. Ada Teh Dewi Pasco juga hadir. Ciau Karapitan, selamat pagi ya. Ibu Ati di Karangtineung, ada Teh Imas Cimohai, ada Aman Abadi Jatinangor, Kang Asep Dapota, dan juga ada sama siapa nih? Mama Yati, Teh Ati Batulawang Ciwidey. Ada Teh Ayu Ramdhani juga selamat pagi ya di kawasan Denki, selalu pantengin Erlan juga ya. Sambil ngopi atuh sayang. Di Gogo katanya buat suamiku yang mau berangkat kerja ya, ucapan nama semangat. Dan juga buat mamahku sehat-sehat ya, gocenya buat Erlan aja ya. Hatur nuhun sama-sama ya. Dari Kahuna hadir Majalaya, Tero Sindang Salim Munjul, dan juga Mama Farida Cipadas Tengah hadir ya. Udah gitu ada sama siapa lagi nih Erlan, ketemuan sama Ibu Cucu, Bahuan, Bunda Dinda Ciwide dari Cibiru, Bung Suci Kaputihan. Udah nih resepnya pagi-pagi itu udah ngeberebet aja nih. Udah pada melek aja nih sayang. Iya dong, harus melek ya, bisi rejeki dipacok hayam ya. Apalagi paling parah itu adalah rejeki di lodok soang ya sayang, jadi harus bangun sebelum mereka hudang. Mr. Ius, Tenang Jebre, Teh Isar, cenanya aku mah lagi dina kasur kene ngarengkol cena eh. Mending wayah gini mah cocok ya, tapi kayaknya mending kene hudang sayang. Iya gerak-gerak iya bergerak beberesnya eta geraheun geus numpuk cenah. Teh Siti Ajijan, sudah pantengin sama Ponti di Gede Bage juga ya. Kang Ujang Peca, Teh Ane, ada Teh Nani Memori, Kang Irfan, Cisaranten. Digoyang juga ya, Esa Kaca Piring, dan juga ada sama Kang Tatang Suherman, Cisaranten juga digoyang, seyeng. Siap dong, seyeng. Pagi-pagi juga udah semangat, apalagi setelahnya buat ini nih, buat Wargi Dahlia, kalau misalnya kemerdekaan itu kan boleh terus dirayakan ya. Dan kesempatan keuntungnya tuh jangan sampai kelewatan nih Wargi. Masih ada waktu untuk ikut Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu ya. Tapi jangan ditunda-tunda karena promonya berakhir 31 Oktober 2026. Tinggal sebentar lagi berarti ya. Akhir bulan ini nanti berakhir promonya. Dapetin juga kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku ya. Nikmati juga beragam promo spesial seperti diskon spesial untuk model tertentu. Ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc nih Wargi Dahlia. Plus juga perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi nih Wargi? Langsung aja datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat ya, atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Habis-habis-habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pagi Anton.
14: Pagi Bella.
13: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
14: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
13: Kamu flu ya?
14: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
13: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
14: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
13: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
13: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
17: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
16: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
17: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
16: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apa sih? Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
17: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
16: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Selamat pagi Kang Indra di Ledeng, lagi pada pantengin Radio Dahlia katanya di rumah sambil kekejek. Waduh, resep oi waya gini pagi-pagi udah kekejek aja nih. Iya dong, senangnya mudah-mudahan tentunya gacor terus orderan teh ya. Saya yang dikonveksi-konveksi di tailor semuanya ya. Ada juga sama siapa nih Kang Lukman Pasar Baros hadir. Teh Imas Elsa Majalaya dan juga Teh Mia Pastor di Gunung Batu, selamat pagi ya. Udah gitu sama siapa nih Erlan ketemu sama IRB, ngopi dulu ya Sayeng ya. Cenanya selamat hari Kamis, semoga maranis ya. Maranis ngobaran obat nyeri huntu cenah koropok jeung dorombe. Jangan atuh, kalau kamu punya koropok jangan makan yang manis-manis, nanti besi asup kali yang koropok, nanti besi nyeri lagi huntunya sayang. Ya, tapi kalau misalnya kamu juga nih lagi ngerasain sakit hati ya. Kenapa sakit hati? Aku habis ditipu, cenah. Ditipu naon, sayang? Itu cenah aya ieu, aya penipuan, cenah aya nu ngawawa, cenah nu ngawea, majarkeun teh heueuh benernya paket efek teh penipuannya. Ah, liur pokoknya mah duit teh balik deui cenahnya. Nah, jadi memang warga Dahlia sekarang tuh kan mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja ya. Habis beli paket udah gitu dapat WA cenahnya, dapat tautan juga bahwa paketnya cenah tersangkut gitu. Karena itu mah modus-modusan yang memang modus operandi yang seperti itu tuh harus diwaspadai nih warga Dahlia ya. Dan ini Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama ya. Untuk ya warga Dahlia bisa terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Dan juga yang ketiga, lapor ke otoritas terkait ya. Jadi kalau misalnya ada telepon atau juga dapat pesan, dapat WA, dapat tautan, atau dapat tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya ya. Dan juga jangan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu ya, reg-reg dulu. Karena memang penipu itu senang banget bikin kita panik dan juga terburu-buru ya. Jadi ingat nih warga Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Dahlia ya. Informasi lengkapnya untuk pengaduan bisa warga hubungi Bank Indonesia di nomor 131, OJK di 157, atau juga Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Mang Ian Bakso Neglasari hadir sambil ngopi cenanya, sama Amih juga hadir ya. Amih, Amih dari kawasan Dayeukolot sambil gegero sayang. Sok burunya saking ku semangatna gegero tapi kan ke pararepeus cenanya. Henteu atuh. Henteu da Amih mah ieu nya, Amih mah da tarapti ya sayang. Om Budi, selamat pagi dari Ciamis. Salam kenal katanya siap. Salam kenal juga dari Erlan ya. Ada Jaki Odoy juga, hai. Arja Sari, Siti Mariam. Ada The Chow juga, selamat pagi The Chow. The Chow jangan lupa tamas The Chow. Pagi-pagi langsung nyoh HP. Tamas dulu ya. Itu udah amarile itu, dahdir coy. Bunda Sarah nuhunnya sudah pantengin lagi sakit. Katanya bunda tuh udah seminggu. Aduh, cepet sembuh atau ya bunda ya di Gunung Puntang. Mudah-mudahan engkel damang karena nanti 3 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara di lapangan Tegalega ya. Ningrum hatur nuhun kudio Cicalengka, terima kasih Marsha Santi Dago. Oko Marsha, oko Santi, koma yatanya Santi Dago. Mama Dena tiris besti, nah hajol tiris. Padahal seger tahu langsung mandi tahu. Segar pican pokoknya. Ya kita on air dulu, teleponan dulu, ada sama siapa? Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh prung ah go-go-go-go ya.
0: Goyang balik, kamana wae Umi ah meni. Lawas dilawas.
1: Gitu. Awas setiap hari Minggu aku rek di karungan.
0: Di karungan ku Umi Andin Ratu Engang. Meni ingin. Umi lagi apa? Ini udah sarapan belum sayang?
1: Belum.
0: Belum. Ya, kenapa atuh meni? Jangan lupa sarapan dong. Iya, nanti bisi salatri. Nanti takutnya kamu jadi wali leuw kalau belum sarapan wayah gini.
1: Nanti wali leuw di bawah pokok.
0: Oh iya bener. Jadi kita goyang dulu ya. Ada Ratu Enyang dari Muhammad Toha. 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, di kopi dangdut.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja sih ye?
1: Teh Bu Haji Isi Bay Nada Dolar Kamila Nagopit Nenek Ita Ibu Arpan Nenek Ita Bunda Yante Bu Haji Eha Nenek Bayunya juga Mamah Maya Sinang Layak Mama Ina Holisnya juga tidak ketinggalan. Lagokis, Bebe Peri, Kabupat Pasar Baros, Cimahi, Wauti, Ihar, Nenek Putri sama Kang Iusnya. Nenek Putri sama Kang Ius.
0: Iya, ya, dua kali.
1: Terus Bunda Dinda, Umi Yuna. Bunda Yance ya.
0: Iya. Sama Bulak Balik Lekok. Oh,
1: cek. Di luka lagi. Nenek Bayu.
0: Udah tadi etang gue sinema kali.
1: Danu
0: di Man RRB. Gocin gak gue saha. Enggak, saya tamang. Enggak, saya tadi ke Bulak Balik Wai kadinya. Ayo, cek. Gocin sayang.
1: Selamat masuk. Gojinnya buat bikin isi bayi aja ya.
0: Oke, panteng radio.
1: Panteng
0: radio, panteng yang rumah gue. Goyang balik. Kayaknya doi, Ari Ome Bulak Balik Dekok. Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Udah sabulan ini pengen on air telepon labas ya, Yeng. Udah labas ya sabulan tuh on air.
1: Nah, naik kamari on air, bahasa Senin.
0: Oh, Senin gitu berarti saminggu.
1: On air.
0: Saminggu berarti.
1: On air, ayo nang on air.
0: Oh, udah kamu maaf nih.

0: tutut.
1: Hey, nggak apa-apa buat siapa aja.
0: Ganteng, mau coba sampai tuntas ya, selalu ya adik ya.
1: Oke, siap,
0: buat,
1: amin.
0: Buat TV Cempaka yang ada di TikTok ya, sama Teh Eli Majalaya. Buat Teh Siti Ajija, Kang Edet Lagadar, buat Kang Karin, buat Nenek Putri sama Kang Iusnya.
1: Oke.
0: Buat Adrian, buat Kang Deden Cipeng, Nada Dolar, Mas Tepat Mas Barus, dan Nenek sama Nesbia Budi, Mang Aman Abadi, Akibar, Iwan, Bang Iwan, Bunda Ii.

0: baju onde. Mama Bayu, Mak Jeat, Anggen Tate, Mama Ayam Jeat, Kak Tani, Kak Kopi.
1: Alah.
0: Buat Mama Haji, buat Asep Balena, Majalaya, Kang Deddy, Mak Uti, Pak Indisya, Bisa Gelok, Aheri.
1: Alah.
0: Ada Caringin,
1: ada
0: Momen. Onina, Mang Irin, Saito, Mang Apit, Nung Sipai. Ya, Mbak Jana, pokoknya buat semua warga.
1: Bocilnya buat siapa?
0: Bocilnya buat suamiku yang lagi kerja sama adikku yang lagi baceo.
1: Oke, okay, siapa tuh ya?
0: Jangan lupa pinyuk koksonya, jeng huut.
1: Iya dong, jangan lupa huutan dulu biar kongkorongok ya. Yaudah tuh nuhunnya teneneng jebret. Pokoknya mah, Panteng Radio.

0: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
1: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
7: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
8: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
9: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan parasetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
10: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pak?
8: Boleh, sayang.
10: Yeay!
11: Emangnya Ade udah gak demam?
10: Udah enggak dong, Pak. Ade udah sehat nih.
9: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.